0: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
0: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
2: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
0: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global.

0: Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
4: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
5: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Surah Kata Pagi ini kembali untuk Anda pendengar di hari Rabu 2 September 2026. Line telepon sudah saya buka untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp di 0813-900-15525. Bagaimana komentar Anda atau opini Anda mengenai topik kita pagi hari ini, peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah? Selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tarmi.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi, selamat pagi juga.
1: Siarannya langsung
0: belajar. Wah iya, ngedur pol pokoknya.
1: Tanggal 2 loh ini Mbak.
0: Apanya?
1: Tanggal 2,
0: iya memang hari ini tanggal 2 September
1: muda.
0: Tanggal muda, semangat muda gitu ya, masih tebal dompetnya gitu ya.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Temanya
0: mengenai seragam sekolah. Ini Kabupaten Boyolali kan ada bantuan seragam sekolah untuk anak SD sama SMP ya.
1: Oh, nggih. Mm-mm. Negeri nggih angsal tumbas siambak sih.
0: Sekarang kan sudah beberapa lama ini kan beli sendiri ya. Jadi tidak ada pengadaan.
1: Tapi nggih pun katut
0: nih. Oh, oke. Okay.
1: Rasanya nggih larang, Mbak.
0: SD SMP?
1: SMK.
0: Oh SMK, oke. Okay.
1: Swasta lah, teng negeri klebu kan jurusan listrik mboten purun.
0: Mm-hmm.
1: Nyune otomotif.
0: Iya.
1: Yeah. Daripada mboten gelem sekolah.
0: Iya yeah, betul. Seragamnya beli sendiri ya kalau kayak gitu ya?
1: Pribon.
0: Seragamnya beli sendiri.
1: Mboten saking pribon.
0: Oh dari sekolahan.
1: Tapi sampun katut bayarane niku.
0: Oh iya iya. Oke.
1: Okay. Nggih, yeah, namung 2 juta, Mbak.
0: Atene
1: sing dhuwur.
0: Iya iya iya.
1: 100 susuk sedoso ewu til.
0: Oke.
1: Nggih. Ya semoga sukses dan dapat bantuan, Mbak.
0: Iya, baik.
1: Amun nggih nelenteng bantuane.
0: Iya.
1: Sing bener-bener mbutuhke mboten angsal. Sing mbutuhke malah nggih judi online. Niku sing genah nggih mboten bener niku.
0: Iya.
1: Lah niki sing malah mboten gadah, sing gadah anak sekolah malah mboten
0: entuk.
1: Heeh. Padahal ditulisi kok mboten disukani namung pisan tok.
0: Oke.
1: Mesake. Ya ngaten mawon Mbak Ria,
0: saya selalu. Oke, Mbak Tarmi.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Amin.
1: Mbak Ria, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Siap.
0: Terima kasih Mbak Tarmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dibilang cantik pagi-pagi nanti mabur loh Mbak Tarmi. Mumbul dari kursi gitu. Terima kasih ya Mbak Tarmi ya. Ada Ibu Retno Astuti juga ini yang melalui WhatsApp chat kami. Selamat pagi, menanggapi tema pada pagi ini seragam sekolah sebagai identitas dan juga merupakan kesetaraan, dan untuk itu seragam sekolah ini jangan dijadikan tempat bisnis yang ujung-ujungnya disalahgunakan untuk pungli. Jadi pemberian seragam sekolah secara gratis ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan pendidikan dan tentunya sangat membantu orang tua siswa terutama yang kurang mampu. Diharapkan program sekolah seragam sekolah secara gratis bisa berkesinambungan. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Retno Astuti. Ya, nanti juga ikuti bincang pagi kami di Surakarta pagi ini. Pendengar akan ada dua narasumber yang akan hadir melalui line Zoom. Ada Bapak Agung Nugroho SEMM, beliau Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, serta Bapak Marsono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri Boyolali, yang akan membahas topik kita di pagi hari ini, bagaimana peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Boyolali mulai merealisasikan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali di bidang pendidikan, yakni pemberian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis untuk siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026. Pembagian seragam dan LKS gratis ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, dan tahap awal dilaksanakan di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo pada hari Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Bupati Boyolali Agus Irawan dan Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana turut menyerahkan secara langsung bantuan tersebut di sejumlah sekolah. Dan Bupati Agus menyerahkan secara simbolis kepada siswa SD Negeri 1 Siswo Dipuran, SMP Negeri 2 Boyolali, dan SMP Negeri 3 Mojosongo. Sementara Wabub Wajar menyerahkan kepada siswa SD Negeri 1 Kemiri dan SMP Negeri 2 Mojosongo. Bagaimana komentar Anda mengenai fokus kita pagi hari ini? Sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, Pak Edi.
1: Mbak Tia.
0: Ya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sejahtera.
0: Ya.
1: Ini kapan MPP stop mentahun?
0: Ya.
1: Masa akhir sudah betasin keracunan ya. Aduh. Ini dapat berdua naik fokus ini keracunan rasanya tidak keopon. Presiden buat legowo. MPP kan sejalan ngapuradul. Ganti duit
0: ini enak.
1: Ya. Acara apa ini?
0: Acaranya mengenai ini program dari pemerintah Kabupaten Boyolali, pemberian seragam dan LKS gratis kepada siswa SD dan SMP, Pak Edi.
1: Oh, Boyolali toh.
0: Ya.
1: Ya, semoga nanti lain-lain porto mel-mel
0: toh.
1: Seragam
0: ya.
1: Gratis, seragam gratis.
0: Mm-mm.
1: Bendu ngurangi. Semoga jatuh di presidennya seorang kowo.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Baik. Dan ini memang ada Ibu Nur di WhatsApp telepon. Selamat pagi.
2: Pagi Maria.
0: Pagi juga. Semangat pagi Bu Nur.
2: Selamat pagi kembali.
0: Sudah sarapan
2: semangat,
0: ini kayaknya ya.
2: Juga,
0: ah iya dong. Sudah kenyang sarapan gitu kan. Siap untuk memberikan komentarnya. Bagaimana nih Bu Nur komentarnya mengenai peningkatan pelayanan pendidikan?
2: Kalau beneran Mbak.
0: Oke, okay, beneran. Keren, berarti
2: yeah. Ya. Itu dari berarti dari daerahnya ini.
0: Ya, yeah, dari pemerintah daerah ya.
2: Mm-mm. Dan rata toh?
0: Iya.
2: Yeah. Maksudnya tidak karena miskin atau apa
0: enggak,
2: gitu kan.
0: Tidak.
2: Semua dapat. Mm-mm, gitu.
0: Betul.
2: Nah, itu bagus kalau bisa seperti itu.
0: Mm-mm.
2: Cuman biar tidak mubazir gitu ya. Karena seragamnya itu jadi atau jahit ke.
0: Oke, nanti kita tanyakan
2: kalau
0: ya.
2: Kalau misalnya jadi, berarti ukurannya harus benar-benar. Kan misalnya tiap sekolah langsung menginikan data anak-anak kelas sekalian, kayak seragam olahraga lah.
0: Ya,
2: seragam
0: betul.
2: Olahraga kan pasti jadi itu.
0: Mm-mm.
2: Itu kan mesti sekolah minta ortu ngelis ukuran.
0: Ukurannya.
2: Datang untuk di apa namanya anaknya diukur. Gitu. Jadi sekolah yang kan jadinya tidak mubazir.
0: Betul.
2: Tidak ada yang ini pas kecilan atau gimana kan kasihan nanti kalau dibalikan nggak konveksinya gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi dipastikan untuk ukuran.
0: Mm-mm.
2: Kemudian untuk LKS itu dipastikan juga memang yang sesuai dengan itunya ya pelajarannya gitu.
0: Yeah.
2: Karena kadang-kadang itu yang saya alami saat kanan saya pas SD swasta semua ya. Saat swasta aja kadang kayak gitu ada yang tidak sesuai, tapi kalau swasta kan dengan nomor bayar ya mungkin udah perjanjian dengan penerbit gitu kan, kalau tidak sesuai ya dikembalikan kan gitu. Benar memang diinikan.
0: Baik.
2: Ya satu kemajuan sih Mbak.
0: Yeah.
2: Kalau di Solo sebenarnya ada BPMKS, tapi kan BPMKS ya hanya untuk yang membutuhkan aja. Gitu, itu dari
0: baik.
2: SD sama SMA.
0: Siap.
2: Ya semoga bisa benar-benar berjalan. Ini kan awalnya untuk keselanjutannya gitu. Jadi
0: betul.
2: Tidak akan menimbulkan sesuatu di masyarakat.
0: Iya benar.
2: Oke, Mbak Ria.
0: Siap, terima kasih. Semangat dong. Amin, amin. Bu Nur juga ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang program ini seperti yang disampaikan Bupati Agus Irawan, program diharapkan bisa meningkatkan semangat belajar sekaligus membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Sementara Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana juga memastikan distribusi seragam dan LKS ini akan dilanjutkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali. Jadi untuk jenjang SD, setiap siswa mendapatkan paket seragam yang terdiri atas seragam OSIS merah putih, pramuka, dan batik ikon Boyolali. Program ini menyasar 10.060 siswa yang tersebar di 518 SD negeri dan 43 SD swasta. Selain seragam, siswa juga memperoleh 8 LKS untuk 4 mata pelajaran pada semester 1 dan 2, dan total nilai paket seragam serta LKS bagi setiap siswa SD mencapai Rp502.000 dengan total anggaran sekitar 5 miliar rupiah.

Selamat pagi untuk Pak Bejo di Lereng Merbabu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Pagi Mbak Ria, semoga sehat selalu, amin. Untuk seragam sekolah SD SMP di Kabupaten Boyolali, saran saja yang perlu diberikan di daerah utara, karena kalau di Kecamatan Kota Boyolali, di Kecamatan Mojosongo, rata-rata kecamatan tersebut mampu. Kalau daerah utara, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, saya kira usul saya tidak ada salahnya. Nanti kita tanya ya dengan narasumber kita, apakah pembagian seragam dan LKS ini semua rata, tidak melihat bagaimana siswa itu mampu atau tidak, atau memang diperuntukkan untuk hanya kalangan-kalangan tertentu. Nanti kita langsung bertanya dengan narasumber kami yang insya Allah akan hadir melalui line Zoom pagi hari ini, Bapak Agung Nugroho SEMM, Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, serta Pak Marsono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri Boyolali. Selamat pagi juga untuk Pak Suprapto di Jaten. Pagi Mbak Ria, selamat bertugas, sehat selalu. Tolong diputarkan lagu Ricky Ricardo. Waduh, ini bukan jam request ya Pak Suprapto ya. Nanti mungkin bisa requestnya di jam santai, jam setengah dua sampai dengan jam tiga sore. Nanti sesaat lagi Anda bisa bergabung bersama kami di Bincang Pagi Surakarta pagi ini.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Mendengar, seragam sekolah bukan sekedar pakaian yang dikenakan peserta didik setiap harinya, tetapi di balik warna, model, dan atribut yang melekat, ada nilai tentang kedisiplinan, identitas, kesetaraan, serta rasa kebersamaan di lingkungan pendidikan. Namun bagaimana seragam sekolah bisa menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pendidikan? Bagaimana memastikan kebijakan seragam tidak justru menjadi beban untuk orang tua, tetapi mampu mendukung kenyamanan dan proses belajar peserta didik? Dan pemerintah Kabupaten Boyolali membuat kebijakan terkait pendidikan. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan seragam sekolah secara gratis kepada para siswa SD dan SMP. Dan di pagi hari ini di Bincang Pagi saya sudah tersambung dengan dua narasumber kami melalui line Zoom. Yang pertama dengan Bapak Agung Nugroho SEMM. Saya menyapa dulu. Selamat pagi Pak Agung.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Agung. Kemudian yang kedua dengan Pak Marsono SPD, beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri Boyolali. Selamat pagi Pak Marsono.
2: Selamat pagi Bu Ria.
0: Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Marsono dengan Riana Nisurya di Pro 1. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini sudah meluangkan bersama Pro 1 RRI Surakarta. Saya izin ke Pak Agung dulu Jeh, Pak Marsono. Baik, ya, tema kita pagi hari ini bagaimana peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah ini khususnya di Kabupaten Boyolali. Pak Agung, bisa disampaikan bagaimana pemerintah Kabupaten Boyolali ini ada kebijakan memberikan bantuan seragam sekolah dan LKS ya kalau tidak salah Pak, untuk siswa SD dan SMP. Bagaimana Pak bisa disampaikan?
1: Iya, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Boyolali secara resmi meluncurkan program yang baru pertama kali ini, perdana ini ya.
0: Perdana ya Pak, oke.
1: Dan ya Pak, dari

0: Pada
1: Oh,
0: tahun ini
1: liburan.
0: menyasar 20.609 murid dari sekolah baik SD negeri dan swasta serta SMP negeri dan swasta.
1: Oke.
0: Dari murid SD kurang lebih besar 10.060 murid dan itu terdiri dari dua paket tadi seragam dan LKS serta untuk murid SMP dengan total nilai serapan anggaran pada saat ini sebesar 10 miliar 10,7 miliar. Dan untuk SD kami sampaikan untuk seragam itu diberikan dalam bentuk pakaian jadi dalam tiga jenis yaitu satu seragam nasional atau sering kita familiar menyebutnya seragam OSIS, atasan putih, bawahan merah. Yang kedua, seragam pramuka, atasan dan bawahan. Yang ketiga, seragam batik, ikon Boyolali, atasan batik dan bawahan hitam. Untuk SD diberikan dalam wujud pakaian jadi, sesuai ukuran dari murid yang telah diusulkan sebelumnya. Sedangkan untuk SMP, itu diberikan dalam wujud kain dalam paket yang sama, yaitu yang pertama tadi untuk bahan pakaian seragam nasional, kain putih dan kain biru untuk bawahan, kedua kain pramuka atasan dan bawahan, yang ketiga kain batik ikon serta bawahan hitam. Itu Ibu untuk program seragam dan LKS gratis yang dimulai tahun ini. Serta untuk LKS kami sampaikan untuk SD ada 8 buku LKS. 8 buku LKS yang meliputi Tralistum Plus untuk semester 1 dan 2, LKS Pencas Orkes, LKS Pendidikan Agama, dan LKS Bahasa Jawa yang semuanya untuk semester 1 dan 2. Sedangkan untuk SMP, LKS banyak 11 buku yang dibagikan kepada masing-masing murid. Ingatan Ibu terkait program seragam dan LKS gratis.
1: Baik, membutuhkan dana yang lumayan besar begitu ya Pak. Dan ini apa yang melatar belakangi dari pemerintah Kota Boyolali ini untuk memberikan program ini kepada siswa SD dan SMP di sana gitu Pak?
0: Untuk latar belakang itu kan yang pertama untuk meringankan beban orang tua. Meringankan beban orang tua sebagaimana kita ketahui ketika awal masuk sekolah biasanya pengeluaran membengkak terkait
1: Betul.
0: untuk pembelian seragam dan buku-buku khususnya LKS sehingga pemerintah Kabupaten Boyolali melalui intervensi alokasi APBD menganggarkan untuk pengadaan seragam dan LKS gratis itu yang mudah-mudahan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
1: Baik, kalau program ini ditujukan untuk seluruh peserta didik atau memang ada klasifikasi sendiri, maksud saya untuk SD, SMP negeri, swasta ataupun MI atau MTS begitu, Pak?
0: Untuk tahun ini baru perdana, sasaran targetnya adalah seluruh murid baru kelas 1 SD, baik negeri dan swasta, serta murid baru kelas 7 SMP, baik negeri dan swasta. Untuk sekolah atau madrasah di bawah Kementerian Agama, tahun ini belum kita alokasikan. Mudah-mudahan tahun besok dapat kita alokasikan.
1: Baik, semoga begitu ya, Pak Agung ya. Saya izin ke Pak Marsono nih, Pak Marsono sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri Boyolali. Pak, ini dengan adanya program dari pemerintah mengenai bantuan seragam dan LKS untuk anak SD dan SMP. Bagaimana ini Bapak menyikapinya sebagai Kepala Sekolah?
2: Terima kasih, Bu Ria.
1: Ya.
2: Kami selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Kemiri khususnya ini menyambut baik, mengapresiasi sekali kepada pemerintah Kabupaten Boyolali di mana telah mengambil langkah strategis

0: strategis
1: Oke.
0: yang sangat positif untuk meringankan beban finansial orang tua, di mana sekaligus meningkatkan aksesibilitas pendidikan, sehingga mengurangi diskriminasi pendidikan dan kesenjangan sosial, juga meningkatkan fokus dan motivasi belajar. Tentunya kami selaku lembaga pendidikan menyambut baik dengan gebrakan dari pemerintah Kabupaten Boyolali dan semoga nanti tetap berlanjut dan lebih memadai. Kalau ini baru kelas 1, mungkin tahun depan bisa dengan kelas 2 atau
1: Seluruhnya gitu
0: bagaimana,
1: ya.
0: begitu harapan kami.
1: Pak Agung sudah senyum-senyum saja nih, waduh. Tapi mudah-mudahan niat baik itu kan dilancarkan begitu, Pak Marsono sama
0: Iya,
1: Pak Agung ya.
0: amin, iya.
1: Baik, ya baik. Sejauh ini respon dari siswa sendiri atau orang tua murid seperti apa, Pak, dengan adanya program dari pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri?
0: Iya, untuk orang tua itu antusias sekali, kami nyambut baik, proaktif dari orang tua,
1: Ya.
0: di mana sebelum didistribusikan sering bertanya ini, bahkan ada yang nggak sabar terus membelikan seragam sendiri, sebetulnya mungkin orang tua itu selak kepengin gitu
1: Ya.
0: ya, anaknya pakai seragam baru gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi kira-kira Juli Agustus itu masih memakai seragam TK kelas 1, jadi agak beda,
1: Oke,
0: tapi dengan
1: baik.
0: turunnya ini, alhamdulillah antusias orang tua cukup responsif
1: Ya.
0: dan positif, dan anak-anaknya dengan senang hati bergembira memakai seragam barunya yang alhamdulillah untuk kualitasnya saya medium ke atas, bukan medium ke bawahnya
1: Oke.
0: gitu. Karena meskipun itu gratis, tapi alhamdulillah tidak seadanya
1: Asal-asalan
0: begitu.
1: begitu ya. Oke,
0: Iya,
1: baik. Iya.
0: asal-asalan begitu.
1: Mendengar kabar ini sejak
0: Apalagi
1: kapan, Pak?
0: apa, Bu?
1: Mendengar kabar ini sejak kapan?
0: Ini sejak sebelum tahun ajaran baru, Bunda.
1: Oke.
0: Ini iya, jadi
1: Baik.
0: itu sudah disosialisasikan
1: Iya.
0: kalau nanti kelas 1 baru itu akan mendapatkan seragam 3 setel gratis dan LKS setahun gratis begitu.
1: Oke.
0: Dan untuk LKS-nya sendiri covernya juga cukup tebal. Biasanya cover LKS itu cuma tipis, ini tebal sekali. Jadi anak-anak kelas 1 nanti kemungkinan tidak cepat lusuh atau bagaimana
1: Iya.
0: begitu. Jadi ini juga betul-betul surprise bagi kami. Jadi kami juga nggak repot-repot
1: Oke.
0: gitu. Sebetulnya kan sudah ada kebijakan kalau selama ini sekolah tidak boleh menyediakan
1: Betul.
0: seragam atau apa
1: Ya.
0: gitu. Tapi ternyata tidak semua orang tua itu bisa mencari atau bagaimana gitu.
1: Ya.
0: Ya otomatis minta tolong kepada kami meskipun hanya sifatnya menolong lah. Tapi dengan ini ya diberikan secara gratis orang tua terbantu sekali
1: Oke,
0: begitu.
1: kalau sebelum ada bantuan ini sendiri di apa namanya, khususnya di SD Kemiri ya, di tempat Bapak,
0: Iya.
1: anak-anaknya seragamnya beli sendiri atau seperti apa, Pak?
0: Kalau sebelumnya ini beli sendiri, orang tua sendiri
1: Oke.
0: gitu. Cuma ya juga kalau waktu beli itu pakai apa ya istilahnya sampel dari sekolahan biar
1: Oh,
0: paling enggak
1: untuk
0: menyamak gitu.
1: acuan
0: Kalau
1: gitu
0: nanti
1: ya.
0: beli sendiri-sendiri kadang warnanya
1: Beda-beda.
0: juga
1: Ya.
0: merah pun macam-macam
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: begitu. Jadi juga enggak enak begitu. Tapi kami tetap menyediakan sampel, jadi
1: Ya.
0: orang tua ke pasar atau ke toko itu bawa sampel, jadi tidak beda jauh begitu
1: Ya.
0: selama ini. Tapi alhamdulillah ini beban kami juga berkurang gitu.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Marsono. Saya kembali ke Pak Agung dulu. Pak
0: Iya.
1: Agung, dengan adanya program ini mungkin juga apa yang menjadi apa namanya goalnya begitu ya, selain membantu para orang tua untuk meringankan. Karena selama ini kan yang saya tahu sekolah itu tidak boleh tidak menyediakan seragam satu. Kemudian juga buku-buku juga harus mandiri gitu ya, tidak ada bantuan dari pemerintah. Kemudian juga dengan adanya bantuan ini mungkin juga meminimalisir adanya oknum-oknum yang mungkin apa ya, menggunakan kesempatan untuk bisa berbisnis dalam menyediakan penyediaan seragam sekolah sendiri. Bagaimana Pak Agung?
2: Ya, betul. Itu memang salah satu tujuan dan melatar belakangi kebijakan ini. Jadi memang betul ada ketika sekolah mengadakan, melalui sekolah, bukan sekolah yang mengadakan itu seragam,
1: Ya.
2: ada, oh ini keharusan, ini sebetulnya tidak. Seperti LKS itu tidak ada kewajiban untuk membeli. Tapi di lapangan sering terjadi, ke medsos kami juga pertanyaan harus membayar, sebenarnya tidak wajib. Sehingga itu ke arah kebijakan Bapak Bupati untuk meminimalisir permasalahan di lapangan itu hingga munculnya program ini. Dan juga untuk siswa, tadi juga disampaikan Pak Marsono, Kepala Sekolah 1 Kumiri, itu sebagai motivasi bagi siswa dan kesiapan dalam bersekolah dengan seragam baru LKS yang sudah siap dan tidak ada diskriminasi antar siswa, baik itu yang miskin maupun yang menengah ke atas. Tetap kita berikan semua bagi seluruh murid baru, baik kelas 1 SD maupun kelas 7 SMP.
1: Baik. Untuk mekanisme pembagian sendiri atau distribusinya, apakah sudah dimulai atau seperti apa, Pak Agung?
2: Ya, untuk distribusi tahap awal kemarin tanggal 28 telah secara simbolis oleh Bapak Bupati dilakukan di dua kecamatan, Boyolali dan Mojosongo, serta dilakukan juga oleh Ibu Wakil Bupati, serta dari perwakilan Komisi 4 DPRD Kabupaten Boyolali juga melakukan simbolis penyerahan di dua kecamatan itu. Dan kami sampaikan untuk tahap awal memang baru didistribusi di dua kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Untuk kedepannya secara bertahap akan dikirimkan ke seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali. Tujuannya agar segera siswa mendapatkan seragam baru, sehingga yang pada saat ini memakai seragam lama akhirnya akan mendapatkan seragam baru sebelum akhir September. Harapan kami program ini selesai terdistribusi pada akhir September tahun ini.
1: Jadi Oktober awal sudah memulai memakai seragam baru begitu ya Pak Agung ya?
2: Kita harapkan seperti
1: Iya.
2: itu.
1: Kalau tadi Pak Agung sampaikan di awal, kalau SD ini berbentuknya seragam sudah jadi. Begitu, kalau SMP berbentuk kain, kenapa tidak disamakan saja sekalian, Pak? Semuanya dalam keadaan yang sudah jadi begitu, sesuai dengan ukuran dari apa namanya siswa ini. Biasanya, walaupun sudah ada kebijakan begini, ada saja yang kenapa sih nggak langsung saja? Kan harus mengeluarkan uang jahit juga seperti itu. Mungkin ya, Pak, ada suara-suara seperti itu. Bagaimana, Pak Agung?
2: Terima kasih. Nah, sebaliknya juga, kenapa SD tidak dikasih kain kan seperti itu?
1: Ya.
2: Ada beberapa pertanyaan juga seperti itu ke kami, sudah kami diskusikan di awal sebelum pelaksanaan pengadaan ini. SD kenapa pakaian jadi? Karena ketika SD itu diberi kain, belum tentu akan dijahit, dijahitkan. Dalam arti begini, ongkos jahit mungkin lebih mahal ketika dibandingkan dengan beli jadi.
1: Betul.
2: Kan ya, tentu. Sebaliknya untuk jenjang SMP, kenapa kami berikan kain bukan seragam jadi? Karena siswa SMP itu kan sudah mulai remaja, jadi model-modelnya itu kadang kan menyesuaikan keinginan. Ketika kita berikan seragam jadi, kadang malah tidak dipakai yang standar itu.
1: Baik. Tapi kan bukannya ada aturan gitu ya, kalau seragam itu bentuknya memang sudah diputuskan apa ditetapkan begitu Pak Agung?
2: Untuk model seperti kami sampaikan yang SD negeri untuk pakaian baju itu kan untuk putra lengan pendek, untuk celana celana panjang. Untuk atribut-atributnya juga sudah ada permen yang mengatur hal tersebut.
1: Baik. Pak Marsono, kalau untuk tahun ajaran baru ini berapa jumlah siswa SD yang ada di Kemiri ini untuk siswa barunya begitu Pak, yang akan menerima program pertama bantuan dari pemerintah seragamnya ini dan LKS?
0: Ya, terima kasih Bu. Ini di kebetulan tahun ajaran 2026-2027 SD Negeri 1 Kemiri ada 52 siswa kelas
1: Oke.
0: 1 itu ada dua rombel begitu. Dan alhamdulillah semua sudah menerima dan saat didistribusikan ada yang tidak cocok dengan ukuran sudah mendapat tukar dari
1: Oke.
0: penyedia barang begitu.
1: Oke.
0: Dan ini mulai dipakai batik atau ikon Boyolalinya warna biru, bawahnya hitam. Kami juga tahu kenapa kok bawahnya hitam, nggak seperti SMP putih, karena anak SD ya seperti itu. Kalau putih nanti
1: Cepat
0: langsung jadi
1: kotor.
0: apa kan begitu. Jadi
1: Baik.
0: kami cocok sekali
1: Oke.
0: dengan pilihan bahan maupun warna begitu. Saya cocok begitu. Jadi
1: Oke.
0: anak-anak itu berkulit apapun, alhamdulillah masuk kalau pakai yang biru seperti ini
1: Iya.
0: begitu.
1: Baik.
0: Kemudian untuk apa ya Bu? Untuk kemarin itu yang tahun ajaran 25-26, kami juga dua rombel Bunda.
1: Oke.
0: Ini tapi kemarin belum ada program dari pemerintah seperti itu. Lah kemarin juga ada yang namanya anak
1: Ya.
0: seperti itu ya
1: Ya.
0: tanya atau protes bentuknya, tapi kami bisa menjelaskan dengan logis sehingga
1: Oke.
0: anak itu bisa menerima. Jadi namanya anak kan Mary ya istilah Jawanya
1: Betul,
0: begitu.
1: betul. Ya, kalau sebagai kepala sekolah Pak Marsono, apa harapan mungkin pengennya seperti apa sih dengan adanya bantuan seragam dan LKS dari pemerintah ini untuk anak-anak didik Bapak begitu?
0: Ya, terima kasih. Untuk kedepannya, mungkin nanti bantuan itu bisa menyeluruh ya.
1: Ya.
0: Yang namanya harapan
1: Kode keras
0: itu
1: Pak
0: dari
1: Agung.
0: kelas 1 sampai dengan kelas 6
1: Iya.
0: begitu. Kalau seragam ini baru 3 setel,
1: Ya.
0: mungkin tahun depannya bisa 4 setel ditambah
1: Tambah baju
0: seragam
1: olahraga.
0: olahraga.
1: Saya baru mau
0: Begitu
1: menanyakan
0: juga.
1: itu tadi.
0: Iya, begitu juga untuk LKS-nya,
1: Ya.
0: tidak hanya kelas 1, kan kami tidak repot-repot gitu
1: Ya.
0: untuk meskipun itu tidak wajib,
1: Ya.
0: tapi LKS itu sangat-sangat membantu guru ketika anak itu di rumah. Jadi
1: Oke.
0: ada tugas yang harus dilaksanakan sehingga apa yang diperoleh di sekolah itu tidak cepat menguap
1: Ya.
0: hilang ketika di rumah begitu.
1: Oke, baik. Ya. Kode keras Pak Agung. Sudah ada 3 setel. Kenapa? Mungkin tahun depan bisa tambah lagi baju olahraga begitu, monggo Pak Agung.
0: Aspirasi Pak Agung.
1: Aspirasi. Monggo silahkan Pak Agung.
2: Terima kasih. Memang dari awal itu kita rencanakan sebetulnya untuk 4 paket seragam,
1: Oke.
2: tambah seragam olahraga.
1: Ya.
2: Tapi awalnya dulu memang hanya untuk sekolah negeri. Ketika ada masukan dari beberapa pihak serta dawuh dari atasan pimpinan, itu akhirnya mengakomodir sekolah swasta. Mengakomodir sekolah swasta dengan anggaran yang ada. Sehingga kami harus sisihkan yang olahraga itu biar nanti oleh sekolah nanti.
1: Oke, baik.
2: Sehingga muncul 3 paket seragam untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama baik negeri dan swasta
1: Swasta.
2: se-Kabupaten Boyolali. Kecukupan anggaran kami hitung-hitung ternyata hanya cukup untuk 3 paket seragam.
1: Oke. Baik, sudah dijawab ya Pak Marsono. Mudah-mudahan nanti ya ke depannya bisa
0: Iya.
1: bisa bertambah begitu ya Pak Agung ya. Ini sudah hal yang apa ya? Yang bagus begitu untuk Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain begitu Pak Agung, Pak Marsono.
0: Iya,
1: Baik.
0: semoga seperti itu.
1: Semoga seperti itu. Baik. Siap, Pak Marsono, Pak Agung, kita jeda sejenak ya untuk kita nanti lanjutkan obrolan kita pagi hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di Bincang Pagi di line telepon di WhatsApp kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap kepada Pak Agung Nugroho ataupun Pak Marsono mengenai topik kita pagi hari ini, bagaimana peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah. Sesaat lagi Bincang Pagi kami akan kembali.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan orang itu kan.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Pendengar, Anda masih di Bincang Pagi Surakarta pagi ini, dan pagi hari ini kami juga live YouTube di RRI Surakarta Live gitu ya. Anda bisa melihat siaran kami atau mungkin juga membantu subscribe gitu kan. Dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525. Bagaimana tema kita pagi hari ini, peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah. Saya masih bersama dua narasumber kami, Bapak Agung Nugroho SEMM, Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, dan yang kedua Bapak Marsono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiri Boyolali. Pak Agung dan Pak Marsono, terima kasih sudah menunggu sesaat. Ini sudah ada yang bergabung melalui chat WhatsApp kami. Saya izin untuk membaca dulu, Pak Agung dan Pak Marsono. Selamat pagi untuk Ibu Retno Hastuti di Solo. Selamat pagi menanggapi tema pada pagi ini, seragam sekolah sebagai identitas dan juga merupakan kesetaraan. Untuk itu, seragam sekolah jangan dijadikan tempat bisnis yang ujung-ujungnya disalahgunakan untuk pungli. Jadi pemberian seragam sekolah secara gratis merupakan bentuk peningkatan pelayanan pendidikan dan tentunya sangat membantu orang tua siswa, terutama yang kurang mampu, dan diharapkan program sekolah ini secara gratis bisa berkesinambungan. Matur nuwun. Ini dari Ibu Retno Astuti. Saya izin satu lagi untuk membaca, Bapak, dari Pak Bejo di Lereng Merbabu. Pagi Mbak Ria, semoga sehat selalu, amin. Untuk seragam sekolah SD SMP di Kabupaten Boyolali, saran saya yang perlu diberikan di daerah utara, karena kalau di Kecamatan Kota Boyolali, di Kecamatan Mojosongo, rata-rata kecamatan tersebut mampu. Kalau daerah utara, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro. Saya kira usul saya tidak ada salahnya, walaupun tadi sudah disampaikan Pak Agung ya di awal, ini pemberiannya semua rata. Monggo mungkin Pak Agung dulu yang bisa menanggapi dua WhatsApp kami yang sudah saya bacakan tadi, Pak Agung.
1: Iya, terima kasih. Yang pertama, betul sekali, kita harapkan untuk program ini berkesinambungan dari tahun ke tahun ke depan, dan mudah-mudahan berkembang.
0: Yeah.
1: Seperti juga kemarin arahan dari Bapak Bupati, kami sudah diperintah untuk menghitung kebutuhan ketika harus mengakomodir seluruh warga. Maksud kami di sini warga yang tidak hanya di SD dan SMP, tapi di madrasah, baik MI dan MTS.
0: Yeah.
1: Itu sudah kami hitung dan sudah kami laporkan dengan membuat telaah staf. Ada beberapa opsi yang bisa dijalankan ketika nanti APBD di 2027 tersedia untuk anggaran pengadaan seragam dan atau LKS gratis. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, untuk daerah lain, memang kami harap saat ini Bapak Ibu, wali murid, orang tua untuk bersabar, karena ini semua proses.
0: Yeah.
1: Tahap pertama memang baru dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Untuk selanjutnya memang kami alokasikan nanti di 20 kecamatan yang lain se-Kabupaten Boyolali.
0: Okay.
1: Di Kabupaten Boyolali ada 22 kecamatan,
0: oh,
1: yang
0: okay.
1: Sudah
0: baik.
1: Didistribusi memang baru 2 kecamatan,
0: baru 2, ya.
1: Dan ini sudah proses produksi akan merata ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali untuk seluruh satuan pendidikan, baik di SD dan SMP. Ngaten.
0: Oke, baik. Sudah dijawab ya Pak Bejo. Artinya memang rata di 22 kecamatan, tapi memang baru 2 dulu ya awalnya, Pak Agung ya. Mungkin segera mungkin yang lain menyusul. Jadi tidak ada yang sini mampu atau untuk tidak kurang mampu seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Bejo dan Ibu Retno Astuti yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Kemudian Anda juga masih bisa menelpon, mungkin langsung mau bertanya kepada Pak Agung ataupun Pak Marsono di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Marsono dulu, Pak Agung, izin. Pak Marsono, kalau selama ini berarti sebelum ada bantuan ini sendiri, seragam orang tua murid ini beli sendiri begitu ya, begitu juga dengan buku-bukunya. Bagaimana dengan kebutuhan yang lain, Pak? Seumpama mungkin seragam olahraga sendiri seperti apa begitu?
2: Iya, untuk seragam biasanya orang tua mandiri membeli sendiri.
0: Okay.
2: Sudah saya sampaikan di depan, sekolah menyediakan sampel, jadi supaya tidak terjadi perbedaan warna meskipun sama-sama merah, kan ada gradasi warnanya begitu.
0: Ya.
2: Kemudian untuk olahraga biasanya kami yang menyediakan. Artinya kami hanya menjembatani dengan penyedia barang dengan paguyuban orang tua. Jadi sekolah itu hanya menjembatani antara penyedia barang dengan paguyuban orang tua. Kemudian untuk LKS juga selama ini itu juga mandiri melalui paguyuban orang tua. Jadi yang ngurusi itu langsung dengan orang tua. Jadi kami sekolah hanya memberikan informasi untuk LKS menggunakan ini, kemudian nanti dengan kriteria seperti ini. Jadi nanti paguyuban, kebetulan alhamdulillah di sekolah kami paguyuban orang tua itu sudah proaktif. Jadi sih apapun kegiatan itu di backup dari paguyuban orang tua.
0: Baik.
2: Jadi kami juga senang gitu. Karena apa? Kegiatan kami cukup banyak, Ibu. Setiap tahun kami melakukan siaran karawitan di RRI juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, itu dari paguyuban orang tua juga itu. Kami insya Allah nanti juga, nanti tinggal nunggu jadwal, disesuaikan dengan kesibukan di sekolah. Biasanya nanti diambilkan setelah anak-anak mengikuti tes sumatif begitu.
0: Oke, baik. Iya. Ada paguyuban begitu ya, artinya memang sekolah hanya mengawasi begitu ya Pak ya, karena memang...
2: Iya, istilahnya begitu.
0: Oke, baik. So, ini berarti aman-aman saja ya dengan adanya paguyuban itu untuk apa namanya, adanya pungutan-pungutan untuk apa kelancaran pembelajaran siswa sendiri. Dalam hal ini mungkin pengadaan seragam dan buku begitu ya Pak ya?
2: Iya, jadi di kelas 1 kami ada rak sepatu, itu juga yang menyediakan paguyuban juga. Jadi kami mau membeli seperti itu belum nyampe ke sana karena untuk kebutuhan yang
0: lain.
2: Pokok-pokok saja kami juga harus putar apa ya, putar pikiran supaya bisa tidak menyalahi regulasi, juga bisa mencukupi dan seterusnya begitu.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Agung sendiri. Pak Agung, program apa namanya dari pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri untuk pengadaan seragam untuk SD dan SMP sendiri, itu sumber anggarannya pure dari APBD atau seperti apa, Pak?
1: Betul, murni penganggarannya dari APBD Kabupaten Boyolali.
0: Okay.
1: Murni dari APBD.
0: Murni ya, oke. Dan bagaimana pemerintah memastikan penggunaan anggaran ini berjalan transparan dan tepat sasaran begitu, Pak?
1: Dari awal perencanaan untuk pengadaan seragam ini, kami menggunakan metode mini kompetisi melalui e-katalog. Jadi kami transparan kepada siapapun penyedia, silahkan menawar, silahkan memberikan penawaran melalui sistem, dan sistem itu akan yang akan mengevaluasi nanti siapa yang ada ranking nanti. Ranking, penilaian dari sistem, dan kami akan diberi pilihan. Ranking 1 ini silakan dievaluasi seperti itu. Ketika itu memenuhi syarat baik secara harga maupun spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, akan kami gunakan. Dan kebetulan untuk pengadaan ini sebelum dilakukan pengadaan melalui sistem, telah kami lakukan market sounding ke beberapa penyedia. Jadi kita umumkan melalui terbuka, melalui SPSE, kita umumkan juga yang hadir antusiasnya cukup banyak. Bukan hanya penyedia lokal saja, wilayah Jawa Tengah, ada juga dari luar Jakarta, Bekasi, Tangerang yang hadir waktu itu untuk market sounding ketika kami menjajaki pasar terkait seragam. Dan kedua, untuk pengawasan pelaksanaan di lapangan, kami juga melakukan komunikasi dengan koordinator. Dalam hal ini di SD itu ada koordinator PAUD, Dikdas, dan LS untuk memantau bagaimana kecukupan, kesesuaian seragam terkait dengan ukuran dan sebagainya. Tadi disampaikan Pak Marsono, memang ada 1-2 siswa yang kekecilan. Kekecilan memang janji dari Bapak Bupati. Ketika itu kekecilan, akan diganti. Akan kami ganti dalam jangka waktu 7 hari. Ngaten.
0: Oke. Artinya memang ini menjadi salah satu apa ya, untuk meminimalisir apa namanya istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan dari proses pengadaan seragam itu sendiri begitu ya Pak Agung ya. dengan adanya apa istilahnya Pak, kalau kita memberikan apa istilahnya ya, saya kok tiba-tiba hilang bukan proyek, apa sih ini namanya Pak, untuk untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan seragam-seragam tersebut begitu loh Pak.
1: Kami ketika kemarin perencanaan tadi kami sampaikan untuk pengadaan melalui metode mini kompetisi. Jadi kami tidak menunjuk. Jadi kami tidak menunjuk salah satu penyedia. Jadi silakan penyedia rekanan yang memenuhi persyaratan, punya kualifikasi di situ bisa melakukan penawaran.
0: Tender terbuka, maksud saya
1: penawaran
0: tender, Pak.
1: Itu ternyata yang masuk dari beberapa, memang dari beberapa wilayah.
0: Baik. Memang transparan begitu ya Pak ya. Tender saya mau bilang, ya Allah. Mohon maaf Pak Agung. Baik. Kalau dalam pelaksanaan atau apa peluncuran program bantuan seragam dan LKS sendiri sejauh ini, apakah ada apa namanya tantangan begitu atau hambatan begitu Pak dalam program ini Pak?
1: Tentu saja tantangan pasti ada, kendala pasti ada, walaupun beberapa kali kendala itu bisa kita atasi. Terkait SDGs misalnya tadi disampaikan, kendala ketika si Udin misalnya seorang murid dari SD 1 Kemiri, ketika didata mengusulkan seragam ukuran L, ketika dikirim L ternyata kekecilan. Itu kami ganti. Salah satunya kendala-kendala seperti itu terjadi di lapangan. Terus lalu kendala-kendala yang lain untuk proses pengadaan seragam ini masih dalam tahap normal lah. Istilahnya bisa kita atasi bersama. Tidak ada yang kendala yang begitu
0: berarti
1: besar.
0: Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Pendengar Anda masih mempunyai waktu untuk mungkin bisa telepon gitu ke kami melalui telepon WhatsApp juga bisa, ataupun telepon reguler kami juga bisa di 02716380555 dan di WhatsApp 081390155525. Pak Marsono, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dengan adanya program bantuan dari pemerintah untuk seragam dan pengadaan LKS sendiri Pak?
2: Iya, terima kasih. Menanggapi dari Pak Bejo yang di Lereng Merbabu tadi, untuk tahun ini semua seragam dan LKS seluruh siswa kelas 1 dan kelas 7 itu mendapatkan jatah. Jadi tidak hanya di Boyolali dan Mojosongo. Memang sementara ini distribusinya baru di 2 kecamatan, kemudian nanti ke wilayah Boyolali Utara. Nanti terakhir mungkin malah wilayah Boyolali Tengah begitu. Untuk masalah kemampuan ekonomi, seperti Pak Bejo utarakan tadi bahwa Boyolali dan Mojosongo sudah istilahnya mencukupi yang mampu. Boyolali Utara belum. Itu kondisi seperti itu tidak benar 100% ya. Meskipun di Kemiri yang dekat dengan kantor kabupaten, itu ternyata juga ada yang kehidupannya perlu bantuan juga begitu. Jadi pemerintah saat ini juga sudah mengcover semua kebutuhan siswa kelas 1 dan kelas 7 di seluruh wilayah Boyolali, cuma pendistribusiannya itu berjenjang ataupun bergilir begitu, karena ternyata pendistribusian pakaian itu juga di lapangan itu banyak kendala, itu seperti yang Pak Agung utarakan tadi, masalah ketika dipas anaknya tidak pas, retur, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ketika penyedia barang sudah siap ngirim, ternyata yang dibawa keliru, dan seterusnya harus ganti, dan seterusnya seperti itu. Jadi kami mengalami sendiri, meskipun skala kecil hanya satu SD, ternyata tidak sekali jadi. Jadi Pak Agung sendiri yang menangani waktu itu juga, oh ternyata ada beberapa siswa yang ukurannya kurang pas, kemudian di retur begitu. Jadi Pak Bejo, tidak usah khawatir. Betul. Seluruh siswa kelas 1 dan kelas 7 di wilayah Boyolali akan mendapatkan seragam dan LKS gratis. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Pak Marsono. Pak Agung, bagaimana Pak, pemerintah memastikan program ini tidak hanya memberikan bantuan sesaat saja, tetapi benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap pendidikan sendiri, Pak?
1: Terima kasih. Harapan kami memang tadi akan Berkelanjutan program ini dan secara jangka panjang, mudah-mudahan program ini dapat berkembang. Tadi ada usulan dari warga Boyolali yang lain, dalam hal ini yang bersekolah di luar binaan Dinas Pendidikan, yaitu di bawah Kementerian Agama, itu madrasah, itu juga warga Boyolali yang menghendaki juga mendapat bantuan seragam dan LKS gratis. Mudah-mudahan program ini dapat berkelanjutan, dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, khususnya orang tua dalam meringankan beban ketika memasuki tahun ajaran baru, banyak pengeluaran yang sebelum-sebelumnya harus beli seragam, beli LKS, mudah-mudahan dapat meringankan beban orang tua. Dan tadi Bu, saya tambahan satu lagi tadi, mudah-mudahan, dan harapan kami itu orang tua yang belum mendapatkan seragam bagi anaknya, murid, sabar dulu, sabar dulu, karena bertahap ini kami lakukan bertahap distribusi itu, dimulai dari Boyolali dan Mojosongo, akan ke wilayah-wilayah lain di seluruh Kabupaten Boyolali, dan tidak bisa serentak dalam 1-2 hari, itu tidak bisa, dan itu pasti akan bertahap. Harapan kami tadi kami sampaikan akan selesai di akhir September.
0: September. Baik, ya Pak Marsono, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pagi hari ini terakhir mungkin.
2: Ya, terima kasih. Semoga pemberian seragam dan LKS gratis tidak hanya tahun ini, kedepannya juga terus berlanjut. Kemudian kalau tahun ini baru 3, mungkin kedepannya bisa 4.
0: Amin.
2: Begitu. Semoga aspirasi dari sekolah ini Pak Agung
0: Pak Agung sudah
2: menyampaikan
0: senyum-senyum
2: gitu,
0: saja
2: kepada
0: ya.
2: Yang berkompeten itu ya Bu ya.
0: Ya,
2: namanya
0: betul Pak.
2: harapan,
0: Betul,
2: gitu.
0: betul, betul.
2: Semoga diijabah
0: ya,
2: begitu.
0: amin.
2: Terima kasih.
0: Baik. SD, SMP mungkin bisa sampai SMA begitu ya Pak Marsono, Pak Agung ya. Baik, dan ini langkah yang positif, langkah yang bisa menjadi contoh nanti ke depannya untuk kabupaten-kabupaten yang lain begitu, untuk apa namanya memberikan fasilitas kepada siswa-siswinya begitu. Matur nuwun Pak Agung, Pak Marsono sudah meluangkan waktunya di pagi ini di tengah kesibukan penjenengan semuanya di Pro 1, mudah-mudahan membawa bincang pagi ini membawa angin segar ya untuk para siswa untuk bisa
2: Amin.
0: Lebih apa ya semangat untuk belajar dengan seragam barunya gitu. Matur nuwun Pak Agung, Pak Marsono, saya izin menutup line Zoom
2: Semoga.
0: Kita. Semoga ya Pak ya. Baik,
2: sama-sama.
0: Baik. Terima kasih Pak Marsono, Pak Agung. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum. Matur nuwun. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak bincang pagi kami dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda. Kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Layan telepon di 02716380555 dan di WhatsApp di 081390015525 sudah saya buka untuk Anda pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Kris. Halo RRI, apa yang mau disampaikan pagi hari ini Pak Kris?
2: Sendiri lah Pak.
1: Sendiri, sementara sendiri, Intannya lagi OTW. nyari ya. Oke, apa Pak Kris yang mau disampaikan pagi hari ini?
2: Oke, terima kasih semua yang sudah saya sampaikan di Karanyar sudah action, Pak.
1: Oh, sudah langsung ada ininya ya?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Dulu, Pak, hubungi P. Bang, ngepos.
1: Oke. Yang apa? PJU itu ya, Pak ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Jalan ya, yang kalau pasar bensin ke timur itu Jalan Lawu.
1: Oke.
2: Nah, yang sebelah utaranya itu loh, Pak. Itu kan gang, maksud saya jalan besar tapi tidak terlalu ramai. Kemarin ada lubang-lubang sudah diperbaiki.
1: Oh sudah ya, oke.
2: Dari sebelah timur ke arah Mengadeg sudah dimulai dari sana. Ini anu Mbak?
1: Apa Pak?
2: Tugu Gading ke Grompol. Arah Tiga Pilar, Batu, Jamus. Maksud saya Jambangan dulu ke Kerjo dulu Pak.
1: Oke.
2: Masuk gedang dulu.
1: Oke.
2: Masaran.
1: Ya, oke.
2: Tugu Gading udah tahu.
1: Tugu Gading, saya lagi sambil mikir nih, Tugu Gading itu deket mana sih Pak?
2: Pak, selatan Tugu Gading itu wilayah Karanganyar,
1: Kota
2: Kramat.
1: Oke.
2: Sebelah utaranya itu kan sungai terus Tugu Gading, itu ikutnya Masaran Sragen.
1: Oh, yang mau tembusnya bisa ke Kebak Keramat ya, berarti ya?
2: Perbatasan Kebak Keramat.
1: Oke, baik. Siap.
2: Itu ke timur, arah Tiga Pilar, dan basecamp-basecamp besar-besar itu, Pak. Sampai Pasar Jambangan.
1: Oke, baik.
2: Stroboyo itu tembungnya.
1: Iya.
2: Ke Kerja Batu Nyamus.
1: Iya.
2: Itu kan itu banyak jalan yang lubang-lubang dan besar-besar Mbak.
1: Oke, baik.
2: Karena angkutannya kan
1: besar-besar
2: juga.
1: Oke, baik.
2: Sampai biot-biot sama angkutannya itu. Karena juga peternak, ayam potong, ayam petelur lewatnya juga gitu.
1: Oke, baik.
2: Perusahaan-perusahaan itu mungkin jalan provinsi ya Mbak, itu karena perbatasan. Itu mohon untuk segera dilanjuti.
1: Ya.
2: Itu dulu laporan dari saya Mbak.
1: Terima kasih Pak Kris.
2: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih, baik. Halo RRI, ayo mau siaran nggak Intan? Intan nanti sedang berusaha menghubungi Ibu Melinda ya, dari Dishub Karanganyar yang Senin kemarin, karena kita trouble WhatsApp, telepon kami ya Intan ya. Jadi belum sempat menghubungi. Tadi informasi dari Pak Kris Intan, untuk jalan yang ada di daerah Tugu Gading atau Grompol gitu ya, masih banyak juga jalan-jalan yang berlubang. Nanti kalau kita bisa menghubungi Bu Melinda bisa ditanyakan langsung ya. Oke, ada update apa Intan pagi hari ini di Halo RRI?
3: Oke, untuk beberapa aduan kemarin seperti dari Pak Pur kemarin sudah kami sampaikan, yaitu terkait dengan lagi-lagi jalan berlubang ya di wilayah Kleco. Ini sudah kami bantu sampaikan ke instansi terkait.
1: Oke.
3: Tapi belum mendapatkan respon.
1: Oh iya, baik.
3: Nanti untuk misalkan sudah ada respon, nanti akan kami update di Halo RRI.
1: Halo RRI. So. Oke, untuk Pak Pur ya di Kerten ya.
3: Iya.
1: Oke. Kemudian sebelum diupdate lagi informasi dari Intan, sudah ada yang bergabung di telepon dulu, saya angkat dulu ya Intan ya. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, dengan Bapak?
4: Bapak.
1: Pak siapa Pak?
4: Pak Parjo di Gunung Kidul, Mbak.
1: Pak Parjo. Oke, Pak Parjo ada yang mau disampaikan? Gunung Kidul lumayan jauh ya dari Solo ya. Oke, monggo silakan, Bapak.
4: Iya, Mas Gun.
1: Iya.
4: Ya, Mbak. Kemarin kan itu temanya di Senin itu kan apa ya? Yang dapat bantuan kena judi online itu.
1: Oh iya, bansos itu ya. Oke.
4: Okay. Dan ini pun mereka kan ada orang ibu-ibu yang itu Mbak Bu Sarmi atau siapa itu?
1: Tarmi, Mbah Tarmi.
4: Ya, Mbah Sarmi. Mbah Tarmi. Sebetulnya itu yang dapat bantuan itu enggak judi online. Sebetulnya yang yang kebanyakan kalau di sini itu ada. Daerah Gunung Kidul itu banyak. Itu judi online itu yang satu kata ternyata ada yang cuma numpang.
1: Oke.
4: Okay. Deteksi karena judi online. Jadi
1: bukan yang bersangkutan.
4: Ya, kebanyakan.
1: Oke, okay, baik.
4: Itu, ada tapi 0,4 yeah. Itu yang bersangkutan. Jadi sebetulnya itu yang terdeteksi itu entah itu cucunya yang di mana, anaknya yang di mana.
1: Yeah.
4: Ternyata yang apes itu yang kakak yang namanya di kakak itu
1: masuk jadi salah satu begitu ya.
4: Ini pun ada kan Busarmu ini kan ngomong untuk bantuan kak nggak ngurus judi online tuh.
1: Baik. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih teleponnya ya Pak. Siapa tadi?
3: Pak
1: dari Gunung Kidul. Nah, kemarin kalau yang kebetulan saya yang presenternya di acara apa Bincang Pagi itu kemarin itu memang terindikasi karena data di nomor NIK-nya itu langsung terkonek dengan bansos itu tersebut, Pak. Jadi memang betul begitu dicekkan nama dan daftar penerima yang memang terkonek di judi online itu mungkin bisa di bisa untuk penjelasan dari Bapak yang barusan sampaikan begitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada informasi dulu yang mau Intan sampaikan di Halo RRI pagi hari ini.
3: Oke, boleh. Ini ada beberapa informasi penting ya. Ini dari PLN Surakarta, ini UP3 Surakarta menyampaikan bahwa akan ada pemeliharaan jaringan.
1: Oke.
3: Ini untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Ini dari ULP Sragen akan ada pemadaman listrik mulai pukul 10 pagi ini sampai nanti pukul 1 siang.
1: Ya. Lumayan ya.
3: Betul, lumayan lama. Untuk wilayah yang akan padam ini ada beberapa wilayah yaitu di Klecowetan, Dukuh Klecowetan, Dukuh Wirun, Dukuh Ngelebak, Polsek Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Koramil Sidoarjo, Dukuh Pungkruk, Dukuh Sukomarto, Dukuh Bedowo Cili, SPBU Jeta. Kemudian UD Putra Nguripi Jeta dan sekitarnya. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi mungkin bisa menyicil mungkin untuk menampung air, kemudian bersiap-siap ya karena pasti mungkin
1: menahan sumuk juga
3: tadi.
1: Betul,
3: menahan sumuk.
1: Itu ya.
3: HP-HP bisa dicas
1: dulu. Iya, dicas dulu, dipenuhin dulu begitu ya. Masih ada waktu nanti di jam 10 sampai dengan jam 13. Jam 13 ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Kemudian ada lagi tapi ini untuk besok ya. Hari Kamis tanggal 3 September 2026 ini ada di ULP Sragen dan juga ULP Sumberlawang. Ini juga sama akan ada pemadaman listrik. Untuk di ULP Sragen ini ada di Dukuh Karang Tengah, kemudian Dukuh Ngelangon, Dukuh Bula Asri, Dukuh Sragen Lor, Dukuh Tegrat dan sekitarnya. Kemudian untuk yang ULP Sumberlawang ini ada di wilayah Gandurjo, Pilangrejo, Jenalas, Kalangan, Munggur, Watugong, Sambidhuwur, Doyong, Miri, Baran, Kobar, Purworejo, Candi, Gemolong, Candirejo, Giri Kota, Giri Mango, Bagir, Tegarejo, Sambirejo, Losari, Brojo, Kapulogo, Bakalan, Tawangsari, Cabe, Kaliapang dan sekitarnya. Lumayan banyak ya.
1: Lumayan banyak juga.
3: ULP Sumber Lawang.
1: Iya.
3: Ini nanti untuk pemadamannya untuk yang di ULP Sragen ini mulai
1: besok.
3: Besok mulai jam 10 pagi sampai jam 1 siang.
1: Okay.
3: Untuk yang di ULP Sumber Lawang ini mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jadi mohon bersiap-siap
1: okay.
3: karena pasti ada pemadaman listrik.
1: Iya, gitu. Baik. Ditahan dulu Intan, okay. ada yang mau bergabung di telepon. Okay. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam, Mbak Tarun. Tarun.
5: Ini kok mesti nyalahke kulo. Oh. Ini kok nyalahke berita.
1: Iya, tidak menyalahkan. Sudah diklarifikasi tadi langsung ya.
5: Mirengke berita napa mboten? Pundi-pundi kan enten, kulo mboten mengada-ngada.
1: Iya, betul.
5: Kalau Solo mriki menggenten kok. Anak mereka mboten enten nggih monggo. Soalnya kan nggih mirengke berita, nggih RRI kan nggih berita, ke to Mbak Ria.
1: Iya, betul.
5: Apa mboten kula niku mboten ngarani entuk bancot nggo main judi online lho.
1: Iya.
5: Lah niku kan nurutke berita to Mbak.
1: Iya, betul.
5: Ana mboten nurutke berita kula nggih mboten wonten ngapa. Iya. Terus nggih TV nggih Peresani TV napa mboten Bapak Gunung Kidul
1: pinten niku wau. Sudah dikonfirmasi tadi sama saya langsung Mbak Tarmi. Ya, baik.
5: Apa kula disalahke sawek
1: dah. Sabar. Oke.
5: Kula mboten niku kan rabi.
1: Rodok makrem. Iya, enggak apa-apa, sudah tinggal ngopi saja atau ngeteh gitu ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Tarmi pagi hari ini?
5: Sampaikan jalan Salamadu ning wong iso moto, Mbak.
1: Ah, itu. Kenapa sih enggak bisa moto? Moto aja lah, pakai
3: anaknya Mbak Tarmi. Anaknya atau cucunya
1: Mbak Tarmi?
5: Nah. Aku tuh ala jalan nak dipotoin apa tambah.
1: Lah kan mbahnya kan telepon ke Halo RRI gitu Mbak Tarmi. Jalan Colomadu pasnya di mana sih?
5: Gini kok sama ngetan ya Mbak rusak. Ketian sekolahan apa nih kau pelayaran nih kau ngetan nih kau kan ini dia nembet di sando sih.
1: Oh, okay.
5: Rusaknya parah.
1: Parah ya. Mungkin karena
5: itu ben biar.
1: Karena mungkin kendaraan yang lewat juga besar-besar mungkin di situ ya.
5: Ya truk niku rodone 16.
1: Nah, oke okay, pokoknya dan gede gitu ya. Oke.
5: Mesti niku bar gisor pun rusak meleh niku lho.
1: Biasanya kalau dicor itu agak sedikit awet begitu kan. Tapi nah, karena mungkin terlalu besar gitu ya.
5: Terus luntrong ngoten
1: niku. Oke. Oke, baik.
5: Dadi kula nek pengen adik kula mboten medal mriku.
1: Iya.
5: Lah niku kalih mbake kula tumbas-tumbas niku. Kula melu metu mriku,
1: okay.
5: Jane kula mboten dadan.
1: Oke.
5: Niku kula sing dadan.
1: Oke.
5: Nek lar pun alus.
1: Sudah aman.
5: Ler kali PP niku pun rada alus niku. Tapi sing pundi nggih rada lega-lega sithik ning kan penak mboten
1: tenang. Oke.
5: Okay. Colomadu niku mesti yo niku yeah. mengetan niku.
1: Oke, okay. Colomadu itu maksudnya Karanganyar berarti ya?
5: Nggih,
1: ya, nanti kita tanyakan ya kepada Bu Melinda dari Disub Karanganyar.
5: Mulai dibangun, Mbak.
1: Iya. Bertahap. Nah, bertahap kan banyak yang diperbaiki mungkin jadi
5: kan
1: tinggal nunggu giliran.
5: Keliling-keliling jalan.
1: Oh.
3: Masih mengantri.
1: Heeh, benar.
5: Boten keliling gantos lho.
1: Oh. Keliling jalan gitu ya. Oke, Mbak Tarmi. Ditampung. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi. Kita rehat dulu ya Intan ya. Sebelum nanti kita sampaikan informasi-informasi atau update terkini mengenai layanan publik untuk Anda di Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Rina Nisurya masih bersama Mariana Intan, iya. Untuk Halo RRI di pagi hari ini ada informasi apa lagi Intan?
2: Oke, masih berkaitan dengan PLN tadi,
1: PLN ya,
2: oke. Ada yang belum terbacakan ya, ini masih ada dua wilayah. Ini pemadamannya akan berlaku mulai besok hari Kamis tanggal 3 Desember 2020.
1: September.
2: Betul. Untuk ULP Manahan ini nanti akan ada pemadaman mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Ini besok ya. Untuk wilayah yang akan dipadamkan ini ada di Jalan Samratulangi Kerten, Gremet, kemudian Jalan Sri Gunting, Jalan KS Tubun, Jalan Tamrin, Kerten dan sekitarnya. Kemudian untuk ULP berikutnya ada ULP Surakarta Kota. Ini juga sama, besok hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 mulai pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Untuk wilayah yang akan padam ini sebagian Jalan Kartini, sebagian Jalan Yosodipuro, MTA Mangkunegaran dan sebagian Jalan Ronggowarsito dan sekitarnya.
1: Oke. Ini juga ada catatan penting dari PLN. Tuh. Ya, jika pelanggan menggunakan genset, ini harap dipisahkan dari instalasi PLN. Kemudian listrik ini bisa menyala lebih awal jika pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditentukan, dan waktu padam bisa berubah sewaktu-waktu jika terkendala kondisi di lapangan.
2: Iya, betul.
1: Iya, diharapkan pengertiannya untuk para warga yang terdampak pemadaman listrik, iya. Ya.
2: Lumayan banyak ya.
1: Lumayan banyak, besok dan lusa berarti. Betul. Besok ya. Besok. Hari ini dan besok. Oke. Kemudian ada informasi apa lagi Intan?
2: Ini juga ada update pekerjaan dari Dishub Surakarta. Ini terkait dengan PJU. Kemarin dua hari yang lalu dan kemarin ini Dishub Surakarta sudah melakukan beberapa perbaikan PJU. Untuk yang pertama di Jalan Manunggal ini satu deret PJU, kemudian di Jalan Kediri satu titik, Jalan Senapan satu titik, dan Jalan Banjir Kanal satu titik. Kemudian untuk yang kemarin ini di Jalan KS Tubun dua titik, di Jalan Yosudarso dua titik, di Plaza Manahan dan Jalan Slamet Riyadi Klecol ada tiga titik. Dan untuk Anda yang mungkin masih menemukan PJU mati atau kurang,
1: bisa informasikan begitu ya. Atau mungkin juga kalau lagi di jalan ketemu kadang-kadang juga apa sih namanya, traffic light juga ada yang beberapa mati, gitu. Bisa disampaikan
2: atau
1: langsung
2: error,
1: langsung boleh menelpon ke kami di 638055 atau melalui WhatsApp kami, melalui chat ataupun telepon di 081 3900 15525.
2: Dan kalau bisa juga dilampirkan fotonya, lokasi tepatnya di mana.
1: Iya, betul. Ini berarti ada beberapa PJU yang sudah dalam pengerjaan ini, kalau di melihat jalan-jalannya itu di daerah ini ya, di daerah mana, Kadipiro kayaknya ini,
2: iya,
1: kebanyakan
2: Kadipiro, ya
1: kan, Kediri,
2: iya,
1: kemudian Senapan, Manunggal, kemudian Kadipiro berarti dekat tempatnya Mbah Tarmi juga itu tadi,
2: iya.
1: Kemudian KS Tubun Yosudarso, KS Tubun itu berarti Manahan gitu ya, Slamet Riyadi Kleco, kemudian Yosudarso di Nonongan ke selatan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Baik, kemudian ada informasi apa lagi Intan?
2: Ini ada informasi juga untuk yang ingin membayar pajak. Ini ada update info layanan dari Samsat. Karena kemarin sempat ada beberapa yang tutup ya. Untuk lokasi pembayarannya. Untuk hari ini Rabu bisa membayar di Samsat Induk di Jalan Prof. Dr. Suharso nomor 17 Jajar, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Kemudian di Samsat Keliling ini berada di Pusat Oleh-oleh Jongke, dan halaman kantor Kecamatan Banjarsari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Dan Samsat Gerai ini berada di halaman kantor Kecamatan Pasar Kliwon, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Kemudian di Samsat MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Surakarta ini mulai pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Dan yang terakhir untuk Samsat Malam ini ada di halaman kantor UPPD atau Samsat Surakarta mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Dan ini khusus untuk pembayaran pajak 1 tahunan ya.
1: 1 tahunan ya, kecuali kalau yang 5 tahun tuh harus ke Samsat langsung. Begitu ya. Ya, dan segala sesuatunya sekarang bisa dimudahkan.
2: Betul.
1: Untuk Anda pendengar, untuk layanan apa namanya, SIM, kemudian apapun begitu ya. Dan untuk Anda yang memberikan informasi atau mungkin mengenai apa namanya layanan publik yang Anda lihat sekarang ini bisa di Halo RRI setiap hari
2: Hari Senin, Rabu dan Jumat.
1: Oke, okay. Ya. Senin, Rabu dan
2: apapun
1: Jumat.
2: Boleh.
1: Apapun ya, boleh ya. Bisa disampaikan di sini. Masih ada waktu untuk Anda bisa bersama kami di Halo RRI, tapi sebelumnya ada informasi juga nih Intan untuk warga Sragen. Ayo Sragen. CFD ini akan diliburkan sementara karena adanya rekonstruksi Jalan Raya Sukowati Sragen sepanjang 1,68 km berdampak pastinya pada aktivitas ekonomi warga sekitarnya. Jadi memang pelaksanaan proyek strategis daerah yang menelan dana 11,798 miliar rupiah tersebut akan berdampak pada liburnya aktivitas ekonomi Car Free Day yang berpusat di seputaran alun-alun Sasana Langen Putra Sragen selama 3 pekan. Jadi libur dulu ya. Diliburkan CFD pada hari Minggu 6 September, kemudian 13 September dan 20 September. Dan sosialisasi ini sudah dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindak serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen begitu. Dan kemudian rekayasa lalu lintas sendiri juga pastinya akan dilakukan dengan menutup jalan Ring Road Selatan dan mengalihkan kendaraan berat masuk ke Kota Sragen. Dan selama kendaraan berat masuk Kota Sragen, Car Free Day ini diliburkan. Itu tadi informasi dari Sragen, pendengar, untuk Anda yang berdomisili di Sragen, Car Free Day libur untuk 3 pekan. Ada informasi lagi enggak, Intan?
2: Oke, ini masih terkait dengan rekayasa
1: lalu lintas
2: perbaikan jalan di Sragen tadi ya. Ini dari DPU Sragen sudah memberikan rekayasa arus lalu lintas terkait dengan perbaikan jalan tersebut. Ini untuk kendaraan dari arah barat atau Solo yang akan melintas ke Sragen melewati Jalan Raya Sukowati di SP3 Beloran dialihkan ke utara melalui Ring Road Utara. Kemudian untuk truk dan kendaraan besar dari timur atau Ngawi yang akan melintas ke Sragen dialihkan masuk ke Jalan Tol Sragen Timur. Dan yang terakhir untuk kendaraan bus dan roda 4 pribadi dari timur atau Ngawi yang melintas Sragen dialihkan lewat jalur Kota Sragen.
1: Oke, informasinya begitu lengkap pagi hari ini untuk Anda yang domisili di Sragen gitu ya. Sepertinya sudah ada, tidak ada informasi lagi dari Halo RRI pagi hari ini, Intan?
2: Sudah cukup.
1: Oke. Okay. Oh, informasi ini deh, intern kita deh, RRI Fest begitu ya. Karena ini kan bulan bahagianya RRI ya, karena kita bertambah usia ke 81 ya. Oke, okay. Usianya boleh tua, tapi semangatnya tetap muda.
2: Betul.
1: Dan rangkaian RRI Fest sendiri nanti apa nih, Intan, yang bisa diikuti oleh warga masyarakat Kota Surakarta? Oh, langsung buka Kope Anis ya, gitu. Oke. Okay.
2: Cek dulu. Yang pasti besok Minggu ada
1: Jalan Sehat. Oke. Okay.
2: Biasanya paling ditunggu-tunggu.
1: Paling ditunggu-tunggu ya. Karena memang apa sih namanya, hadiahnya juga door prize-nya tuh menarik dan banyak begitu ya.
2: Betul.
1: Itu dibuka untuk umum?
2: Untuk umum.
1: Oke, okay, dan gratis.
2: Gratis.
1: Oke, okay, baik.
2: Dan tentunya dengan banyak hadiah.
1: Banyak hadiah. Ya. Oke, okay, tanggal Minggu 6 September 2026 begitu ya.
2: Betul.
1: Dimulainya pukul berapa, Intan?
2: Jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi ya. Siapkan penampilan Anda sekeren mungkin. Sekeren mungkin ya, begitu ya.
2: Membawa hoki. Ya.
1: Membawa hoki. Iya, dengan semangat dari rumah, kemudian dapat tiket door prize-nya dan kemudian membawa hadiah menarik. Mungkin satu penelpon lagi kita terima ya, Intan ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI dan sudah terputus. Oke. Okay. Itu tadi. Oke. Okay. Satu lagi. Halo RRI.
3: Ini Mbak Tarmi meleleh.
1: Oh iya, nambah sedikit saja. Oh iya, apa? Apa lagi?
3: Bengok-bengoknya
1: apa tuh, Lek? Oh. Banyak yang
3: diam.
1: Oke, baik. Oke.
3: Anu, apa niku?
1: Apa tuh?
3: Jalane sehat niku, hadiahnya napa mawon, Mbak?
1: Hadiahnya banyak yang jelas, biar surprise dong, tidak disampaikan. Lah enggak apa-apa, ngelakuinnya sebentar, nanti dapat tiket baru balik lagi ke RRI gitu.
3: Oh,
1: atau
3: aku nangge tiket.
1: Iya, nanti untuk ngocok door prize-nya diundi kan?
3: Oh, tapi itu pulang ke
1: sini. Ya. Hari Minggu besok ya, hari Minggu besok. Nggih. Oke.
3: Jane nggih enten undangan resepsi ning kula mboten.
1: Oh, gitu. Iya. Kalau resepsi kan nyumbang, kalau di sini enggak nyumbang. Oke, okay, Boyolali ya. Paginya jalan sehat dulu, terus okay, nanti siangnya jakong.
3: Oh, kurang betul resepsi, mungkin malah setu sore malam. Oh.
1: Ya wis.
3: Tenggedeng seng main setengah jam, buatan mangkat.
1: Ah, oke.
3: Okay. Buatan seneng es.
1: Ya.
3: Seneng napa-napa SMP dagang-dagang masuk.
1: Iya, baik.
3: Mas Tarmi.
1: Siap, Mas Tarmi.
3: Mas Tarmi ini senengnya gak boleh.
1: Ah, kok saingan dari penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon dari Ibu Elisa di Pajang. Halo, RRI.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Ya, ada informasi apa Ibu Elisa?
4: Ini loh, mau nyampaikan suara radioku itu loh, Mbak.
1: Aduh, kenapa? Ya? Kemersek?
4: Ya, kemersek.
1: Oke, baik.
4: Bisa nangkep, tapi kalau volumenya saya...
1: Besarkan,
4: itu kemerosok.
1: Oke, ini yang berapa? 101?
4: 101.
1: Oke. Kalau
4: 96.
1: Oh, 96,8 juga sama?
4: Juga sama, okay, Mbak.
1: Baik.
4: Ini saya di depan. Kalau di depan enggak, kalau di kamar dua itu enggak bisa.
1: Enggak bisa. Jadi mendengarkan radionya harus di depan rumah.
4: Tapi kecil.
1: Oke, baik. Oke.
4: Okay. Begitu, Mbak.
1: Siap. Makasih. Baik, terima kasih ya Bu Elisa ya. Oke. Update output kami Pro 1 begitu ya. Betul. Mudah-mudahan segera di follow up ya. Terima kasih untuk masukannya.
2: Sampaikan.
1: Teknik, ya. Iya. Ini pokoknya teman-teman teknik ini selalu
2: bekerja keras
1: dan menyingsingkan lengan gitu ya. Baik, Intan terima kasih ya. Sama-sama. Kita sudah sudahi Halo RRI pagi hari ini dan kita jumpa lagi nanti di hari Jumat di jam yang sama di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Betul. Pastinya di Halo RRI. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di Halo RRI dan sesaat lagi juga saya akan menyampaikan update Palang Merah Indonesia. Darah adakah? Ya, biar pengarah acara saya tidak gabut begitu ya. Oke, ada Afgan dengan Katakan Tidak. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta pagi ini sudah sampai di ujung penghujung Surakarta pagi ini ya. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar sudah bersama kami di Surakarta pagi ini, dan harapan saya selalu bersama kami terus sepanjang hari. Sesaat lagi Surakarta siang bersama Nana Hardan Santoso, dan ikuti obrolan siang hari ini temanya apa sih Intan? Lupa. Pokoknya pantengin terus, stay tune terus di 101 FM, kemudian 96,8 FM, atau mungkin melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Jangan lupa untuk follow medsos kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, begitu ya. Pokoknya lengkap. Rianani Surya, Matius Sengeno, Mariana Intan, kemudian ada Lia di teknis, dan teman-teman dari IAIN Surakarta, ada Hanan, ada Faisal juga yang sudah menemani saya di Surakarta pagi ini. Pamit ya, dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu dengan kondisi yang sehat dan pastinya tetap semangat. Semangat juga menjalani hari ini pendengar. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Surakarta siang ini. Kami menyiarkan siaran kami melalui frekuensi FM 101 MHz. Kemudian siaran streaming kami melalui website rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini hadir tentunya dengan program siang kami bersama saya Nana Hardan Santoso dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk rangkaian pertama Surakarta siang

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi. Obrolan siang kali ini pendengar menghadirkan obrolan seputar pajak ya. Ini kayaknya penting untuk kita semua supaya kita juga lancar urusannya. Kalau nggak bayar pajak biasanya nggak lancar ya Bu ya. Saya bersama Bu Widya Stuti Pratiwiningsih SIPMM, beliau Kepala Bapenda Kota Surakarta yang sudah hadir di studio pagi ini bersama kami. Pendengar, kita bahas tentang peran PBB P2 ya dalam hal ini khususnya. Dan kita ajak seluruh masyarakat untuk pajak tepat waktu agar Solo jadi maju gitu ya. Bu Wiwit, selamat datang. Terima kasih sudah kersorawuh di studio.
1: Selamat datang.
0: Monggo mendekat ke mikrofonnya.
1: Siap.
0: Iya.
1: Matur nuwun.
0: Oke. Semoga sumringah, sesumringah Kota Surakarta yang terus berbenah begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ibu kurang dekat deh kayaknya deh.
1: Siap.

0: Okay. Yeah.
1: Okay. Jadi memang harus maju begini. Okay.
0: Siap. Bu Wiwi, jadi PBB P2 itu sesungguhnya apa? Mungkin diterangkan dulu sambil kita belajar ya, supaya kita itu mengenal dulu untuk kemudian kita bisa sadar bayar pajak, gitu kan ya?
1: Ya, tentunya tak kenal maka tak sayang ya, begitu. Baik, terima kasih Mbak Nana pada kesempatan ini kita diundang oleh RRI untuk mensosialisasikan terkait pajak PBB P2. Izin kami menjelaskan bahwa pajak PBB P2 ini diatur di Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 dan juga sebagai turunannya kita atur di perda kita, di perda nomor 14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk definisi dari PBB P2 ini sendiri adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
0: Perdesaan jadi, dan
1: ya,
0: perkotaan.
1: Betul. Ya, walaupun di sini tidak ada desa ya, tapi kelurahan. Ya, nah, ya. Tapi istilah singkatannya tetap PBB P2 yang selanjutnya disingkat PBB P2. Ya, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan garis miring atau dimanfaatkan oleh pribadi dan juga badan. Nah, ini untuk bumi itu tentu saja adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dan juga bangunan itu tentu saja adalah konstruksi yang ditanam di atas tanah tersebut.
0: Oke, okay. Apa bedanya kalau mengenal kalau masyarakat kita secara umum kan mengenalnya bayar PBB gitu ya?
1: Iya.
0: Apa bedanya PBB dan PBB P2 ini, Bu?
1: Sama saja. Jadi kalau PBB P2 ini memang istilah lengkapnya, jadi pajak bumi dan bangunan di sini kita untuk Kota Surakarta tentu saja perdesaan dan perkotaannya, di mana kita di sini adalah di perkotaan Kota Surakarta, di Kota Surakarta.
0: Iya. Sejauh ini, Bu, ketaatan masyarakat membayar pajak PBB ini seperti apa, Bu?
1: Iya. Perlu kami sampaikan bahwa di Kota Surakarta dari hasil analisa kami, tingkat kepatuhan dari warga masyarakat ataupun wajib pajak di Kota Surakarta sudah cukup baik ya, dalam
0: cukup
1: hal ini
0: baik,
1: bisa kita buktikan dengan dari mulai tahun 2022 sampai 2026 ini tingkat kepatuhannya secara signifikan mengalami peningkatan. Walaupun tentu saja ini harus kita kerja keras ya, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, yang secara aktif bisa membayarkan kewajiban pajaknya ke masyarakat. Tentu saja itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pembangunan Kota Surakarta. Khususnya di tahun tertinggi ya untuk pelaksanaan pembayaran ataupun realisasinya ada di tahun 2024 di mana di situ mencapai kurang lebih dari warga itu keikutsertaannya lebih dari 75,35%, sedangkan untuk di tahun ini di bulan September ya, awal September ini untuk tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran pajak ini ada di kurang lebih 57,7%. Ini sudah naik secara signifikan, sebelumnya kita cut off di bulan Agustus ini baru menunjukkan angka persentase 35,71, sehingga ini ada lonjakan. Biasanya karakteristik dari masyarakat Kota Surakarta
0: nek wis mepet
1: ini
0: ya.
1: Nek wis mepet ya. Ya, dan ini tentu saja sangat-sangat
0: atau telat ya.
1: Sangat-sangat kita terima kasih ini kepada RRI karena pada waktu-waktu ini
0: mepet
1: tinggal
0: ini.
1: Ya, waktu-waktu yang mepet ini di mana tanggal 30 September Mbak Nana sebagai jatuh tempo pembayaran PBB P2 ini kita diundang ke sini dengan harapan nanti dengan adanya sosialisasi ini semakin banyak warga masyarakat Kota Surakarta yang melakukan kewajiban membayar pajak PBB P2-nya.
0: Oke, jadi kalau diingatkan lagi Bu Wiwit, bulan apa paling lama? September betul?
1: September, tanggal 30.
0: Oke, kalau
1: itu masa jatuh temponya ya. Kemudian kalau memang tidak bisa membayarkan pada waktu yang sudah ditentukan, maka ya itu tentu saja menjadi risiko dari wajib pajak. nanti akan terkena denda.
0: Iya. Dendanya seperti apa sih, Bu?
1: Ya, dendanya itu ada di formula dengan nilai pajak terhutangnya dikalikan 1%. Ya.
0: Nilai pajak terhutang betul, dikalikan 1%.
1: Iya, itu apa formula?
0: Per bulan atau?
1: Per bulan.
0: Per bulan, 1% ya, per bulan.
1: Dengan batas waktu 24 bulan.
0: Sih. Dengan batas waktu 24 bulan.
1: Betul.
0: Kalau sampai 24 bulan belum terbayarkan juga, nah, itu ada dendanya bagaimana skemanya?
1: Ada denda yang kita terapkan sampai
0: karena
1: nanti.
0: Karena kan ada kan yang sampai bertahun-tahun.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Bahkan ada sampai dengan 2-3 tahun. Nah ini tentu saja kita akan terapkan dan kita akan ada.
0: Tapi di ada skemanya.
1: Tugas penagihan ada.
0: Oke. Oke, jadi bulan September ini tanggal paling akhir 30 September betul, katakan begitu iya, adalah batas akhir pembayaran pajak PBB P2 ini. Iya. Oke. Kalau apa Bu namanya Bu? Kalau yang ini SPT-nya apa?
1: Oh,
0: terbitnya itu?
1: SPPT.
0: SPPT-nya ya, itu?
1: SPPT-nya itu terbitnya Januari sudah kita
0: Januari sudah terbit.
1: Ya, sudah terbit dan sudah kita bagikan dan kita dalam hal ini bekerja sama dengan wilayah untuk bisa memberikan kepada wajib pajak yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
0: Oke. Okay. Cara konvensional itu masih dilakukan, Bu. Jadi kayak SPPT-nya ini dikirimkan ke kelurahan, kemudian masyarakat bisa mengambilnya itu masih ya, dilakukan sampai sekarang.
1: Masih dilakukan.
0: Di zaman ya, era digital ini.
1: Ya, itu adalah cara kita melibatkan dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah. Namun demikian, walaupun ada cara konvensional, kita juga sudah ada kerjasama dengan PT Pos untuk penyampaian dan juga dengan WA Blas.
0: WA Blas
1: jadi
0: juga. Okay.
1: Yang sudah mendaftarkan ke kami nomor WA, kita bisa WA Blaskan untuk memberitahukan apa SPPT tersebut.
0: Untuk dapat WA Blasnya ini harus mendaftar.
1: Betul, iya.
0: Ke?
1: Jadi ke Bapenda Kota Surakarta. Jadi memang sebagai kewajiban daripada wajib pajak ini memang sebetulnya dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa yang pertama ini adalah mendaftarkan. Mendaftarkan daripada untuk PBB P2-nya ini ya, baik itu aset yang dikuasai ataupun juga dimanfaatkan tentu saja secara jujur, jelas dan lengkap. Ya, dalam hal ini kami perlu tegaskan jujur, jelas dan lengkap agar kami juga nanti bisa merekod daripada data wajib pajak tersebut juga dengan baik. Ya, kemudian untuk yang kedua, menerima dan memeriksa ketetapan surat pemberitahuan pajak terhutang atau lebih dikenal dengan SPPT. Ya, jadi kami juga dalam hal ini tetap membuka layanan setelah masyarakat menerima SPPT ini untuk bisa mengklarifikasikan apakah SPPT yang diterima itu sudah betul atau belum.
0: Ya, kalau belum, apa belum, yang dilakukan?
1: Ini bisa mengklarifikasikan kepada kami baik itu di Bapenda Pusat, kemudian di CFD dan juga di beberapa program Safari PBB yang kita lakukan biasanya dengan mendekatkan domisili warga masyarakat ataupun wajib pajak. Biasanya kita lakukan di kelurahan-kelurahan yang memang kita lihat persentase realisasinya di situ masih kurang. Gitu. Kemudian ada satu lagi kewajibannya adalah melakukan pelunasan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Karena kalau sudah jatuh tempo atau lebih pasti akan ada denda yang dikenakan. Seperti itu.
0: Permasalahan pembayaran di Kota Solo yang paling banyak apa, Bu? Maksudnya ketidaklancaran pembayaran itu biasanya faktornya apa?
1: Ya, ketidaklancaran pembayaran dalam SPPT PBB biasanya terjadi di daerah-daerah pemekaran, kelurahan-kelurahan pemekaran di mana objek pajak ini biasanya belum terdaftar secara tadi jujur, kemudian juga lengkap dan juga jelas. Sehingga ini harus ada klarifikasi orang terkait titik ataupun juga letak tanah itu dengan SPPT yang kita terbitkan. Biasanya masih ada pergeseran ataupun juga nanti perlu ada ini. Kemudian yang kedua, biasanya belum balik nama ataupun belum sertifikat pecah ya. Nah itu juga merupakan kendala tersendiri, sehingga itu data-data diperbaharui. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai ataupun wajib pajak yang memiliki masalah seperti itu, segera melaporkan, karena memang kalau tidak melaporkan ya Bapenda tidak mungkin akan selalu memantau keseluruhan wilayah yang ada di Kota Surakarta, sehingga melalui pelaporan itu nanti kita akan berproses lebih cepat seperti itu, Mbak Nana. Ya.
0: Boleh nggak sih Bu, masyarakat itu mengetahui penentuan besaran PBB yang kena kita itu besarannya itu ya. Seperti
1: jadi,
0: apa?
1: Cara penghitungan ya.
0: Ya betul. Formula, jadi kita itu ya, kayak mengeluarkan uang itu sudah tahu rumusnya lah istilahnya gitu ya. Ya. Dan betul-betul itu sudah adil untuk kita gitu.
1: Baik ya. Kalau
0: boleh ya Di?
1: Ya, adil itu kan karena memang itu adalah kewajiban yang sudah untuk dibayarkan sesuai dengan aset ataupun objek yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi kalau formulanya di sini adalah dihitung dari PBB terhutang itu adalah dihitung dari tarif pajak.
0: Tarif pajak.
1: Ya, tarif pajak dikalikan NJOP.
0: NJOP.
1: Dikurangi NJOP TKP. Jadi tidak kena pajak itu. Nah, okay, nanti bisa dihitung ya, dalam hal ini nilai jual objek pajak nanti juga bisa.
0: Nilai jual objek pajak ini ya, ditentukan dari
1: harga rata-rata.
0: Harga rata-rata ya, pada lokasi geografisnya begitu.
1: Betul, dari transaksi jual beli secara wajar atau ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay, penilaian ataupun juga penilaian massal atau individual. Ini NJOP biasanya sudah ditentukan. Kemudian untuk NJOP TKP ini yang tidak kena pajak, ini biasanya batas nilai tidak kena objek pajak yang tidak dikenakan pajak itu sekitar 10 juta rupiah ya, dari setiap wajib pajak sesuai dengan perda yang berlaku. Perda kita ada di Perda 14 tahun 2023. Kemudian juga tarif PBB 2 ini ditetapkan melalui perda paling tinggi. Nah, ini paling tinggi sebesar 0,5% dengan struktur tarif progresif yang disesuaikan berdasarkan kelompok nilai NJOP dan peruntukan daripada lahan atau bangunan. Seperti itu, Mbak. Jadi dengan adanya formula tersebut, kita sudah mencoba menghitung dan juga sudah kita tempelkan pada SPPT yang nanti diterima di setiap tahunnya.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Kalau pajak naik itu kan tidak menyenangkan ya, Bu ya.
1: Betul ya.
0: Kok saya bukan orang Solo sih Bu, tapi mendengar bahwa pajak di Kota Solo itu kayak naik gitu.
1: Kalau khusus untuk izin, kalau untuk khusus pajak PBB 2 ini, kita di Kota Solo ini hampir sudah berapa tahun ya, sejak tahun 2018 kita tidak mengalami kenaikan.
0: Yang kemarin mau naik
1: nggak jadi.
0: Nggak jadi itu.
1: Iya, ya karena kita memang memperhitungkan dan juga memperhatikan keadaan masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga sampai tahun ini pun kita tidak menaikkan dari
0: sejak 2018 ya.
1: Betul, tarif pajak PBB 2. Jadi waktu itu kita mau naik, namun demikian tidak jadi dan kembali ke ketentuan lama, ketentuan di tahun 2018.
0: Agak ramai itu Bu, ya waktu itu.
1: Iya, dan dan ini kami pun juga sebetulnya tahun ini kita mendapatkan pilot project dari World Bank untuk nantinya ada sebuah guidance atau pedoman yang bisa disusun nanti untuk kejelasan daripada peningkatan pajak PBB 2. Ya, syukur-syukur tidak naik, namun demikian untuk lahan-lahan ataupun daerah wilayah yang mempunyai prioritas ya, kemudian juga di daerah-daerah yang memang strategis. Nah, ini mungkin akan ada penerapan ataupun pedoman yang bisa paling tidak untuk membedakan.
0: Jadi kapan itu, Bu?
1: Kalau proyeknya World Bank-nya, pilot project-nya tahun ini sudah mulai berjalan. Yeah. Jadi mungkin tapi masih akan dikerjakan mungkin di tahun 2027.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ini baru persiapan dan perencanaan.
0: Oke.
1: Demikian, Mbak Nana.
0: Kita jeda sebentar ya Bu ya. Seluk-beluk perpajakan PBB P2 sepertinya sudah lumayan jelas ya. Tapi kalau ada pertanyaan pendengar monggo setelah jeda saya buka teleponnya 638055, kemudian WA, call WA chatnya bisa di 081 3900 155 25. Dan kita mau tahu nih abis ini pendengar, pajak PBB kita itu kemana sih, digunakan untuk apa sih, itu yang penting ya. Dari Fatin dulu lagunya Saya Pilihkan Cintamu, dan siap-siap aja nanti setelah ini Anda boleh gabung di Opsi.

0: Saya bersama Kepala Bapenda Kota Surakarta pendengar Ibu Widya Stuti Pratiwiningsih SIPMM. Kita sedang bahas tentang PBBP2 ya. Ini bulan September, wayahe ya. Wayahe bayar ya Bu Widya.
1: Iya betul sekali Mbak Nana. Oke,
0: dicek dulu apakah Anda sudah menerima SPPT? Kalau belum berarti kalau cara konvensional itu harus datang ke kelurahan untuk mencari SPPT-nya. Kalau mau cara yang lebih modern, bisa nggak langsung diakses gitu? Ada nggak satu platform yang bisa kita cek PBB kita itu sudah keluar belum? Terus duitnya berapa? Begitu ada nggak yang kita bisa cek tanpa harus mendaftarkan nomor WA kita?
1: Ya, untuk yang otomatis kami belum ada, namun demikian yang dengan menggunakan WA Plus terlebih dahulu mendaftarkan nomor teleponnya, ini kita sudah berjalan Mbak. Jadi wajib pajak yang ada di Kota Surakarta tanpa harus kemanapun mencari SPPT-nya, ini kita sudah WA Plus-kan ke nomor WA masing-masing.
0: Nomor WA tadi kalau kita daftarnya ke kelurahan bisa atau harus ke Bapenda?
1: Pendaftarannya di Bapenda Pusat.
0: Ya, memang ke Bapenda Pusat. Agak ribet itu, Bu.
1: Jelaskan.
0: Ada medsosnya barangkali yang bisa diakses masyarakat sehingga di situ kita kayak tinggal telepon gitu.
1: Nanti kita bisa berikan nomornya.
0: Boleh dicari dulu ya. Oke. Oke. Jadi, kalau kita bayar pajak itu ujung-ujungnya itu kalau tidak jelas itu kan curigation ya.
1: Betul. Iya. Siap.
0: Sesungguhnya peruntukan PBB, pajak PBB itu kemana, Bu?
1: Ya, baik, pertanyaannya yang bagus sekali karena juga di tengah sekarang ini ya, masa-masa sekarang ini di mana resistensi pajak ya dari masyarakat ataupun juga warga pajak yang tinggi, ini tentu saja kita perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi miss. Jadi tidak terjadi wasangka ya kan. Biasanya kan prasangkanya, duh ini nanti pajak saya digunakan apa ya. Izin menjelaskan di sini bahwa ada beberapa manfaat ya, kemudian juga terkait hasil penerimaan PBB P2 dari masyarakat ini tentu saja tidak akan kemana-mana, namun demikian bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat karena seluruh hasil penerimaan PBB P2 ini disetorkan secara langsung ke kas daerah
0: 100%.
1: Dan betul menjadi komponen vital pendapatan asli daerah.
0: Okay.
1: Dana tersebut secara utuh ya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan di beberapa sektor ya terkait pembangunan daerah itu sendiri. Yang pertama mungkin sektor pemanfaatannya bisa dilihat pada infrastruktur di perkotaan.
0: Infrastruktur ya. Kota ya.
1: Iya, betul. Jadi bentuk manfaat real bagi masyarakat ini bisa dirasakan dengan adanya pembangunan, kemudian juga perbaikan jalan kota, ya, kemudian juga drainase, pengendalian banjir, perbaikan trotoar serta pemeliharaan jaringan umum, penerangan jaringan umum dari
0: PJU
1: ya, penerangan jalan umum maksud kami. Jadi ini adalah beberapa manfaat yang dirasakan untuk infrastruktur di perkotaan. Kemudian ada juga yang untuk dimanfaatkan fasilitas pelayanan publik. Ya, dalam hal ini kami bisa menyampaikan bahwa seperti penataan taman kota, kemudian juga revitalisasi pasar tradisional, kemudian juga penyediaan adanya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surakarta ini, serta juga adanya optimalisasi layanan kebersihan yang juga diberikan kepada warga masyarakat Kota Surakarta dan juga wajib pajak yang ada di Kota Surakarta. Kemudian yang berikutnya adalah layanan kesehatan dan sosial, pembiayaan operasional puskesmas, RSUD, kemudian juga penyediaan ambulan, program penanganan stunting, serta subsidi untuk bantuan sosial daerah. Nah, kemudian yang
0: subsidi bantuan sosial daerah.
1: Iya.
0: Masuk ke situ juga.
1: Ada ya, kemudian juga untuk yang terakhir ini pendidikan di daerah ya. Justru pendidikan di daerah ini tentu saja sering disampaikan masyarakat, dan ini juga pajak digunakan untuk itu, terutama untuk rehabilitasi ya, daripada sekolah-sekolah,
0: gedung sekolah
1: dan juga gedung sekolah menengah pertama, mungkin ya SD, SMP ini terutama, serta dukungan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Nah, ini beberapa manfaat yang dirasakan oleh diberikan kepada masyarakat dari hasil pajak itu sendiri. Kecuali itu juga untuk keamanan, safety, kita bisa rasakan keamanan tinggal di kota Surakarta. Ini bisa dirasakan tingkat keamanan dan kenyamanannya. Ya, jadi itu semua adalah manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh warga masyarakat ataupun juga wajib masyarakat, wajib pajak Kota Surakarta, untuk seluas-luasnya dipergunakan kembali pembangunan di Kota Surakarta.
0: Tapi masih banyak jalan lubang nih, Bu.
1: Ya, itu tentu saja dalam hal ini kewajiban dari masing-masing perangkat daerah, dan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga ada sebuah terobosan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi sinergitas perangkat daerah untuk pendapatan, sehingga kita nanti bisa saling koordinasi, konfirmasi terkait apa yang memang dibutuhkan. Tentu saja kami secara secara terus-menerus untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah. Dalam hal ini kalau jalan lubang ya, ini dari DPU, teman kita di DPU, dan itu tentu saja sudah masuk ke dalam penganggaran yang ada di sana.
0: Ya. Kita ada program Halo RRI, Bu, itu tentang keluhan masyarakat, layanan publik, aduan-aduan kita ada itu. Jadi mungkin Mbak Benda juga bisa langsung ikut menjawab kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat melalui Halo RRI ya, Bu ya. Izin sekaligus ini izin di udara, Bu. Bu Nur, silakan kalau pengen masuk. Bu Nur dinusukan tadi sempat mencoba masuk, saya belum sempat mengangkatnya ya. Bu Nur, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Nana.
0: Pagi Bu Nur, monggo, ada Bu Wiwit nih.
2: Selamat siang Bu Wiwit.
1: Selamat siang Bu Nur, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Bu, ngapunten je, nanti kalau pertanyaan saya agak
0: gimana gitu.
1: Betul, menopo-menopo Bu, biasanya sudah sering gimana-gimana gitu.
0: Sudah kulino Bu Wiwit.
1: Sudah kulino.
2: Kalau pertama ngeten Bu, pas tahun 2024 akhir niku kan enten update PBB nggih yang melibatkan ibu-ibu PKK. Desa Wisma waktu itu niku ditugaskan nggih. Kebetulan saya termasuk Bu. Jadi saat itu yang saya temui keluhan dari masyarakat itu adalah banyaknya sertifikat lama, nama lama, ngeten Bu. Jadi misalnya jual beli, tapi tagihannya tahun berikutnya tidak langsung yang nama beliau, gitu, masih nama pemilik lama, gitu. Kemudian ada yang mungkin pecah kakak, ngeten Bu, pecah waris ngeten ya. Nah, sebenarnya nih saya pahamin ngeten ya, masalah waris niku kan mungkin tetap ada toh ya Bu, rangkaian prosedur yang harus diurus dan yang membutuhkan biaya ngeten. Jadi menurut saya memang kalau ada biaya dan harus kemana-kemana, Bapenda transparan aja, memang harus kesana-kesana misalnya mau mengurus sendiri dan kemungkinan biaya yang dibutuhkan sekian ini. Jadi masyarakat tahu, karena yang saya perhatikan saat itu untuk yang pada belum bayar, rata-rata itu memang belum dipecah waris, belum dipecah, milik beberapa kakaknya, punya anak mungkin katanya punya ortu, terus kayak waris, karena memang ya gitu, ngerasa kenapa harus saya semua yang bayar kayak gitu kan, rata-rata seperti itu. Jadi masih ya begitulah, belum lagi yang rumit lagi itu beli punya satu orang tapi pemiliknya jadi banyak dan bukan keluarga, itu menimbulkan konflik ya otomatis. Seperti itu. Kemudian nih yang panjenengan tadi ngendiko tidak ada kenaikan, tapi kok saya perhatikan di tagihan SPT
0: ada, saya juga ada
2: 100 ribu lagi tahun dari 2018 tadinya di tempat kami itu cuma 19 sekian. Sekarang udah 2 lebih. Hampir 25 loh, Bu.
0: Wow. Ini di kota banget ini, Bu Nur, ini
2: berarti. Yang saya rasakan sendiri ya, Bu. Betul. Dan ini kan kebetulan punya ortu, dan ortu bapak sih masih hidup, tapi kan sudah tidak punya penghasilan apapun dan lansia. Ini yang saya alami sendiri gitu. Kebetulan yang tinggal di sini kan saya. Ya gitu, adik-adik juga begitu, Bu. Aduh, lah segitu loh, Bu, jumlahnya saya semua bayar. Aduh, gitu. Kan ngoten, Bu. Nah, niku pripun.
0: Sambil curhat dikit ini lho, Bu.
1: Iya. Curhat saya terima dengan senang hati.
0: Baik. Gitu ya, Bu Nur.
2: Biar Bu Wiwi nanti ya kan, siapa tahu ada pendengar lain yang
1: kami kasih tahu. Iya, siap.
2: Terima kasih.
1: Matur nuwun sangat, Bu Nur.
0: Waalaikumsalam. Salah satu kendala mungkin masyarakat belum memecah BBB-nya adalah salah satunya tidak tahu caranya. Bisa jadi kan? Terus takut larang gitu ya, mahal gitu. Jadi ini mungkin sekaligus bisa diedukasikan kepada masyarakat, Bu Wiwit, bagaimana cara memecah BBB, terus kemudian menangani kendala-kendala
1: ya
0: itu
1: kan?
0: Monggo Bu Wiwit, bisa dijelaskan.
1: Jih, matur nuwun untuk saran masukannya, Bu Nur. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bu Nur ini di tahun 2024 juga menjadi bagian dari kami untuk updating data PBB2. Yang seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi di kendala kaitannya dengan PBB2, tadi juga sudah kami sampaikan terkait pemecahan ataupun pemekaran wilayah ataupun kelurahan, kemudian juga proses waris di situ ada pecah pecah sertifikat dan sebagainya. Ini memang merupakan hal krusial yang kita hadapi ataupun kendala yang biasa kita temuin. Jadi untuk yang keluhan dari masyarakat kaitannya juga dengan sertifikat, dalam hal ini jual beli, yang seharusnya nanti ditindaklanjuti dengan adanya pecah sertifikat itu agar kita pun juga bisa mengeluarkan SPPT sesuai dengan pecahan dari sertifikat tersebut. Apalagi ini dari proses waris, biasanya juga ada kendala yang bersangkutan sudah meninggal, yang diwariskan juga meninggal, ini merupakan juga sebuah kendala tersendiri. Dan tentu saja nanti terus bertanya urusannya bagaimana dan kemana. Jadi matur nuwun juga untuk saran masukannya terkait sosialisasi. Memang kami nantinya akan banyak sekali menggelar program-program sosialisasi, bahkan nanti juga sampai ke wilayah-wilayah. Kami fahami juga bahwa warga masyarakat ini sebetulnya sangat-sangat patuh dan taat. Mungkin karena kurangnya sosialisasi yang kami laksanakan, jadi itu merupakan salah satu evaluasi dari Bapenda untuk nantinya kita tambahkan sosialisasi yang kita laksanakan. Yang kedua, Bu, untuk ini nih, tadi ada komplain nih, kok katanya nggak berubah, tapi kok ada beda ya?
0: Ada beda jumlahnya.
1: Tidak berubah gitu. Kok beda
0: kayak
1: jumlahnya?
0: Saya juga gitu deh.
1: Iya ya. Nah, ini yang perlu panjenengan cek, mungkin kalau dari luasan tanah PBB dari buminya ini tetap, tapi mungkin di situ ada perkembangan dari bangunan. Nah, ini kalau kita lakukan cek lapangan di situ ada perubahan dari bangunan itu, pasti nanti akan ada perhitungan lain, sehingga pajaknya berbedanya bukan di bumi. Kalau buminya kan luasannya tetap, nah juga di pengalinya formulanya tetap. Dalam hal ini insya Allah nanti pengembangannya atau peningkatan ataupun perubahan daripada ini ada di nilai bangunan. Biasanya gak sadar nanti tadinya rata dengan tanah, itu kan yang dihitung cuman bumi saja. Lantai satu lantai, bangunannya satu lantai. Tapi nanti ya ini juga ada korelasinya dengan PBG, persetujuan bangunan gedung, yaitu nanti lantai 2, lantai 3. Nah, di situ pasti nanti dari nilai bangunannya itu akan berkembang. Sehingga
0: itu linear dengan pertambahan nilainya si NJOP atau tidak? Atau bagaimana?
1: Untuk NJOP
0: NJOP-nya tetap,
1: nilai bangunannya yang berubah, jadi bertambah. Istilahnya kalau ada lantai 2, lantai 3 kan beda dengan lantai 1 ataupun itu hanya berupa bumi. Siap. Berupa luasan istilahnya tanah. Gitu. Iya, jadi ketika itu sudah ada bangunan pasti akan ada penambahan di bangunan. Monggo Bu Nur mungkin bisa dicek SPPT tahun sebelumnya itu panjenengan bangunannya seberapa. Jadi kalau tanah NCUP itu pasti tetap, tapi kalau bangunan ya dalam hal ini panjenengan dulunya lantai 1 mungkin berkembang lantai 2 ya, kemudian ini pasti nanti akan ada perubahan. Kemudian untuk tadi ditanyakan bagaimana cara, pasti juga bingung gih karena pengurusannya ini bisa disampaikan kepada kami di Bapenda Pusat ataupun juga kami mempunyai 5 korwil. Ya, jadi setiap kecamatan ini kami punya 5 koordinator wilayah yang masing-masing ada di kecamatan-kecamatan. Ini mengajukan permohonan untuk perubahan data. Ya, dalam ini tadi panjenengan ada yang kaitannya dengan waris, kemudian juga ada yang kaitannya dengan perubahan data dari satu menjadi pecah beberapa ya, dengan menyantumkan syarat-syarat ya berupa data KTP, KK, sertifikat, kemudian juga foto daripada objek. Nah, ini diajukan ke Bapenda Kota Surakarta. Mungkin untuk lebih jelasnya,
0: 5 korwil ini berarti masyarakat bisa ke 5 korwil ini
1: bisa,
0: yang tersebar di Solo gitu kan?
1: Mendekatkan pada domisili.
0: Mana aja Bu, ya, bisa disebutkan?
1: Ya, di Korwil Kecamatan Korwil Banjarsari, kemudian Korwil Jebres, Korwil Serengan, Korwil Lawian dan Pasar Kliwon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi masing-masing kecamatan kami punya korwil. Ya, di situ bisa melakukan pembayaran, klarifikasi perpajakan dan juga beberapa masalah yang memang harus diadukan. Kami juga membuka loket pelayanan di sana.
0: Oke. Okay. Ya. Sesungguhnya ini gampang diakses ya, cuma masyarakat nggak tahu.
1: Iya, ya lewat ini.
0: Tapi harus ke kecamatan gitu kan, paling enggak ya.
1: Kami tidak di kecamatan, jadi korwil itu ada kantornya sendiri.
0: Oh begitu.
1: Baik ya, jadi betul Mbak. Jadi Mbak Nana.
0: Namanya apa itu? Kantornya namanya apa?
1: Korwil.
0: Korwil Bapenda. Korwil Bapenda.
1: Ya.
0: Di setiap
1: jadi
0: kecamatan ada.
1: Di setiap
0: ada.
1: Kecamatan ada.
0: Okay.
1: Perlu kami.
0: Ini yang nggak tahu.
1: Ancer-ancernya saja ya Mbak.
0: Oh,
1: di mungkin di Korwil Jebres,
0: yeah.
1: Jadi itu yang di belakang ataupun dekat dengan Pedaringan. Jadi okay. Arah naik dekat kantor Satpol PP mungkin sih. Nah itu kemudian yang di Banjarsari ini jalan arah ke Mall Paragon.
0: Okay.
1: Ya,
0: oke.
1: Kalau dari ini flyover itu ada flyover ya di sebelah kiri jalan. Kemudian kalau Pasar Kliwon itu ada di depan kantor PM. Iya, di Jalan Arifin. Nah, kemudian untuk Serengan itu arah Bakso Pak Ruk. Nah,
0: ya,
1: ini kan yang paling gampang ya di sebelah kiri.
0: Kena merk ini, Bu.
1: Oh iya ya, aduh.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang bakso enak.
0: Ya,
1: ya. Nah, itu aja ya. Kemudian oh, yang
0: diulang.
1: Di kan enggak ada mereknya. Mohon maaf.
0: Okay.
1: Kemudian yang di Lawian.
0: Lawian.
1: Lawian itu di ini SMA 7.
0: SMA 7.
1: Bablas sedikit, bablas itu apa? Terus sedikit ke timur sebelah kiri jalan.
0: Jadi ke arah timur,
1: betul. Kayak, okay. Jadi bukan di kantor kecamatannya.
0: Bukan kami di kantor ada, kecamatannya. Ada,
1: betul, ada kantor
0: Korwil Bapenda Surakarta.
1: Ya,
0: itu sudah ada, ancer-ancernya sudah dijelaskan tadi ya.
1: Betul ya.
0: Okay.
1: Ya, tanpa menyebut nama merek.
0: Ya. Itu itu termasuk mau daftar WhatsApp Blast tadi bisa? Enggak bisa.
1: Bisa.
0: Masih ke kantor pusat ya.
1: Masih
0: ke kantor pusat.
1: WA Blast-nya ini ke kantor pusat. Namun demikian kalau memang dikehendaki ya nanti kantor Konwil nanti akan mendata dan juga dimasukkan ke Bapenda, itu enggak apa-apa. Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Harus lebih gampang dong,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul, iya.
0: Ini karena kita, zaman now kayaknya males deh ke kelurahan cari-cari SPPT. Ya enggak sih?
1: Kalau kelurahan kalau SPPT ada di RT, Mbak. Jadi dari kelurahan.
0: Oh, sampai di RT. Enggak ya. Punya saya di kelurahan.
1: Iya.
0: Enggak di RT.
1: Oh, iya ya. Di kelurahan kemudian ada petugas pemilah.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kemudian dari RT setempat yang menyampaikan kepada.
0: Oh, oke. Okay. Sampai ke RT berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bu. Ada lagi yang mau masuk, monggo silakan, boleh Pak Liong, tolong disampaikan Bapenda. Hargai yang bayar PBB di awal, Bu. dengan ada diskon yang nunggak PBB dapat keringanan atau bayar bulan ini dapat minyak. tidak mendidik orang taat pajak. Gimana maksudnya Pak Liong ya? Tapi intinya begitu deh. Intinya mungkin kalau bayar di awal ada rewardnya gitu ya. Oke. Terus Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Di Korwil mana nggih yang masih berhadiah payung?
1: Siap.
0: Mau bayar 5 PBB kan lumayan jika ada hadiahnya. Ini masih berburu hadiah ya?
1: Betul.
0: Tapi itu dilakukan, Bu?
1: Siap.
0: Itu dilakukan kah? Di jadi kayak semacam reward untuk para pembayar pajak itu
1: seperti
0: ada
1: yang diharapkan Pak Liong tadi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi izin menjawab ya Mbak Nana dari pertanyaan Pak Liong dan Mbak Endang yang ada di Solo Baru. Terima kasih ini keikut sertaannya dan juga sudah menanyakan. Pak Liong, terima kasih untuk saran masukannya. Jadi kami dari Bapenda Kota Surakarta senantiasa menghargai kontribusi aktif dari masyarakat di Kota Surakarta. Jadi beberapa program ini sudah kami laksanakan Bapak, terkait apa tadi disarankan oleh Pak Liong. Dalam hal ini kami memberikan reward pada wajib pajak yang taat. Jadi pembayaran yang awal biasanya ini sudah kami berikan souvenir sebagai rasa terima kasih kami. Kemudian juga atas pembayaran kontribusi dari wajib pajak dalam membayar, apabila sudah menyampaikan nomor WA ini yang dari WA Blas itu, yang pertama kami ingatkan ataupun kami kirimkan untuk SPPT-nya. Kemudian jika sudah makan jatuh tempo, kami akan mengingatkan. Dan yang ketiga, jika sudah membayar, kami akan mengucapkan terima kasih melalui WA Blas. Jadi satu wajib pajak biasanya akan mendapatkan 3 WA Blas. Ya. Kemudian untuk yang ketiga programnya adalah kami juga membuka program pengurangan.
0: Pengurangan
1: terkait pengenaan PBB B2. Namun demikian ini ada batas waktunya. Kemarin kita tutup per tanggal 31 Juli.
0: Ada apa itu maksudnya?
1: Pengurangan PBB B2.
0: Simulasinya seperti apa?
1: Seperti umpamanya untuk bidang tanah ataupun juga bangunan yang memang dirasa di situ terlalu memberatkan, yang bersangkutan sudah tidak berkemampuan ataupun kurang optimal dalam pembayaran, ini bisa mengajukan pengurangan berupa pengurangan rupiah, tentu saja dilengkapi dengan syarat-syarat yang nanti sudah kami tentukan. Ya, ada keberatan. Di situ sudah ada
0: keberatan
1: formulir
0: pembayaran.
1: Ya, formulir yang kami sediakan di masing-masing korwil ataupun Bapenda pusat itu terkait keberatan. Keberatan itu nanti diakibatkan karena apa? Mungkin karena di PHK ataupun juga ini dengan melampirkan beberapa persyaratan yang sudah ada di formulir. Okay. Nah, nanti dari bidang penagihan akan menganalisa dari alasan tersebut, kan dilengkapi itu dengan mungkin tagihan listrik, dengan apa itu namanya, dan juga dalam hal ini untuk yang pensiunan atau mungkin juga yang purnawirawan, kemudian dari pejuang veteran, ini ada diskon ataupun pengurangan khusus yang diberikan. Kemudian
0: ini
1: juga
0: masih untuk tahun berikutnya ada
1: selalu ada di setiap tahun.
0: 3 ini selalu ada.
1: Iya. Dan juga di kemarin di dalam rangka ulang tahun HUT RI, ya, ini juga setiap tahun ada. Kita ada yang dinamakan penghapusan denda.
0: Penghapusan denda.
1: Jadi macam tadi yang disampaikan Mbak Nana, nek tanggal 30 belum bayar pasti akan keluar denda.
0: Ya.
1: Ini gimana? Tapi jangan sampai nanti yang sudah keluar piutang dendanya itu nanti juga wis nunggu ae ngene ono programe ya kan, jadi jangan seperti itu ya. Mohon untuk bisa membayar tepat waktu, nah itu lebih baik. Tapi jika sudah muncul keluar denda, ini di tiap-tiap HUT RI kita akan memohonkan SK Wali Kota untuk bisa menghapus denda dari wajib pajak.
0: HUT RI itu apa?
1: Biasanya di bulan
0: satu bulan berapa? Satu bulan,
1: ya, Agustus itu. Ya, 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ini akan kita berikan sehingga monggo masyarakat bisa apa itu namanya,
0: memanfaatkan program itu, ya?
1: Program itu. Dan juga tidak kalah penting Pak Liong, di sini sudah ada program pemberian minyak goreng. Kami juga memotivasi untuk masyarakat ataupun wajib pajak untuk menggunakan KRIS. Nah, dalam hari ini kita bekerja sama kemarin juga dengan BI dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan KRIS bagi yang membayar pajak dengan KRIS, akan kami berikan minyak goreng.
0: Okay.
1: Ya, ini kemudian juga untuk souvenir, ya souvenir di sini pertanyaan dari Bu Endang Solo Baru, izin Bu Endang untuk program souvenir payungnya ini sudah habis baru saja. Nah sekarang ada yang lebih bagus nih, ya bagus ya. Jadi ketika panjenengan membayar pajak PPPP 2, kita akan berikan souvenirnya. Souvenirnya berupa mug, apa itu namanya? Tumbler ya, kok bukan mug, tapi tumbler. Tumblernya juga nggak kaleng-kaleng ya, lumayan lah. Ini bisa panas, bisa dingin ya. Seperti juga,
0: seperti juga hati. Ya.
1: Seperti juga hati saya yang panas dingin kan gitu. Itu Bu Endang, terima kasih sekali. Saya tunggu untuk pembayarannya 5 SPPT ya, lumayan nanti ya. Dapat. Ini apa itu namanya? Tapi dengan nama berbeda loh ya. Kalau namanya satu orang,
0: satu doang
1: tumblernya, satu tumbler.
0: Bu, tinggal 2 menit.
1: Siap.
0: Jadi apa yang mau disampaikan untuk masyarakat?
1: Ya, tentu saja untuk masyarakat Kota Surakarta tercinta dan juga untuk wajib pajak, bayarlah kewajiban pajak itu tidak harus mepet ya, tidak harus di tanggal 30 September. Untuk pajak PPPP 2 silahkan bayar lebih awal, tentunya akan lebih tenang ya, dan juga kontribusi positif panjenengan semua warga Kota Surakarta, tidak usah khawatir akan dikembalikan untuk pembangunan Kota Surakarta. Dalam hal ini tadi sudah kami jelaskan, baik itu untuk fasilitas pelayanan, pembangunan, dan juga di sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu silahkan bayar pajak tepat waktu untuk membangun Kota Surakarta lebih maju. Tentunya kami menunggu kontribusi positif, kontribusi aktif dari masyarakat warga Kota Surakarta. Dan juga ada slogan kami Mbak,
0: apa
1: dari
0: Bapenda
1: Kota Surakarta, pajak kuat Solo hebat.
0: Pajak kuat Solo hebat.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih
1: Mbak Wiwit. Nana. Sama-sama.
0: Sudah terbuka wawasannya ya.
1: Semoga
0: ya. Iya. Tapi kayaknya harus diulang-ulang
1: betul,
0: ya sosialisasi
1: betul,
0: seperti ini.
1: Iya,
0: karena Pak Liong ada tulisan begini, kurang sosialisasi begitu kata.
1: Betul. Terima kasih Pak Liong. Terima kasih Pak Liong, itu memang sudah menjadi poin untuk monitoring evaluasi kami untuk memperbanyak sosialisasi.
0: Nggih. Siap. Matur nuwun Bu Wiwit,
1: sami-sami
0: dan tim Pak Joko dan Bu.
1: Betul Pak Diana, Mbak Diana.
0: Mbak Diana. Siap. Lain waktu boleh main-main lagi, dan kita tentunya informasi-informasi seperti ini tentunya bisa membantu masyarakat dan akan menjadi awareness kita semua, nggih. Baik. Saya tutup pendengar untuk opsi obrolan siang kali ini. Saya sudah berbincang bersama dengan Kepala Bapenda Kota Surakarta, Ibu Widya Stuti Pratiwiningsih SIPMM, dan semoga apa yang kita bahas tadi sudah menambah pengetahuan kita dan semakin menyadarkan kita bagaimana kita bisa tepat waktu dalam membayar pajak. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta sesaat lagi untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

adalah Cooper Flagg, Connie Pell, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran selanjutnya, Cobolli
3: akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM first.
0: Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda sekarang kami hadirkan. Anda bisa terus gabung bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dalam rangkaian Surakarta siang ini. Yuk, mari boleh menelpon WhatsApp WA 608139001555 bisa. Kemudian phone call-nya bisa di 638055. Saya sudah ada Pak Cu kayaknya ya. Pak Cu, jeda jendela cerita Anda, Pak Cu.
2: Jeda. Cerita siang ini bersama Mbak Nana.
1: Oh iya, iya, iya, iya. Pak Cu, apa kabar Pak Cu?
2: Alhamdulillah, baik. Mana, gimana? Baik
1: saya? Juga? Saya sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Ya, kupini ya sehat Mbak.
1: Oh iya.
2: Tanggal 6.
1: Canom sering.
2: Tanggal 6.
1: Oh tanggal 6.
2: Ya, ya kalau 50 ke atas ini saya 6.
1: Serem tak tilii Pak, ya ampun.
2: Ya, kalau 50. 6-7 masih muda.
1: Oh, saya?
2: Oh.
1: Apa iya tuh?
2: Kok kelihatan?
1: Oh, nek 60?
2: Tua.
1: Oh, setengah tua.
2: 60 tuh.
1: Nek 70?
2: Kalau 70 dah tua.
1: Oh, lansia ya? Ya,
2: pasti 70.
1: Oh, iya.
2: Tak tahu.
1: Pak Cok 70? Oh, iya?
2: Ya.
1: Oh, wow. Alhamdulillah sehat ya, Pak Cok ya.
2: Alhamdulillah. Kadang-kadang yang gak sehat.
1: Ya, yo sehatnya itu dari dalam. Sehat itu dari saya. Dalam.
2: Kadang-kadang sehat kantongnya belang istri saya.
1: Oh gitu. Ya, Pak Cu ada cerita mboten Pak Cu?
2: Ya mana?
1: Ada cerita mboten?
2: Ya dong.
1: Ya dong. Apa nih ceritanya Pak Cu?
2: Orang NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar itu? Kalau ketemu orang lain ya, belum kenal, bilang bersaudara, tatap hidung sama hidung. Ya.
1: Gimana?
2: Ngomong orang Wonogiri, saya kawan Nusantara Timur. Sama orang Flores. Tatap hidung dulu. Hidung sama hidung ditatap nih.
1: Kok, kenapa? Kok bisa begitu?
2: Ya. Bersaudara dan
1: oh gitu, jadi kayak salam
2: seperti itu loh.
1: Oh
2: kalau orang Wonogiri mengsalim.
1: Oh jadi itu kayak Wonogiri pride gitu ya, kebanggaan orang
2: kan nggak boleh ditatap gitu nggak gitu.
1: Oh gitu
2: ya, sudah Mbak Adan Mbak.
1: Sudah Adan G, baik. Matur nuwun Pak Cu.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullah. Pak Cu, terima kasih ya sudah gabung di Jeda. Jeda, selamat siang. Jendela cerita Anda.
3: Selamat siang, sudah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Tarmi. Aduh, cantik cari.
3: Cantik yang bunder seser.
1: Tahu aja.
3: Tapi langsing apa?
1: Langsung, Mbak Tarmi. Langsung. Langsung. Ya.
3: Kenapa? Pasti muda 25.
1: Oh lah iya, pasti 25 jare. Mbak Tarmi ceritanya apa hari ini?
3: Ceritanya Glorian kayaknya layangan, Mbak.
1: Oh iya.
3: Wis doi layangan rapopo, Mbak.
1: Iya memang
3: rapopo. Angkutan menang loh, Mbak. Layangannya plastik.
1: Apanya? Layangannya plastik.
3: Layangannya plastik.
1: Kok bisa? Bukannya kertas layangan.
3: Buntutnya dawa banget.
1: Pakai senar apa Mbak Tarmi biar cepat menang?
3: Pakai kenur kecil. Kenur jepok itu loh Mbak.
1: Oh sing landep itu ya?
3: Dipelintir.
1: Oh dipelintir, oh iya.
3: Dipelintir
1: ya.
3: Dewe.
1: Terus ya kesel tuh Mbak melintiri.
3: Selamati cili-cili menekel lho Mbak. Aku ragangannya nggak dewe Mbak.
1: Oh gitu.
3: Soalnya kemarinku segala macam sakit.
1: Iya. Yeah. Kalau tanding sama cowok-cowok juga, anak-anak cowok gitu.
3: Oke.
1: Oh.
3: Sing wedok mengkula dewe.
1: Nah ya kuwi. Nggih, biasanya kalau
3: barengan mantuke jam 4 langsung layangan mengke arepe magrib, mantuk teng masjid. Masjid naik padang bulan nggih. Dolanan.
1: Iya.
3: Blarak-blarak sempal, bak dokter, tikupan.
1: Oh, gitu. Jadi main mas lagi mulai, malam-malam main mulai, lagi mulai, berarti. Mulai,
3: Mbak.
1: Apaan itu?
3: Seram mumet lah saya.
1: Nggih Mbak Tarmi.
3: Mbak Nana dilane Mbak Nana lo ngerti mesti yang guyu ke mekelen.
1: Saya enggak ada itu apa tuh blarak sempal. Oh, enggak main saya.
3: Blarak-blarak sempal ngaten niku kan mubeng seser. Nggih tampur lanang wedok, Mbak.
1: Oh, gitu.
3: Tapi enggak
1: ngerti saya.
3: Mboten tua-tua.
1: Iya.
3: Paling umurnya nggih 12, 13 ngoten niku.
1: Heeh. Nggih.
3: Lek sakniki pun mboten nenten kok, Mbak. Pun do salange pun do almarhum sak barakan kula niku pun kathah. Kadang ajar kendaraan tiba keng jurang, lha kan kula kan pemae jurang-jurang, Mbak.
1: Gitu.
3: Bablas mesakne.
1: Iya, jangan main di jurang tapi Mbak Tarmi ya.
3: Pripun?
1: Mainnya jangan di jurang kalau anak-anak.
3: Ke sakniki nggih mboten.
1: Iya.
3: Sakniki tak cilik men do iso numpak kendaraan, gek kalih jegang ya, Mbak. Wingi niku kula sing waduh sengklek niku sak iritan niku numpake kalih jegang
1: kanten. Jangan ditiru ya, Mbah ya.
3: Boten. Terus anggo kula iki drama iku jenenge Dika SMP anggar marani putu kula. Piye iki? Terus kula celuk. Dik. Kowe iki nek numpak kendaraane aja karo jegang, nek tiba piye coba? Tak kok kemasi men lho.
1: Ora. Nggih Mbak Tarmi.
3: Ora piye kula ngaten.
1: Yeah. Nggih
3: ngaten mawon Mbak Nana.
1: Nggih Mbak Tarmi, terima kasih ceritanya.
3: Amin. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tarmi yang cantik. Kok sajak ngerti-ngerti yo yo nek cantik yo. Ada Oma kayaknya. Sebentar ya Oma, sebentar Mbak Oma. Halo, selamat siang Jeda, jendela cerita Anda. Lama enggak ini ya, Mbak Oma ya? Lama enggak teleponan kita ya?
4: Iya, Mbak Nana lama enggak ngobrol sama aku
1: toh. Oh, saya apa jenengan ya gitu ya?
4: Sama.
1: Oh, saya
4: Bunda berarti. Gimana, ya. Mbak Nana?
1: Kenapa?
4: Bunda gimana?
1: Di surga. Alhamdulillah di surga ya. Ya, yeah.
4: Maaf ya Mbak, saya nggak tahu suaranya nggak mantap. Maaf. Kenapa? Ya Mbak Nana.
1: Udah, ya. Gih, ya. Oma, Oma mau cerita apa sih yang ini? Ya,
4: aku cerita yang Pak Cuk menyampaikan Cuk tadi kalau ngobrol itu jangan tahun kelahiran Pak, tapi cukup generasi aja Pak. Generasi?
1: Enggak, tadi nggak nyebut tahun kelahiran kok, enggak kok.
4: Iya.
1: Malah nyebutnya
4: kalau
1: umur.
4: Bisa generasi milenial, generasi. Iya.
1: Kalau Oma bisa, generasi apa?
4: Generasi apa ya? Terkini. Ya guys, buat selamat siang buat generasi apa yang sekarang?
1: Aduh. Semuanya, saya banget itu.
4: Iya, kalau generasi milenial kan orangnya ya apa enggak? Kalau sekarang kan tergantung sama ini ya Mbak, teknologi gitu ya Mbak. Maksudnya udah berbeda dari yang dulu gitu. Dipermudah kita apa tiap hari bukan dengan fisik tapi dengan otak kita kan Mbak, berpikirnya udah difasilitasi. Semoga generasi Alpha yang sekarang tambah maju dengan semua teknologi yang ada gitu, dimanfaatkan gitu. Terus buat Mbak Nana sekali lagi sama saya minta maaf ya Mbak Nana.
1: Nggak apa-apa.
4: Mbak Tarmi, saya juga punya Bunda di rumah. Saya juga tiap hari nemenin Bunda. Tiap hari juga deg-degan Mbak.
1: Kok deg-degan?
4: Berakhir, untung ada cucu juga. Tapi maaf ya Mbak Nana, nggak ngerti, saya nggak mantau sama sekali.
1: Ya,
4: terus
1: papa.
4: Terus buat ini, saya kan sebenarnya senang banget sama RRI ya. Tapi kadang waktu itu ada yang baru nih, saya ikutin gitu.
1: Apanya yang
4: tapi
1: baru?
4: Ada yang baru Mbak.
1: Oh radio yang baru. Akhirnya balik-balik lagi ke RRI kan?
4: Bukan radio.
1: Oh lapa lapa.
4: Ikut online group itu loh, member online group.
1: Oh oke.
4: Okay. Itu kan aku udah bisa itu, jadi udah ngerti gitu. Terus itu ikut itu selama aku nggak di RR itu aku ikut member online shopping itu.
1: Oh begitu.
4: Iya. hati lah gitu. Terus nah selama renang itu, dari itu ternyata ada monitor juga yang masih silaturahmi ke saya, Mbak, menghubungi saya lewat WA. Itu terima kasih ya. Terus buat Ibu Agustin yang selalu hubungin saya, terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih perhatiannya. Terus nanyain saya kalau saya nggak ada, Bu Agustin bener-bener
1: perhatian,
4: mama bener-bener mama gitu. Jadi sama generasi yang sekarang tuh, bener-bener dia cuma kalau saja ngobrol, ya mbak gitu, nggak ada apa ya konflik pertentangan, nggak ada ya. Dulu Bu Agustin tuh dapat apa ya hadiah dari RRI kan 1 juta itu. Wah, sekarang saya merasa wah, Ibu Agustin emang pantas sih jadi seorang ibu yang benar-benar ibu gitu. Lalu nanyain kabar saya, selain Bu Agustin ada juga Aditya, jadi 2 orang itu selalu mantau saya, kabar kamu gimana sekarang Mbak Uma gitu-gitu kalau Bu Agustin. Ya, makasih ya Bu. Saya semoga sehat selalu Bu.
1: Sekarang
4: Agustin
1: sudah kembali lagi mendengarkan Pro Satunya kan?
4: Ya, mendengarkan Mbak. Okay. Kan itu kan juga ini Mbak. Saya kan juga jadi member itu kan ya. Ini Mbak udah berjalan gitu loh, udah tahu realnya gitu.
1: Okay.
4: Ya buat Mbak Nana sekali lagi maaf ya Mbak, ngelihatin ya. Terima kasih buat semua.
1: Matur nuwun.
4: Di seluruh RRI semuanya selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Oma. Di Mbak Oma di mana? Di Gentan ya? Ada yang masuk lagi, monggo silakan. Ada Pak Kris sih. Pak Kris, coba diulang Pak Kris biar bisa masuk ke layar saya, terus nanti bisa masuk ke udara. Pak Kris, tolong diulang, oke? Sebentar ya Pak Kris. Ada Pak Kris di Tasikmalaya. Hai Pak Kris.
5: Halo, Cida.
1: Wah, akhirnya bisa kesambung ya Pak Kris.
5: Terus-seruan dulu ya Mbak.
1: Piye?
5: Terus-seruan dulu.
1: Oh, seru-seruan dulu ya. Apa sing seru?
5: Mana suaramu?
1: Ini suaraku.
5: Terus? Mana Pro Satu?
1: Ini Pro Satuku. Terus? Iye, mono yale-yale barang. Pak Kris apa kabar?
5: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Ini lagi di jalan apa di pinggir jalan?
5: Di pinggir jalan, di rumah teman.
1: Oh gitu. Nonggo iya.
5: Karena jeda dulu kan.
1: Oh iya boleh. Pak Kris ada cerita dari panggung internasional atau dari stadion luar negeri?
5: Sentul.
1: Dari Sentul ya. Piye ceritanya dari Sentul?
5: Wah, ini cuma cerita dulu ya, Mbak.
1: Cerita dulu ya.
5: Waktu saya terjepit, ya ke pojok dan terjepit.
1: Ini pas main bola atau apa?
5: Bukan, situasi ekonomi lah.
1: Oh, terjepit situasi ekonomi maksudnya. Terus?
5: Sudah habis janda dan gini-gini, motor sudah saya jual habis. Terus motornya ayah saya kan sudah lama di gudang, Mbak. Mau dijual adik saya, jangan dijual. Mau dipakai kakak. Tidak pakai lah, Mbak. Terus saya beres-beresi, servis-servis. Anak-anak atau teman-teman ini bilang, wah, underbone-nya baru. Underbone itu termasuk modif. Anak remaja, Mbak, ya.
1: Tahun pira aku, ya. Apa ini mereknya? Ini motor cowok atau motor?
5: Motor bebek, Mbak.
1: Motor bebek, oke.
5: Ya,
1: lama ya,
5: motor itu sudah saya servis. Sudah tahu Ruji, kalau Ruji Bintang sudah
1: umum ya sekarang. Ya Allah, tahun piro iki. Ya, Ruji Bintang, diganti Ruji Bintang. Mbak Kris.
5: Ruji Bintang. Waktu itu masih awam.
1: Oh, masih keren gitu ya.
5: Ya, kasih Ruji Bintang, saya cat putih.
1: Ya wis.
5: Motornya kan merah.
1: Ya, wis kemaki ngono kae ya nek nak ya. Terus?
5: Terus knalpot sekarang kan namanya blong-blongan ya, Mbak ya.
1: Namanya knalpot brong sekarang.
5: Sekarang ya brong-brong-brong tuh. kalau dulu kan tak kasih istilahnya telo mbak, itu yang seperti king, seperti motor-motor balap tuh, yang suaranya sang sang sang sang.
1: Oh iya iya iya ya. Oh. Wis gitu ketok dua tak banget ngono ya.
5: Ya, terus itu semi ya Pak ya. Terus lampunya ada kasih halogen.
1: Oh iya, ya Allah.
5: Kecil kita, tapi tajam. Ini
1: ketoknya 92, 95.
5: Betul. Ya, 95 ke 97.
1: Lampu halogen sering. Terus
5: halogen lampunya seperti lampu pasar malam waktu itu, Mbak.
1: Iya.
5: 1 atau 10 cm memancar itu loh. Ya, suatu suatu hari tuh Mbak. Kaburasinya kan udah beres. Saya belikan, tapi nunggu uang koperasi dulu.
1: Ya, namanya juga ekonomi sulit ya.
5: Sulit, saya kan masih eksis di perusahaan ternama waktu itu.
1: Oke.
5: Terus motor-motor udah lancar-lancar, apalagi di malam tahun baru Mbak.
1: Ngunceng ke sopo lagi ya.
5: Itu malah diantri teman-teman dipinjam di Slamet Riyadi itu loh Mbak.
1: Ya.
5: Wah itu motor-motor besar, motor kecil, motor modif kan banyak sekali. Nah terus ekonomi sulit, karburasi rusak, saya nunggu 3 hari lagi dapat koperasi. Motor saya masukkan bengkel. Gitu Mbak. 3 hari tidak saya cek. Bengkelnya tadi kebakaran Mbak.
1: What? Terus gimana motornya?
5: Saya dapat teman, motormu kebakaran di sana bengkelnya. Wah, saya ke sana. Terus
1: padahal ya, sudah invest banyak ya.
5: Gimana?
1: Sudah invest banyak ya, sudah invest lampu halogen.
5: Invest banyak. Oh, yes. Terus toko atau wonder sudah tidak mengeluarkan toh?
1: Oh iya, oh itu kan kayak udah langka gitu kan ya?
5: Ah itu
1: wah gelo pasti. Terus gimana? Akhirnya terbakar. Akhirnya si motor ini terbakar. Ikut terbakar.
5: Terbakar hangus 3, Super Cup 1, Yamaha 1, 2.
1: Saya nggak tahu harus ketawa atau harus prihatin.
5: Tambah. Padahal sebelum dikeluarkan tadi dia bilang nanti kalau nggak pakai kunci busi, businya ngupil yang dedet-dedet itu Mbak.
1: Iya, iya.
5: Kan sederhana sekali, kamu ke tepi ambil batuan kecil dititikkan di burungnya itu loh. Tik-tik.
1: Kok saya mudeng ya?
5: Penyumpat dari Merapi tadi udah ngupilnya hilang.
1: Oke.
5: Wah, setelah itu saya membaca koran dan membeli koran. Ya, bengkel ini
1: terbakar.
5: Digaglak si jago merah itu, Mbak.
1: Iya, termasuk motornya,
5: itu,
1: Pak.
5: Motor Chris. Saya itu tampil di depan, Mbak. Motor 3 itu di
1: dalam keadaan hangus ya.
5: Hangus, Mbak. Selama sekali leleh ya, Mbak. Itu kecing ya, aku sama peleknya tadi leleh. Heeh,
1: ya tragis sekali ya. Ceritanya motornya Pak Chris ini ya.
5: Nah itu yang saya prihatinkan, toko sudah tidak ada itu loh Pak. Jadi servisnya cuma ngupil itu dititik pakai batu. Iya toh, bensinnya itu dibuka saja itu bisa banter sendiri. Demikian cerita saya yang sesungguhnya.
1: Maturnuwun Pak Chris, pengalaman masa lalu ya
5: Mbak.
1: Sami-sami Pak Chris. Pak Chris di Tasikmadu ya. Cerita-cerita seperti ini ada kenangan-kenangan tertentu begitu ya, memori-memori kecil yang Anda ingat, itu lucu, itu menyedihkan, itu menyakitkan, boleh kalau Anda berkenan untuk share silakan saja, boleh masuk di jeda jendela cerita Anda ya. Sambil saya putarkan lagu-lagu lama, Anda boleh menelpon 638055, boleh me-WhatsApp, me-WA call 081-3900-15525. Halo, selamat siang jeda.
6: Selamat siang,
1: Bu Nana. Ini Bu Erni. Yo, yo kelingan topu.
6: Lama banget nggak pernah siaran.
1: Iya, kemana toh Mbak Nana ki? Digolek Ibu Erni kok yo.
6: Tanya ke Mbak Citra, tak tanya ke Mbak Erni.
1: Oh, ditanya-tanya ke saya.
6: Oh, nggak pernah siaran toh Mbak. Anu baru ada tugas. Tugas apa? Anu ke luar negeri saya.
1: Oh, ke luar negeri Bu.
6: Ada Mbak. Atau Mbak Citra nggak keluar negeri, di sini aja katanya. Saya mau cerita dikit nih Mbak.
1: Monggo Bu Erna, ada cerita apa?
6: saya tuh radio saya tuh kan dua mbak, yang satu pakai listrik, yang satu pakai batu.
1: Baterai pakai batu.
6: Batu kecil itu mbak.
1: Baterai bu, bukan batu.
6: Nah kalau saya dulu waktu masih kecil, itu kalau bapak saya itu kadang kalau radionya sudah nggak bunyi itu batunya dijemur.
1: Iya, itu namanya ngirit bu.
6: Iya. Ya. Saya terus kelingan toh, kok radioku ya ora bunyi toh ni, tak jemur, batuku di tak jemur di depan itu, tanyain toh, anu putuku dulu, ditanyain cucuku, yang itu ngapa batunya kok dipanas-panas ke situ?
1: Tapi itu bekerja lagi nggak Bu Erni?
6: Enggak, mbak.
1: Enggak bekerja lagi, tetap nggak bisa, tetap habis.
6: Kalau dulu waktu aku masih kecil itu kok bapak
1: gak
6: saya
1: bisa ya.
6: Bisa ya. Saya itu malu sama cucuku sama tonggoku. Tanggaku. Bu Erni itu kenapa kok batunya? Dan zaman rian aku gak cilai. Radionya udah muni. Sekarang bapakku batunya dijemur bisa muni. Coba gak ini kita tuntas. Jemurnya ini kita agak muni buat ternyata ya nggak bisa.
1: Ya mungkin ya Bu ya apa bahan pembuatnya itu sudah beda sama zaman dulu kali ya.
6: Iya. Kalau bapak saya dulu dijemur, nanti kalau udah wes kacintas kan batunya.
1: Terus bisa dipakai lagi. Amazing ya.
6: Sekarang enggak
1: bisa. Saya
6: diketawain cucu-cucu.
1: Nggih, baik.
6: Yang itu kok ya aneh-aneh baik.
1: Nggih, Bu Erni. Ya. Terima kasih ceritanya ya.
6: Saya numpang dikit itu Mbak Tarmi.
1: Oh iya.
6: Ya, Mbak Tarmi itu cerita katanya kolesterolnya tinggi. Saya suruh minum air hangat itu tidak hanya sekali kalau pagi. Kalau saya itu dulu kolesterol saya 241 mbak. Sekarang saya sudah 106. Itu saya telaten. Ini saya juga dengarnya dari Prosatu loh itu.
1: Oh ya? Air putih hangat.
6: Air putih hangat itu sehari minum putihnya anget terus, jadi nggak sekali pagi tok itu. Kalau Mbak Tarmi kemarin itu ceritanya pagi tok sekali-kali. Saya itu satu hari kan kalau peraturannya 6 atau 8 itu itu atau 18
1: hari. Oke. Jadi itu semua anget semua ya, 6 sampai 18 hari itu air putih anget semua anget gitu. Oke.
6: Saya alhamdulillah Mbak, sekarang sudah turun banyak. Sudah 106.
1: Wow, keren ya.
6: Itu ternyata ya Mbak Tarmi.
1: Nggih, Bu Erni.
6: Sehat, Mbak Tarmi. Mbak Nana ya sehat ya, Mbak.
1: Amin, Mbak. Bu Erni juga sehat terus ya, Bu Erni ya.
6: Nggih,
1: baik. Matur nuwun, Bu Erni.
6: Makasih ya, Mbak Nana. Pastinya wah kangen iki aku.
1: Wis terobati kangennya ya.
6: Berapa hari kok?
1: Satu bulan, Bu. Satu bulan. Iya.
6: Makasih ya. Waktu itu sama Pak Iwan sama Mas Aditya Wardana itu.
1: Oh iya.
6: Aku ingat loh, lagi kok Mbak Nana toh.
1: Tapi cuma sebentar toh, terus hilang lagi ya Bu ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Bu Erni.
6: Selamat siang. Kok kangen ini. Ya Allah, alhamdulillah terima kasih.
1: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni di Kadipiro. Saya belum angkat dulu ya yang ada di WA call, sabar dulu nanti, kemudian di phone call-nya juga sabar dulu. Nanti saya buka telepon lagi. Sekarang saya mau putarkan lagu Kela Project dulu. Lagunya Meski Telah Jauh Tapi Dekat di Hati. Terus bersama kami saja, lagu-lagu seperti ini era 90-an saya putarkan terus di jeda jendela cerita Anda.

0: saya kirimkan untuk yang setia terus bersama kami siang ini di Pro 1. Kita dalam jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Terima kasih untuk yang sudah menyapa saya melalui WA ya, chat maksudnya. Ada Bu Agustin yang dari jam 10 tadi ya. Maaf ya Bu, baru terbaca sekarang. Sehat, semangat, bahagia tugasnya di Surakarta siang ini Mbak Nana. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu sama Mbak Nana. Menikmati lagu-lagunya. Lagu-lagunya keren ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Agustin. Saya terima WA call-nya Bu Nur dulu ya. Bu Nur, selamat siang.
2: Siang Mbak Nana.
0: Selamat siang Bu Nur. Saya mau diceritain ayam lagi dong.
2: Wah, ayamku rame banget dari tadi loh Mbak.
0: Walah, ayamnya nambah enggak gitu. Nambah dong.
2: Ayamnya yang gede ada yang tak jual. Oh. Jadi adi masih kecil-kecil. Tapi sing itu tadi makanya mau nelfon dari tadi itu yang pas waktu Mbak Penda tadi yo. Oh, Pak berisik kemana? Aku nelfon kayak ya Allah kan nelfon sama Mas siapa? Mangga lah. Yo gitu. Wah, ayamnya berisik wo.
0: Harusnya ditulisi. Ini ibu mau telepon dulu, silent dulu gitu. Bu Nur, ceritanya apa sih yang ini Bu Nur?
2: Oh, ceritanya loh. Kata orang-orang bulannya katanya cepat berlalu loh. Bulan Agustus aku kok suwi banget loh Mbak.
0: Apa? Jenengan merasa bulan Agustus suwi banget. Lah ya sepodo sama iya. Saya.
2: Gara-garanya apa Mbak?
0: Gara-garanya
2: dari awal
0: apa?
2: Bulan saya mikirnya antara sabar atau ada bersyukur, ada sabar. Mm-hmm. Karena ada dua kejadian. Mm-hmm. Dua kejadian. Yang pertama, alhamdulillah anak wedok waktu itu terkabul dapat itu loh Mbak, magang HUB. Alhamdulillah keterima.
0: Apa? Magang?
2: Magang HUB itu loh Mbak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang
0: lulus. Nah, itu kan seneng toh.
2: Iya senang alhamdulillah Mbak. Di waktu bersamaan adiknya yang MTS itu kena bully, masya Allah. Oh, jadi nih sibuk dua-dua nih.
0: Iya, ngurusi dua-duanya. Terus merasanya Bu Nur kayak waktunya lambat gitu ya, merasanya Bu Nur.
2: Oh, karena kesibuk ke Jogja nyariin kos-kosan.
0: Oh, terus gitu-gitu.
2: Terus pindah kan buat anak yang dapat pekerjaan itu alhamdulillah. Ya ini udah berjalan 3 minggu ya, yang 3 minggu gitu. Nah, yang adiknya itu akhirnya ada kasus pembulian tau di sekolah.
0: Jadi bolak-balik ke sekolah?
2: Ya nggak bolak-balik sih Mbak. Waktu itu saya ini konsultasi mbak gurunya tapi kok miskomunikasi loh Mbak.
0: Cendera konsultasi. Lelah kalau miskomunikasi nggak jadi konsultasi namanya ya.
2: Mbak, aduh saya jadi keregetan lagi nih. Ini antara sedih apa saya mesti gimana gitu.
0: Nggih, Bu Nur.
2: Antara wis capek, pusing mikir sana sini. Aduh mesti jelasin ini lagi. Aduh Pak Guru pripun ini? Memang beda ya, Mbak. Ngomong dengan ibu guru sama bapak-bapak.
0: Nggih, Bu Nur.
2: Akhirnya sekarang saya gini aja deh. Ya alhamdulillah apapun yang saya terjadi, oh saya syukuri, yo sabar
0: iya dong,
2: gitu.
0: Mungkin iya
2: itu hikmahnya oleh Mbak yo.
0: Cemuring-muring wae lho Bu Nur. Enggak ya Bu Nur.
2: Lah jadi ketakutan banget bulan Agustus. Wah, alhamdulillah udah selesai gitu ya.
0: Iya, sekarang sudah bulan baru Bu Nur. Tanggal muda ya toh.
2: Tanggal muda. Tapi kok tanggalku ora muda-muda ya, Mbak.
0: Ayam iki lu tidak jalan-jalan, ben ketok muda ya. Nggih Bu Nur, gitu ya ceritanya ya.
2: Iya Mbak Nana, ikut cerita saja. Semoga biar saya juga refresh di pikirannya.
0: Iya dong. Nggih.
2: Matur nuwun. Selalu gimana, Nana?
0: Sehat terus ya,
2: sehat,
0: Bu Nur.
2: Sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Nusukan ya, yang pengen cerita-cerita lagi, cerita masa kini juga enggak apa-apa ya, ada cerita lucu kemarin misalnya boleh diceritain. Bu Retno Hardani biasanya cerita, enggak ngirim cerita lagi Bu Retno. Ada Pak Kris, bulan Agustus terasa lama banget karena Mbak Nana cuti panjang tidak siaran. Malah nyeneni yo. Usai bulan Agustus cepat usai karena jobnya habis. Kata Bu Nur Nusukan. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Kris. Ini saya anggap sebagai apresiasi gitu ya. Semoga kebersamaan saya dengan Anda itu bisa berkenan terus gitu ya. Ya enggak? Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru. Mbak-mbak Nana, aku mau kepo. Wah, ini enggak saya baca ya, Bu. Saya tanggapin nanti saja apa pas apa? Saya japri aja ya, Bu ya. Kebayang Mbak Nana kalau berangkat ke RR itu pagi-pagi bingit terus pulang malam. Berilah keselamatan beliau. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Endang doanya ya. Ya begitu. Matur nuwun Bu Endang, semoga sehat terus dan betah terus mendengarkan Pro 1. Monggo kalau mau typing lagi masih bisa ya. Teleponnya bisa loh, 638055, kemudian WA call-nya juga bisa 081 3900 155 25. Untuk jeda jendela cerita Anda, program ini dirancang untuk Anda yang istirahat siang sambil cerita-cerita ringan, cerita-cerita yang mungkin menyenangkan ya, sehingga bisa mengembalikan mood Anda di saat istirahat siang. Sampai jam 1 kita, jadi silakan bisa masuk di 081 3900 155 25 atau 638055. Mbak Nana lagu-lagunya pilihannya Mbak Nana pancen, oh ye katanya. Terima kasih ya Bu Agustin. Seneng juga mungkin Bu Agustin lagu-lagu 90-an. Oh. Terus ada Bu Nini Sardini. Mbak Nana, absen hari ini, semoga namaku gak dicoret merah di proses satu. Gak ada nih tintanya merah, gak ada. Bu Nini tak coret warna hitam. Yo. Terima kasih. Yang mau absen juga boleh ya, absen-absen saja, say hi juga gak apa-apa. Monggo, WA chatnya terbuka terus untuk Anda. Yang mau cerita, kalau cerita silakan boleh langsung on air dengan menelpon nomor-nomor kami. Pak Leong, Mbak Nana rute jalan sehat lewat mana? Karena yang tahun lalu banyak yang bilang kejauhan. Oke, ini nanti informasinya menyusul saja nge. Belum ada konfirmasi resmi untuk rute ini. Nanti kalau sudah kami waktunya kami udarakan, kami sampaikan nge Pak Liang nge. Matur nuwun, terima kasih partisipasinya yang selalu mengikuti event besar kami Jalan Sehat yang untuk tahun ini kami selenggarakan nanti tanggal berapa ya? Tanggal 8 atau tanggal 6 ya? Saya kurang konfirmasi nih. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Retno Hardani, Mbak Nana. Saya jadi tergelitik WA loh Mbak Nana ini loh. Boleh, monggo loh. Saya mau OTW ke Karanganyar ngantar anak ke pondok. Oke. Gak ada cerita nih Bu Retno. Biasanya ceritanya Bu Retno itu lucu-lucu ya. Ada Bu Ririn di Pucangan juga masuk. Mbak Nana, saya nyimak aja sama dengerin yang pada cerita. Gih, monggo Bu Ririn. Terima kasih sudah mau WhatsApp. Yang pengen WhatsApp, WA, call, WA chat bisa terus ya. Saya sambil putarkan lagu-lagu bagus untuk Anda. Saya punya lagu Humania, lagu jelita saya kirimkan untuk Anda yang terus bersama kami di jeda jendela cerita Anda.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Jeda jendela cerita Anda pendengar masih Anda dengarkan, dan kita dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam rangkaian Surakarta siang ini.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Terima kasih yang sudah masuk via WA chat ya. Kita ada waktu gak sih untuk menerima? Oh, masih ada waktu. Ada yang mau cerita-cerita, cerita romansa, cio. Cerita cinta di masa lalu. Boleh juga ya. Boleh segala cerita, cerita-cerita ringan Anda yang misalnya Anda punya kerelaan untuk dibagi di udara, monggo silakan boleh cerita ya. Ada yang dulu punya pacar cinta pertama gitu nggak kesampaian misalnya, aduh boleh juga diceritakan ya. 638055 itu untuk phone callnya, kemudian WA callnya juga bisa 081390015525. Saya sapa dulu yang ada di WA chat. Ada Pak Liyong, oh soal jalan sehat ya, tanggal 6 September, betul. Tanggal 6 September 2026, acaranya ini gratis, yang sudah-sudah itu sampai 5 ribuan peserta ya. Jadi silakan aja datang rame-rame, karena kami punya banyak door prize yang bisa dimenangkan, siapa tahu beruntung ya. Boleh monggo, tanpa registrasi ya, jadi langsung datang aja nanti hari Minggu pagi. Jam 6 sampai selesai. Terima kasih ya Pak Liyong informasinya. Saya belum dapat soalnya. Ya, start dan finishnya di halaman RRI Surakarta. Pendengar silakan boleh ikutan jalan sehat kami yang selalu heboh banget tiap tahunnya ya. Butri di Keprabon, selamat siang Mbak Nana. Insyaallah besok Minggu ikut jalan sehat, ajak teman-teman dan tetangga Mbak Nana. Alhamdulillah. Monggo Butri dikasih tahu ke tetangga-tetangga, ke teman-teman saudara supaya bisa ikut meramaikan jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Seperti tahun lalu, walau enggak dapat door prize Mbak Nana, tapi dapat sehatnya. Nah itu ya. Bisa ketemu Mbak Nana apa enggak ya? Wah itu ya, misterius sekali. Saya belum bisa menjawabnya ya. Untuk rutenya belum ya Mbak ya. Coba nanti saya carikan informasinya ya. Pak Cuk mau gabung lagi Pak Cuk? Yakin nih Pak Cuk nih. Halo Pak Cuk.
2: Halo.
0: Nge.
2: Finishnya di mana Mbak?
0: RRI juga dong. Kalau start finishnya di RRI sih.
2: RRI finishnya di RRI.
0: Yes.
2: Mau ikut ya?
0: Mau gak? Boleh banget. Dari Wonogiri.
2: Mau ketemu Mbak Nana.
0: Mau ketemu Mbak Nana. Saya masuk apa ya hari Minggu ya?
2: Teman-teman. Insya Allah loh Mbak.
0: Oh iya. Masuk apa saya hari Minggu?
2: Jam 6 dong.
0: Hah? Kenapa?
2: Jam 6 dong.
0: Jam 6 pagi. Jalannya jam 6 pagi.
2: Tiketnya gratis kan?
0: Gratis. Oh, ada banyak
2: gratis,
0: hadiahnya.
2: Melalui.
0: Banyak. Biasanya sampai 5.000 orang Pak.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Hadiah utama mobil mesti.
0: Kalau yang tahun kemarin motor.
2: Motor. Tahun ini mobil.
0: Itu juga belum saya dapatkan.
2: Ya insya Allah saya ikut tahu.
0: Oke.
2: Okay. Sama istri.
0: Oh gitu nge.
2: Sama
0: boleh.
2: Cucu-cucu.
0: Boleh Pak.
2: Cucunya songo, anaknya terus rolan.
0: Tiga atau dua, tiga.
2: Sabatalion.
0: Sabatalion pokoknya diwajak semua sak berayat boleh Pak Cuk.
2: Iya, itu saja mana.
0: Begitu saja.
2: Aku tidak pelaku boleh.
0: Enggak boleh.
2: Boleh toh, boleh.
0: Nanti.
2: Boleh.
0: Oh gitu, kok ngiyil ya?
2: Ya boleh.
0: Apa toh Pak Cuk lagunya?
2: Tak terganti dari Marcel.
0: Walah, ya. Nanti di jam santai ya. Nggih, matur nuwun Pak Cuk di Wonogiri. Monggo kalau mau ikutan jalan sehatnya hari Minggu jam 6 pagi. Kalau mau ketemu saya, wah itu belum bisa saya jawab ya. Terus ada siapa? Pak Bejo di Lereng Merbabu. Pagi Mbak, kok pagi? Siang Mbak Nana, absen saja nggih di acara jeda. Salam untuk pecinta RRI Pro 1. Lagu-lagu selingannya oke banget loh Mbak Nana. Iya dong. Semoga nambah betah ya Pak Bejo ya. Sehat semangat terus Pak Bejo. Terima kasih sudah gabung di Jeda. Saya juga punya WhatsApp dari... Oh sudah ya. Okay, yang pengen gabung lagi jedanya masih ada waktu, 638055 bisa Anda hubungi, WA call-nya juga bisa Anda hubungi 081390115525. Kalau memang masih masih senang mendengarkan saja, ya sudah, saya yang akan putarkan lagu. Ini lagunya Ulfi ya. Judulnya Lepaskanlah, koleksi dari tahun 96, dan kita masih ada waktu sedikit di program kita Jeda Jendela Cerita Anda.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu gimana mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh, no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 2 September 2026.
1: Alhamdulillah Pak Lalah ini juga kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan krisis air bersih di atas, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Dewan Dakwah Indonesia dan alhamdulillah Dewan Dakwah sudah ACC sehingga sumur yang dimiliki beliau, tandonya dakwah akan kita naikkan ke atas bisa untuk mengaliri di Sidoarjo.
2: Ya, mereka bisa mengasesmen dengan baik. Mungkin jadi mungkin pernah saya sampaikan juga terkait dengan LTG ini adalah kita bicaranya sebetulnya masalah volume ya. Jadi kapasitas ya. Kapasitas itulah harusnya yang benar-benar diukur. Karena kalau volume itu tidak hanya masalah volume jumlah yang dimasak ya, tapi juga bicara masalah jarak distribusi.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, siang ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Dinas Perdagangan Kota Surakarta akan menertibkan pedagang di seluruh pasar tradisional milik pemerintah Kota Solo yang memegang surat hak penempatan atau SHP, namun tidak menggunakan kios maupun los untuk berjualan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Arif Handoko mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata seluruh kios dan los yang pemegang SHP-nya tidak menjalankan aktivitas perdagangan. Menurut Arif, penertiban juga menyasar pedagang yang masih berjualan tetapi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar. Ia menyebutkan, terdapat pemegang SHP yang tidak berjualan selama lebih dari 6 bulan. Kondisi ini akan menjadi salah satu dasar penertiban dan pencabutan hak penempatan. Penertiban dilakukan di seluruh pasar tradisional milik Pemkot Solo, tidak hanya di Pasar Jongke saja. Kebijakan ini dilakukan di tengah kondisi Pasar Jongke yang semakin sepi. Pedagang menyebut hampir separuh kios dan los di pasar itu tidak aktif, salah satunya karena sistem zonasi yang dinilai menyulitkan pembeli. Pemerintah Kabupaten Klaten pendengar menargetkan persoalan ketersediaan air bersih di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang dapat dituntaskan tahun ini. Komitmen itu disampaikan Bupati Klaten saat meninjau sekaligus mengirimkan bantuan air bersih bagi warga desa Sidoarjo, Kemalang kemarin. Berikut laporannya.
1: Hari ini kita dropping air bersih, setiap hari itu kita kurang lebih 15 tangki, sasarannya 4 desa Kecamatan Kemalang, tapi selain dari kita juga ada bantuan dari CSR.
3: Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo beserta rombongan menyambangi wilayah lereng Merapi Kemalang Klaten untuk melihat kondisi masyarakat di kawasan itu terkait kebutuhan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Turut mendampingi Bupati Klaten, Kepala Pelaksana BBBD Klaten Saruna dan juga Camat Kemalang Sekuncoro. Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo menyatakan di wilayah Kemalang sampai saat ini masih terdapat 4 desa yang selalu mengalami persoalan air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Sidoarjo, Kendalsari, Tegal Mulyo dan Desa Telogowatu. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten untuk Desa Sidoarjo dan Kendalsari akan mengalirkan air dari bak penampungan air bersih milik Dewan Dakwah Indonesia sepanjang kurang lebih 1,5 km.
1: Alhamdulillah Pak Lalah ini juga kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan krisis air bersih di atas, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Dewan Dakwah Indonesia dan alhamdulillah Dewan Dakwah sudah ACC sehingga sumur yang dimiliki beliau, tandonya tidak akan kita naikkan ke atas bisa untuk mengaliri di Sidoarjo sama Kendalsari sehingga permasalahannya insya Allah clear.
3: Dikatakan untuk wilayah Desa Telogowatu dan Desa Tegal Mulyo nantinya akan diupayakan dengan pembuatan sumur dalam oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam waktu dekat. Harapannya tahun depan persoalan air bersih di kawasan lereng Merapi tidak ada lagi. Musim kemarau yang terjadi sekarang ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan lereng Merapi, terutama wilayah Kecamatan Kemalang. Masyarakat di daerah terdampak rawan air bersih hanya mengandalkan bantuan dan juga membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Sidoarjo, Kemalang Klaten, Siam, menyatakan warga di kawasan itu membeli air sudah 2 bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih biasanya dari membeli dan juga bantuan.
4: Kalau ngantrinya ke itu sama nih lho, aliran ke Bebeng, tapi kurang. Ya kalau seharinya 5 ini habis, ya habis.
5: Lagi ngomberi sapi,
4: ngomberi lembu, ngombai, mandi. Ya untuk lain-lainnya 2 kali.
5: Sing 6.000 nane ke 17.170. Sing 8.000 nan 230.
3: Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyebutkan warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini lebih dari 4.000 kepala keluarga tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kemalang, Wedi, dan Kecamatan Bayat. Bantuan air bersih di daerah tersebut juga terus dilakukan BBBD setempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyoroti masih adanya kasus keracunan hingga ditemukan hewan belatung dalam program makan bergizi gratis di Jateng. Menurutnya, usulan pelibatan kantin sekolah yang pernah dilakukan oleh Provinsi Jateng bisa menjadi salah satu solusi penanggulangannya.
2: Dari lab itu kan bakteri, ada yang ditemukan bakteri dan sebagainya itu muncul karena dari jarak.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG karena masih ditemukannya kasus keracunan hingga temuan bahan makanan berbelatung di kawasan Pemalang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai persoalan utama yang memicu munculnya bakteri hingga penurunan kualitas makanan ini bersumber dari masalah kapasitas produksi atau volume serta jarak distribusi yang terlalu jauh. Dikatakan Sumarno memasak dalam porsi besar mencapai 3.000 hingga 3.500 porsi per hari, membutuhkan keahlian khusus setara penyedia catering berpengalaman. Jika kapasitas dan waktu distribusi dari dapur ke siswa tidak diperhitungkan dengan matang, kualitas makanan akan menurun dan memicu tumbuhnya bakteri sebelum disajikan.
2: Harusnya mereka bisa mengasesmen dengan baik. Mungkin pernah saya sampaikan juga terkait dengan

0: Guna mengatasi dan mencegah terulang kembali kasus serupa, Pemprov Jawa Tengah terus berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk membenahi tata kelola distribusi. Pemprov Jateng juga mengusulkan pembuatan peta pemetaan titik dapur yang presisi serta pemanfaatan potensi lokal. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah ditambahkan Sumarno turut mendorong agar program MBG dapat memanfaatkan kantin-kantin sekolah yang sudah mengantongi predikat kantin sehat berlisensi BPOM. Skema desentralisasi melalui kantin sekolah dinilai lebih aman karena volume porsi yang dikelola lebih terkontrol, serta mempermudah pengawasan langsung oleh pihak guru, orang tua, maupun komite sekolah.
1: Jawa Tengah kan pernah mengusulkan bahwa MBG itu melibatkan kantin sekolah, karena kami di Jawa Tengah sudah ada program kantin sehat, kita bekerja sama dengan BPOM, hingga tentu saja kalau di sekolah itu volumenya hanya di sekolah, kan para guru pun bisa mengawasi. Bahkan mungkin orang tua murid pun bisa, komite sekolah bisa mengawasi, sehingga tentu baik. Tapi secara konsep itu mungkin dianggap terlalu kecil ya, mungkin kalau saran kami dari kejadian-kejadian itu mungkin masalah volume ini menjadi catatan. Karena kejadian-kejadian kemarin kita dari lab itu kan bakteri, ada yang ditemukan bakteri dan sebagainya itu muncul karena dari jarak, ya, dari waktu. Sejak disiapkan, sejak dimasak sampai disajikan sehingga sudah muncul bakteri.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah berharap evaluasi terkait volume porsi, jeda waktu pengolahan, serta penataan peta distribusi ini dapat segera diterapkan BGN agar tujuan pemenuhan gizi anak-anak di Jawa Tengah berjalan aman dan optimal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Satgas MBG Kota Surakarta menindaklanjuti dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di SMA Negeri 6. Pihak sekolah kini menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis MBG dari penyedia hingga hasil investigasi resmi dikeluarkan.
3: Ada satu anak yang mengeluh ke guru melalui pesan WA, dan pokok saya sakit perut, mules, mual, begitu.
0: Sebanyak ratusan siswa dari Sekolah Menengah Atas Negeri SMA N6 Kota Surakarta diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari kronologi awal, dugaan keracunan diketahui setelah adanya laporan siswa yang mengeluh mual dan sakit perut. Puncak insiden terdeteksi saat 175 siswa terpantau absen tidak masuk sekolah karena mengalami gejala serupa seperti mual, muntah, mules, hingga diare. Dikonfirmasi secara langsung, Kepala SMA N6 Kota Surakarta Santosa mengatakan bahwa pihak sekolah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerimaan pasokan program Makan Bergizi Gratis atau MBG demi menjamin keselamatan para siswa. Hal itu dilakukan hingga hasil laboratorium keluar terkait pemeriksaan makanan.
3: Itu kejadian sebetulnya hari Jumat pekan yang lalu, berarti tanggal 21 itu, dan sampai sore atau malam hari itu nggak ada laporan apa-apa. Hari Sabtunya tanggal 22 ada satu anak yang mengeluh ke guru melalui pesan WA, dan pokok saya sakit perut, mules, mual, begitu. Karena yang lapor hanya satu, kita kan juga belum bisa menyimpulkan apa-apa, ngaten nggih Mas ya. Jeda dua hari, yaitu hari Senin pagi tanggal 24 Agustus niku, di sistem kami kok mendeteksi banyak sekali anak yang tidak masuk sekolah, yaitu sejumlah 131 izin karena sakit. Berawal dari situ kami terus agak menaruh kecurigaan, apa ini karena makanan hari Jumat kemarin atau bagaimana. Kemudian ada informasi juga, Pak, hari Sabtu itu ada laporan, harusnya anak-anak OSIS juga ada kegiatan, tapi banyak yang izin, katanya sakit perut, ngatan.
0: Di sisi lain, Satgas MBG Kota Surakarta bergerak cepat dengan menerjunkan tim untuk mengecek lokasi serta mendatangi dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah penanganan klinis, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penjatuhan sanksi administrasi telah dilakukan. Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Budi Murtono, menegaskan bahwa penanganan dan teguran keras telah dilayangkan kepada pihak penyedia. Dirinya juga mengaku hingga kini hasil uji laboratorium masih belum diterima.
4: Hasil labnya saya belum dapat laporannya, tapi prinsipnya kemarin Satgas sudah ke lokasi, kita sudah cek, dan kita sudah lakukan pembinaan kepada lab tersebut, SPPG termasuk mitranya, dan ini kita sudah membuatkan juga surat teguran ke mereka agar mereka lebih baik dalam pengolahan MBG di tempat mereka. Belum ya, saya belum bisa nyampaikan ya. Ini karena kemarin saya baru dapat info sampel makannya sedang diuji lab gitu.
0: Pemerintah Kota Surakarta bersama Satgas MBG terus mengawal pengujian sampel di laboratorium guna memastikan penyebab pasti dari insiden ini sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh pada standar kelayakan dapur penyedia MBG di seluruh wilayah Kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.

0: Jadi ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong nilai-nilai kearifan Nusantara masuk dalam pembelajaran di sekolah. Langkah ini diharapkan memperkuat pendidikan karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kehidupan modern.
1: Dari leluhur kita banyak sekali meninggalkan sebetulnya serat-serat, meninggalkan ajaran-ajaran yang harus.
2: Pemerintah Kota Surakarta mendorong nilai-nilai kearifan Nusantara, khususnya budaya Solo, masuk dalam pembelajaran di sekolah. Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam simposium budaya bertajuk Jejak Solo untuk Dunia, Membangkitkan Kearifan Nusantara untuk Manusia Modern. Respati menilai, ajaran dan nilai luhur yang diwariskan leluhur masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan generasi muda. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi siswa di Kota Surakarta.
1: Inner peace atau kedamaian itu penting sekali. Tentunya tantangan hari ini anak-anak muda, banyak yang melakukan bullying, yang melakukan kekerasan. Saya senang sekali apabila ada pendekatan-pendekatan seperti ini untuk mengenalkan budaya Solo sampai ke ranah dunia.
2: Respati menambahkan, nilai-nilai budaya tidak cukup hanya dikenal sebagai warisan sejarah. Ajaran yang terkandung dalam serat dan peninggalan leluhur perlu diimplementasikan dalam kehidupan generasi muda.
1: Dari leluhur kita banyak sekali meninggalkan sebetulnya serat-serat, meninggalkan ajaran-ajaran yang harusnya itu bisa diimplementasikan untuk generasi terus. Nanti kita masukkan ke kurikulum sekolah kalau perlu. Kekuatan lokalnya di ekskulnya itu ditambahkan seperti itu. Karena akan melatih kesabaran dan kesehatan mental.
2: Rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat muatan kearifan lokal dalam pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan jenjang menengah pertama. Nilai seperti tepos liro, gotong royong, eling lan waspodo, dan memayu hayuning bawono diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Ivan Gunawan secara resmi terpilih sebagai desainer seragam bagi kontingen NPC Indonesia untuk defile upacara pembukaan Asian Para Games APG 2026 di Nagoya, Jepang pada 18 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun, menjelaskan pemilihan desainer khusus untuk defile upacara pembukaan ini melalui proses seleksi yang digagas oleh Reda Mantovani, selaku Chef de Mission kontingen Indonesia. Berikut laporannya.
3: Ini merupakan momen pertama saya mendesain untuk atlet, dan ini bukan sembarang atlet, tapi buat saya.
4: Saudara Ivan Gunawan secara resmi terpilih sebagai desainer seragam kontingen NPC Indonesia untuk defile upacara pembukaan pada Asian Para Games APG 2026 di Nagoya, Jepang. Ivan Gunawan memiliki pengalaman panjang di dunia fashion, diharapkan bisa menghadirkan busana berkelas yang akan dikenakan para atlet saat acara opening ceremony pada olahraga multi event bagi atlet penyandang disabilitas tingkat Asia di Stadion Paloma Misuha, Nagoya, Jepang pada 18 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun, mengatakan pemilihan desainer khusus untuk defile upacara pembukaan melalui proses seleksi yang digagas oleh Reda Matovani selaku CDM kontingen NPC Indonesia. Pihaknya berharap Ivan Gunawan bisa menghadirkan desain yang sesuai keinginan bersama dan dapat memberikan semangat bagi para atlet.
5: Yang pertama, Ivan Gunawan itu terkenal ya. Kita sering lihat Ivan Gunawan itu memang perancang mode yang terkenal lah, satu. Dan sebetulnya kita tidak menentukan harus Ivan Gunawan, tapi ini kan kemauannya Bapak Reda Mantovani biar membuat seragam itu gak sembarangan nih. Dan kita sudah sama-sama kita tentukan kisi-kisinya harus bagaimana, dan Pak Ivan Gunawan mudah-mudahan bisa mendesain itu sesuai dengan keinginan kita bersama.
4: Pengerjaan seragam di Vele ini sudah berjalan sejak pekan lalu, usai Ivan Gunawan bersama timnya datang langsung ke Kota Solo bertemu para atlet dan ofisial untuk melakukan proses pengukuran badan. Ivan Gunawan sendiri mengungkapkan rasa bangganya karena dilibatkan dalam hajatan akbar pesta olahraga disabilitas terbesar di Asia. Dia mengaku baru kali pertama terlibat dalam pembuatan desainer busana untuk kegiatan olahraga profesional. Ivan Gunawan memilih judul Sekar Jagat Wijaya untuk seragam yang akan dikenakan para atlet saat defile upacara pembukaan APG 2026.
3: Saya bersyukur banget di antara satu nama besar desainer akhirnya keluar dua nama dan akhirnya desain saya yang terpilih. Jadi ini merupakan momen pertama saya mendesain untuk atlet, dan ini bukan sembarang atlet, tapi buat saya memang atlet yang dikasih dan dititipin sama Allah kemampuan ekstra melebihi manusia sempurna pada umumnya gitu. Jadi ini untuk atlet Paralimpik, jadi saya juga tertantang untuk membuat busana untuk defile.
4: Selain mempersiapkan seragam defile, NPC Indonesia bersama tim CDM juga telah melakukan persiapan secara spesifik. Ada tim khusus yang telah berangkat ke Jepang untuk melakukan pengecekan dan koordinasi. Wasekjen NBC Indonesia Rima Verdianto mengatakan rombongan kontingen NBC Indonesia akan berangkat ke Jepang dengan pesawat charter pada 15 Oktober mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Tujuh atlet SMP Negeri Sekolah Khusus Olahraga atau SKU Kota Surakarta pendengar mengikuti International Karate Championship Yogyakarta Open Turnamen ke-6 tahun 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang penambah jam terbang sekaligus menguji mental para atlet sebelum menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Berikut laporannya.
6: Mengetes mental atlet-atlet Kota Surakarta agar ketika di POPDA nanti bisa lebih matang dan lebih bisa menguasai pertandingan.
7: Tujuh atlet SMP Negeri Sekolah Khusus Olahraga atau SKU Kota Surakarta mengikuti International Karate Championship Yogyakarta Open Turnamen ke-6 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi bagian dari tryout bagi para atlet untuk mengukur kemampuan teknik hasil latihan sekaligus mendapat pengalaman bertanding di luar daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Muhammad Bilal mengatakan, kompetisi tersebut penting untuk mematangkan kesiapan atlet terutama menjelang pelaksanaan POPDA. Menurutnya, atmosfer pertandingan dengan menghadapi atlet dari berbagai daerah dapat menjadi pengalaman berharga bagi atlet muda Kota Surakarta.
6: Tentunya kami mengapresiasi penyelenggara mengadakan kompetisi ini, tentunya juga menyambut bulan depan kan juga ada POPDA. Ini juga sebagai media melatih mental atau mengetes mental atlet-atlet Kota Surakarta agar ketika di POPDA nanti bisa lebih matang dan lebih bisa menguasai pertandingan karena minimal sudah merasakan vibes dalam pertarungan gitu.
7: Bilal menambahkan, perolehan medali bukan satu-satunya tujuan dari keikutsertaan atlet dalam kompetisi. Menurutnya, pengalaman bertanding harus menjadi pemacu agar para atlet terus berkembang dan meningkatkan kualitas latihan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto mengatakan, kehadiran Komisi 4 di arena pertandingan merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet muda Kota Surakarta. Sugeng menilai, kejuaraan karate tersebut memberikan kesempatan bagi atlet SKU untuk bertemu dengan peserta dari berbagai daerah. Kondisi itu dinilai penting untuk meningkatkan jam terbang dan kemampuan bertanding.
8: Ikut hadir ke arena pertandingan karate di mana Solo dalam hal ini SKU menerjunkan 7 atletnya ya, dan kemudian bersama dengan atlet dari tempat-tempat yang lain, dan luar biasa, vibes-nya luar biasa, betul-betul nambah saya kira jam terbang buat anak-anak untuk bisa berkompetisi makin baik lagi.
7: Sugeng mengatakan Komisi 4 DPRD Kota Surakarta akan terus mendorong pembinaan olahraga melalui koordinasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, KONI, serta cabang-cabang olahraga lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda Kota Surakarta untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Keikutsertaan 7 atlet SKU tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknik, tetapi juga membangun mental, kepercayaan diri, dan pengalaman para atlet menghadapi kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Ke Wonogiri sekarang mendengar bahwa Bawaslu Wonogiri mendorong peningkatan literasi digital untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era kemajuan teknologi dan media sosial. Masyarakat diingatkan untuk memeriksa semua informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoax yang dapat merusak demokrasi.
9: Seorang pengawas itu juga harus mengikuti perkembangan.
10: Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu yang beredar di media sosial. Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ambar Indro Saputro, mengatakan perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut pengawas pemilu ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, perkembangan informasi di ruang digital berlangsung sangat cepat sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan juga memudahkan munculnya konten manipulatif yang menyerupai kondisi sebenarnya.
9: Karena dalam penyebaran informasi sekarang dalam hitungan detik itu bisa menjangkau jutaan mat mereka. Kalau itu informasi benar, akan menjadi nilai plus.
10: Ambar mengakui regulasi yang menjadi dasar pengawasan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. Ia berharap revisi Undang-Undang Pemilu yang ditargetkan selesai pada 2026 mampu menjawab tantangan pengawasan di era digital.
9: Nah, maka dari itu, seorang pengawas itu harus bisa merubah cara pandangnya juga terhadap pengawasan yang sekarang harus bisa adaptif. Kita tahu hampir setiap orang itu pegang HP, itu kadang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
10: Selain regulasi, Bawaslu juga menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran informasi, keterbatasan waktu klarifikasi, serta jumlah personel pengawas yang terbatas hingga tingkat desa. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 197 atlet dan ofisial kontingen Popda Kabupaten Karanganyar resmi dilepas menuju ajang Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Selain memasang target papan tengah, seluruh kontingen dipastikan terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama bertanding.
11: Totalnya kita memberangkatkan 197 orang, ofisial pelatih 48 orang, atlet 149 orang.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi melepas 197 anggota kontingen yang terdiri dari 149 atlet dan 48 pelatih guna berlaga di ajang Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Para atlet dari jenjang SD hingga SMA ini akan memperebutkan medali di 19 cabang olahraga yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 6 September di Semarang, Kendal, dan Pati. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Karanganyar Yopi Eko Jati Wibowo menegaskan seluruh atlet yang dikirim murni merupakan hasil seleksi ketat pengurus cabang olahraga tanpa ada intervensi dinas.
11: Karanganyar mengikuti 19 cabang olahraga karena atlet kita ada di 19 cabang itu. Seleksi atlet oleh cabang olahraga masing-masing, kami dinas tidak intervensi. Keputusan cabur kami hargai, itu yang diberangkatkan mengikuti Popda di Semarang. Kita memberangkatkan 197 orang, ofisial pelatih 48 orang, kemudian atlet 149 orang.
12: Di sisi lain, Ketua Kontingen Popda Karanganyar Eko Suroso memastikan seluruh kebutuhan operasional atlet dibiayai APBD serta mendapat perlindungan jaminan sosial penuh. Selain itu, Pemkab Karanganyar telah mengusulkan alokasi anggaran tali asih di APBD Perubahan sebagai bentuk apresiasi bagi atlet yang berhasil menyumbang medali.
13: Dan perlu kami sampaikan bahwasanya semua atlet, pelatih, ofisial sesuai dengan amanah undang-undang sudah kita daftarkan dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
12: Dengan persiapan mandiri di sejumlah pemusatan latihan, kontingen Karanganyar optimis mampu meraih hasil maksimal dan membawa pulang medali di cabang-cabang olahraga andalan. RRI Surakarta, Arke Diraksa melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kedai kopi kekinian terus menjamur di kota Solo. Salah satunya yang cukup unik adalah menawarkan kopi susu kambing. Menurut owner Godfather Coffee House Hanafi Ahmad, susu kambing dipercaya dapat menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pernafasan seperti paru-paru, baik untuk kesehatan saluran pencernaan dan untuk kesehatan sendi. Berikut liputannya.
14: Sebelumnya itu saya jualan susu kambing original. Dengan berjalannya waktu, saya mulai merambah ke varian rasa-rasa. Ada satu, saya bikin satu rasa kopi. Kok kebetulan enak.
0: Kedai kopi kekinian terus menjamur di kota Solo. Selain menjadi tempat makan, minum, nongkrong, kedai kopi menawarkan konsep atau tempat sebagai gaya pilihan kerja secara fleksibel. Salah satu kedai kopi yang muncul sejak Juli 2026 lalu, yakni Godfather Coffee House di Joyosuran Pasar Kliwon Solo. Begitu unik karena menawarkan kopi susu kambing. Adapun kopi yang menjadi andalannya adalah Moon Blanc, merupakan minuman kopi dingin yang terdiri dari oren di lapisan bawah, espresso bagian tengah, dan krim susu kambing di lapisan atas. Selain Moon Blanc, ada menu lainnya seperti Dirty Late, Creamy, Brulee, Magic, Long Black, Palm Sugar, Avoju, Kopi
15: negeri pengantin. Harga setiap minuman bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp28.000. Kedai kopi susu kambing pertama di Solo tersebut juga menawarkan hidangan pendamping, mulai dari cheesecake hingga sal bread. Owner Godfather Coffee House, host Hanafi Ahmad, semula menjalankan hobi memelihara kambing pada 2019 lalu, menjalankan peternakan kambing perah pada 2022. Ia menjual susu murni, kemudian mengembangkan dengan varian rasa.
14: Jadi kebetulan saya sebelumnya itu basicnya ada peternakan kambing perah. Sebelumnya itu saya jualan susu kambing original. Dengan berjalannya waktu saya mulai merambah ke varian rasa-rasa. Kebetulan waktu saya bikin varian rasa itu ada satu, saya bikin satu rasa kopi. Oh, kebetulan enak dan diminati di masyarakat gitu, responnya bagus banget. Setelah itu mulai saya mendalami kopi. Mulai saya kombin antara susu kambing dengan kopi. Ternyata masyarakat juga terima. Dan juga untuk rasa lebih creamy, lebih gurih, lebih enak lah.
15: Dia menjelaskan, pola pikir masyarakat masih menganggap susu kambing bau. Ia terus memberikan edukasi kepada masyarakat, susu kambing yang diproses dengan treatment yang baik tidak memiliki bau. Hanif, sapaan akrabnya, mengambil susu kambing peternakannya sendiri di Polokarto, Sukoharjo. Ia menjamin kebersihan hewan kandang hingga pakan yang digunakan. Ia tak memakai rumput untuk pakan ternak, namun menggunakan biji-bijian seperti kedelai dan kacang hijau. Tujuannya agar susu yang dihasilkan berkualitas dan tinggi protein.
14: Nah, sekarang ini lebih modern lagi. Jadi untuk treatmentnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari mulai pakan, kebersihan, proses perah, dan waktu.
15: Menurut Hanif, susu kambing baik untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pernafasan seperti paru-paru, baik untuk kesehatan saluran pencernaan dan kesehatan sendi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan persoalan ketersediaan air bersih di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang dapat dituntaskan tahun ini. Pemerintah Kota Surakarta mendorong nilai-nilai kearifan Nusantara untuk masuk dalam pembelajaran di sekolah. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi siang. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda. Sekarang sudah 13.56, waktunya jam santai sudah kita mulai. Lagu-lagu yang saya putarkan tadi adalah lagu-lagu request Anda lewat WA ya. Sekarang kita buka dulu jam santainya dan Anda bisa menelpon sekarang melalui WA call dan phone call-nya. Jam santai.

0: Kris di Tasikmalaya. Waduh, tumben Pak Kris bisa masuk lagi ya. Pak Kris. Jam santai. Ya. Pak Kris dari mana? Kok pakai
1: dari
0: sarung?
1: Rumah.
0: Oh, dari rumah. Kok pakai sarung?
1: Sudah 12-an sampai 14-an, Pak.
0: Oh, kok suwemen ya? 12 sampai 14.
1: Wah, semua pakai jaga jarak.
0: Kita tanduk gitu mesti ya.
1: Ya, betul.
0: Makanan apa yang bikin kangen, Pak Kris?
1: Makanan, snack.
0: Makanan, pokoknya makanan yang bikin kangen apa?
1: Tape goreng.
0: Tape goreng. Waduh, ya. Kenapa inget apa itu?
1: Itu kan tapenya sendiri kan mengandung seperti alkohol itu loh.
0: Wek.
1: Tapi
0: di marai mabuk gitu.
1: Anget-anget enak itu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Payem itu kan ya termasuk.
0: Termasuk ya, mengandung alkohol.
1: Itu jam berapapun saya berani makan.
0: Mantap ya.
1: Bangun tidur jam 2 malam, buka kulkas ada tape.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Apalagi ketape ketan.
0: Waduh, mantap ya. Lagunya apa?
1: Mingin-mingin.
0: Pak
1: Kris.
0: Mingin-mingin ya. Mingin-mingin ya.
1: Jam Kris, santai itu harus santai.
0: Harus santai, enggak boleh emosi yo. Apa lagunya Pak Kris?
1: Lagunya Wali bisa enggak?
0: Wali bisa yang apa?
1: Serpihan Kasih ya.
0: Serpihan Kasih.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ono to lagune Wali itu begitu yo. Saya cariin ya Serpihan Kasih Wali ya.
1: Saya kalau lagu Eropa percaya Ibu Negara.
0: Oh iya. Lagu
1: kalau
0: Eropa
1: lagi, cari lagu lokal.
0: Serpihan Hati atau Serpihan Kasih?
1: Hati nih. Hati dan kasih lain ya.
0: Hati. Beda dong.
1: Hati kasih dong.
0: Serpihan Hatiku Wali.
1: Oh ya enggak apa-apa itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Itu walaupun pakai pengantar tidur.
0: Loh, kok pengantar tidur? Tidak boleh, jam santai tidak boleh tidur.
1: Karena lagunya nyesek ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Lagu ini buat Mbak Nana
0: saya.
1: Tetap semangat terus.
0: Oh iya.
1: Walaupun panas juga.
0: Mm-mm.
1: Salam-salam 5 orang aja ya.
0: Iya, 5, tak hitung loh.
1: Pak Rudi.
0: 1.
1: Yang nanti
0: 2.
1: Mbak Elisa.
0: 3.
1: Pak Prapto Jaten.
0: 4.
1: Mbak Modesta.
0: 5.
1: Dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
0: Ora 5 berarti ya.
1: Gimana, Pak?
0: Enggak 5 berarti gue mau ya.
1: Udah berapa?
0: Itu di seluruh Nusantara no kok. Iya, iya.
1: Sudah pelit galak.
0: Nek golek wae ya toh.
1: Itu dulu ya.
0: Matur nuwun Pak Kris. Selamat siang untuk yang langsung mau masuk lagi, Pak Tridi. Oh, Pak Lili atau Pak Trini? Selamat siang. Anda sudah on air, Pak Lili atau Pak Trini? Halo. Dua-duanya enggak masuk ya. Ini tabrakan semua ya. Oke, boleh. Siapa yang duluan? Nanti tak angkat. Yuk, Pak Tri. Bukan. Ya wes saya ke telepon dulu 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Nana yang cantik.
0: Halo Bu Endang, Bu Endang.
2: Siapa? Senang banget.
0: Ini Bu Endang di Cemani. Ge, alhamdulillah dapat mas, bisa masuk ya Bu. Lagunya dulu Bu Endang.
2: Apa ya Mbak?
0: Lah apa tuh ya?
2: Bisa.
0: Nia?
2: Nyanyi.
0: Yang apa?
2: Ya apa saja lah.
0: Oh apa saja boleh ya udah. Nanti tak carikan.
2: Ini temanya makanan ya, Mbak.
0: Makanan apa yang bikin kangen Bu Endang?
2: Kerja ketan itu semua senang.
0: Oh semua dari senang.
2: Ketan. Dari ketan ya.
0: Oh dari ketan semua senang.
2: Semua senang.
0: Oh ya. Itu yang bikin kangen ya.
2: Iya.
0: Ya. Ya.
2: Okay. Ya,
0: boleh salam-salam monggo.
2: Ya, Pak Budi, Budi, Budi, Budi, Pak Budi, Pak
0: Budi,
2: Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak
0: Budi, Pak
2: Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi,
0: semuanya ya.
2: Sedikit aja ya.
0: Sedikit aja enggak apa-apa ya.
2: Ya, Mbak Nana.
0: Nggih, Bu Endang. Alhamdulillah ya, seneng banget bisa masuk. Matur nuwun Bu Endang, sehat terus.
2: Terima kasih nggih, matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Bu Endang di Cemani. Saya mau buka Pak Tri di Boyolali. Pak Tri, selamat siang. Jam santai.
3: Jam santai.
0: Oh, santai banget Pak Tri. Pak Tri kayak di bawah pohon toh ini.
3: Nganu, nggih Mbak Bantalo ini talang ben mau sepi mele. Wis ditebangi.
0: Niku bener to berarti. Oh iya. Pak Tri lagunya apa dulu?
3: Anu Krisya Mbak, anu badai pasti berlalu.
0: Krisya badai pasti berlalu, boleh. Kalau Pak Tri, makanan yang bikin kangen apa Pak Tri?
3: Makanan bikin kangen nopo niku?
0: Nopo to yo?
3: Anu nopo niku maksudnya nu ringan nopo?
0: Tidak usah dibikin berat deh, makanan apa saja deh Pak.
3: Oh. Yang segar-segar Mbak,
0: dawet. Oh, yang segar-segar. Telase. Oh, gitu. Seneng ya sama dawet telaseh ya.
3: Oke. Okay. Okay. Gempol pleret.
0: Gempol pleret ya senang, ya suka. Yeah. Ya, okay. Itu bikin kangen ya. Oke, okay. lagunya apa? Boleh kirim monggo silakan.
3: Oke, okay, kasuwun sadayanipun, sugeng siang kakung-kakung Jawa, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Siti Aisyah, Sewan Kalimantan, sugeng siang Agung Bunda Juni, Mas Andi, sugeng siang Mas Andrian, Bunda Kata Begitu, saya Manjang Lali, Sekensa Kakem Bunda Ikanon, Bapak Yanto, Dewan Salamatu, Sekensa Kakem Bapak Mas Bima, Kartosuro, Sekensa Kakem Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Babang Muda, Bapak Bejo, Mas Kudo Jambi, Sekensa Kakem Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Srianto Tawangsari, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Sri Hartini, Begitu Matang, Mbak Dewi, Sugeng Siang Kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Sugeng Siang Kagem Bunda Endang Sri Tasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Sri Sukarjo, Begitu Matang, Bunda Jasri, Sugeng Siang Kagem Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, yang semua yang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Ratu Injatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sriato, Bunda Renaldani, Bunda Renastuti, Bunda Trikup Trapon, Gitu Mbak, Bunda Nur Nusuan, Sugeng Siang Kagem Bunda Witi Ganti Wanosopo, Bunda Umi Karim, Bunda Nisantini, Bunda Fitri Sukarjo, Gitu Mateng, Bapak Ki Asem Gede, Sugeng Siang, Gitu Mateng, Kakak Pujab Pintuni Papua, selamat sore, Gitu Mateng, Sudah jam santai, terus ngelari suara kata menikah, sugeng santai, salam sehat, salam sejahtera, salam budaya, kagem Mbak Arna, dan Mbak Nana, Ardan Santosa, sekeluarga, tansah pinaringan, kami lujungan, kesehatan, kelancaran, agen pun, ngayai sedaya kewajibanipun, salam pinaringan, kata menikah, tentang soho, ingkang barokah, matur nuwun sangat Mbak
0: Udali. Matur nuwun Pak Tri di Boyolala ya, sudah menelpon jam santai boleh ya. Saya juga mau buka lagi, mau buka lagi terus ya, maunya buka-buka terus WhatsAppnya. Nanti dulu ya WhatsAppnya, yang chat dulu coba, yang chat dulu. Ada Pak Sardi yang lagunya sudah saya putar tadi, Pujaan Hati Kangen Band. Salam untuk Pak Beni, Pak Cuk, Pak Muladi, Pak Tri ya Mbak Nana. Terus Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang, Sukoharjo. Mbak Nana yang penuh pesona, cie. Semoga tetap semangat sehat selalu. Matur nuwun, Kangen Band sudah saya putar ya Pak Sardi. Terus Bu Natalia Nuklis Nami, semoga juga masih mendengarkan Pro 1, mendengarkan lagu-lagunya di jam santai. Terus Bu Retno Hardani juga semoga begitu. Jadi tadi WhatsApp-nya belum sempat terbaca di jeda ya. Terus Pak Suko Harjo di Boyolali juga begitu. Semoga masih tetap betah setia terus mendengarkan jam santai. Bu Modesta masuk. Hai Bu Modesta, Mbak Nana Hardan yang kenes. Saya request surat undangan Yunisyara. Salam-salam buat Pak Muladi, Om Beni, Papi Rudi, Ibu Yuni, Bu Endang, Bu Ragil, Bu Heru, Bu Retno Hardani, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Bu Mentik, Bu Tanti, Noni Haruamuzi, Oh, Cik Lingling ini ya maksudnya ya. Mbak Citra Muah-Muah, lalu Mbak Nana, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nggih, matur nuwun Bu Modesta. Sehat-sehat terus Bu Modesta, ceria terus, nggih. Lalu ada Butri di Keprabon. Mbak, lagunya kalau bisa Noah Mbak Nana tak lagi sama. Salam untuk Mbak Nana dan pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia, lancar rezeki. Nah, matur nuwun Butri. Selamat bekerja Butri sambil mendengarkan Pro 1, nggih. Lalu Bu Ririn di Pucangan masuk lagi nih ya. Tadi ikutan jeda, sekarang ikutan jam santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antri lagu ya Mbak, Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesha. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Tahu acar Mbak Nana yang suka ngangen. Oh, tahu acar itu yo, suka ngangen nih. Buat Mbak Nana sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Sami-sami. Bu Ririn di Pucangan Kartasura ya, kalau nggak salah ya. Nggih, monggo selamat mendengarkan jam santainya sampai usai nanti. Saya akan putarkan Wali dulu sepertinya. Bila

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu korban gempa. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Instagram pribadinya, Dedi atau @DediMulyadi71, Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @KangDediMulyadiChannel. Video ini merupakan momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Dedi bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam santai masih Anda dengarkan, teleponnya bisa Anda gunakan untuk menelpon pilih-pilih lagu-lagu Indonesia ya. Masuk di 638055 boleh, masuk di WA call 081390015525 juga boleh, monggo. Saya mau buka yang mana dulu ya, yang WA call dulu sepertinya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang jam santai Bu Endiang.
1: Kangennya terobati.
0: Apa ya? Apa kangen?
1: Kemarin putus gitu.
0: Oh iya. Kangennya sedikit apa oke Bu?
1: Wah kan.
0: Wah kan biang tumpuk undung ya.
1: Tumpuk undungan dia.
0: Oh oh. Ngantek dur kayak. Bu Endang lagunya apa dulu Bu Endang? Tak cariin.
1: Lagunya Afgan Bunga Terakhir.
0: Afgan Bunga Terakhir boleh. Kalau Bu Endang tuh makanan yang suka kangen apa? Yang sambel itu mesti ya.
1: Ndai, Mbak.
0: Oh, apa?
1: Itu lho, Mbak. Tempe bengok bacem.
0: Tempe bengok bacem. Oh, iya. Ya,
1: tempe bacem tapi bengok.
0: Iya. Oh, itu suka kangen gitu ya. Itu di Wonogiri banyak
1: karena
0: loh itu.
1: Kan, pengalaman itu waktu kecil itu anggar lebaran, mm-mm, ke tetangga itu suguhannya bacem, mm, bengok itu lho, Mbak. Mm-mm. Enak banget.
0: Iya, itu ya yang jadi kangen ya. Lagunya sudah ya. Mau kirim dulu, Bu Endang?
1: Kirim tadi untuk Pak Kris, mm-mm, Bu Desta. Siapa lagi? Mbak Citra muah-muah. Terus Pak Kri, Mas Andi, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Sardi Lukis, Pak Cu, Mbak Rere, dan semuanya nggih, Mbak Nana.
0: Oke, boleh.
1: Mbak
0: dalam.
1: Mbak Nana, aku tuh salut loh dengan penyiar itu.
0: Lah kenapa?
1: Ya dalam situasi apapun.
0: Ya harus begini.
1: Happy.
0: Harus begini. Wes enak saklare Bu.
1: Ya itu. Nggih. Wes pokoknya salut aku.
0: Nggih.
1: Mbak Nana juga. Salut untuk Mbak Nana.
0: Nggih.
1: Dan anu nggih Mbak nggih, nderek kula sungkowo nggih.
0: Iya, nggih, matur nuwun Bu Endang. Ibu
1: suwagi langgeng.
0: Amin.
1: Yen ngapunten tidak bisa sowan
0: nggih.
1: Kok yo iki anu to Mbak on air kan to beritanya.
0: Ada sih secara resmi ada, cuma sepertinya saya tidak menerima ucapan itu secara langsung melalui on air gitu nggih Bu nggih.
1: Nah ini ngajel nih.
0: Oh iya ngajel nih. Gitu. Nanti bisa mengubah mengubah saklar saya nanti. Nggih Bu Endang.
1: Semangat juga.
0: Semangat.
1: Iya. Selalu keluarga.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Semangat.
0: Nggih.
1: Ikhlas dan mas. Pokoknya doa terbaik untuk jenengan sekeluarga.
0: Amin. Amin. Pak Sanuan Bu Endang supportnya ya.
1: Berkah juga jenengan sehat kuat.
0: Amin.
1: Okay. Makasih Mbak Nana.
0: Sami-sami Bu Endang. Bu Endang di Sukoharjo ya. Sudah masuk pilih lagu apa tadi? Afgan Bunga Terakhir. Mana ya bunganya ya? Bunganya layu Bu Endang. Sek mana ya? Oh ini. Yang pengen masuk lagi monggo masih ada waktunya. 638055 juga bisa dipakai tuh. Halo, selamat siang jam santai.
2: Jam santai.
0: Hai.
2: Hei, dari Sanggrah ini Mbak.
0: Oh, Lek Karim.
2: Ya.
0: Iyalah, Pak Al Karim. Mau pilih lagu Mboten?
2: Mboten.
0: Oh, Mboten. Wow.
2: Gak pun.
0: Nggih, leres. Nggih.
2: Lagu mawon.
0: Pak Al Karim mau kirim-kirim atau mau... Oh, jawab pertanyaan saya dulu. Makanan yang bikin kangen apa, Pak Al Karim?
2: Gimana?
0: Makanan yang bikin kangen.
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Nggak ada ya.
0: Nggak suka makan sebenarnya Pak Al Karim ini. Monggo kalau mau kirim-kirim boleh.
2: Untuk Pak Muladi, Pak Irudi, Bung Bumi Karim, dan semuanya saja biar cepatnya.
0: Oke, baik. Ya. Begitu Pak Al Karim. Matur nuwun ya sudah gabung di jam santai.
2: Ya.
0: Oke.
2: Saya di mana sekarang?
0: Di Sangkrah, enggak toh?
2: Manang.
0: Oh, di Manang. Oke. Ya. Baik, berarti ganti dong namanya Lek Karim Manang ya. LKM jadinya ya. Matur nuwun nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, selamat siang, selamat mendengarkan jam santai. Pak Al-Karim sekarang tinggalnya di Manang, Sukoharjo, nggak di Sangkrah lagi ya. Oke, saya mau buka Bunda Tifa kayaknya. Bun, selamat siang Bunda Tifa, jam santai.
3: Jam santai.
0: Bunda,
3: selamat siang.
0: Wah, kok pakai bunga-bunga gitu, mau kemana?
3: Tak kemana-mana, ke Pulau Kapuk.
0: Oh, ke Pulau Kapuk, oh, iya, ke dasar kembang-kembang ya. Iya.
3: Iya, Mbak.
0: Bun, lagunya apa, Bun?
3: Lagunya separuh hati, separuh jiwaku pergi.
0: Oh, separuh jiwaku pergi. Aduh, kemana perginya ya? Ditemu orang, diketemu orang apa orang?
3: Ke RRI ya, plus satu.
0: Oh gitu, iya. Jadi separuh ketemu sayang, ya. Lagunya separuh jiwaku pergi dari Anang. Bu, monggo kalau mau kirim-kirim.
3: Makanan yang paling ku kangeni, Mbak.
0: Apa?
3: Brambang asem tempe gembus.
0: Brambang asem tempe gembus. Waduh, itu juga enak yo.
3: Enak sekali
0: seger dan pedes ya. Monggo kalau mau kirim-kirim, Bunda Tifa.
3: Selamatnya buat Diragil. Mbak Rere, Mbak Cindy, terus Bu Temuwati, Pak Tri, Pak Kris, Pak Teddy, Pak Rudi, tadi Pak siapa Mbak? Pak Manang.
0: Pak Manang, Pak Al-Karim.
3: Oh, Pak Al-Karim Manang.
0: Yang biasa di Sangkrah ya.
3: Ya, Bu, Mbak Oma.
0: Iya.
3: Terus Pak Tri, Bu Siti dua-duanya, Sukarjo sama Kulon Mangkunegaran, Mbak Endang tiga-tiganya, Pak Sukir, Bu Yuni, Bu Rudati, Pak Mulyadi, dan semuanya.
0: Dan pendengar. Semuanya.
3: Semuanya, tanpa kecuali.
0: Nggih, Bunda.
3: Selamat bertugas, Mbak.
0: Nggih, Bunda. Terima kasih. Iya, matur nuwun Bunda Tifa. Sehat selalu, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tifa sudah gabung juga. Lagunya apa tadi? Apa tadi lagunya? Separuh jiwaku pergi. Oke. Saya kayaknya ke sebentar ya. Ke WA chatnya dulu. Sebentar. Ada siapa tadi yang belum terbaca? Bu Nini Sardini sudah belum? Belum ya, belum saya baca ya Bu Nini ya. Mbak Nana, dalem. Jam santai, absen hari ini lagunya terserah Mbak Nana we. Salam ajalah buat Bunda Bella, Mbak Wisnu. Halo-halo Mbak Tarmi. Ayo masuk. Terus Bu Modesta, Mbak Menti, Mbak Cindy, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Agustin, Eyang Mami, Solo Baru. Oh iya, Papi Rudi, meh ketinggalan. Pak Muladi, mat siang semuanya. Dah gitu we ya Mbak Nana. Salam sehat semangat. Amin. Matur nuwun Bu Nini. Sudah mewasap jam santai. Selamat mendengarkan jam santai nggih Bu Nini. Mbok nah di pasar lagi. Mbak Nana sehat ya. Tetap jaga stamina dan pola makannya. Amin. Kalau masih ada waktu minta lagunya Naf. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Ragil, Bu Hajah Sri, Bu Endang Cemani, Mbak Weni Kristanti, Mbak Citra Muah-Muah, Mbah Tarmi, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua kru. Mbak Nana matugas, sukses dalam karir, lancar rezekinya dan bersyukur selalu. Amin. Kalau makanan semua saya suka loh Mbak Nana, asal yang enak-enak. Oh iya, gak ada makanan khusus berarti ya. Terima kasih Mbak Nana, selamat mendengarkan jam santai ye. Lalu Bu Endang Sri Widya Stuti. Oh tadi ngulang ya pertanyaan. Sudah saya jawab nggih Bu Endang nggih. Bu Endang Sriwidya Stuti. Bu Menti juga masuk nih. Hai Bu Menti. Selamat siang jam santai. Selamat tugas ya Mbak Nana. Tetap semangat walaupun panas membara di luar. Kalau di studio adem ayem. Itu kok merek rumah makan ya. Sing tak inginkan tuh suka jajanan yang dijajake Mbak Nana. Oh itu marai kangen ya. Sing gratis ngono ta maksud. Terima kasih yang kirim saya Bu Endang, Bu Modesta, Pak Tri, Pak Kris, Mbok Nah, Mbak Nini, Mas Andi dan semua monitor. Lagunya gandul we Mbak Nana. Oke. Boleh matur nuwun Bu Menti, semua lagu bisa disimak ya. Lalu Oma. Mbak Oma, salam buat Bu Agustin, Bu Elisa, lalu Aditya Fajar Klaten ya Mbak Nanangge. Semoga sudah langsung mendengarkan sendiri. Lalu ada Pak Sriatmo di Pajang Utara Mbak Nana. Apa ini? Menurut informasi, oke. Apa ini ya? Kita bahas di sini atau tidak ya? Saya bacakan saja ya Pak Sri ya. Informasi yang saya dengar via radio dan baca di medsos, kendaraan roda 3 dilarang melintas di jalan protokol Jalan Mas Riyadi Kota Solo. Tapi tadi siang sekitar jam 10-an, jam 11.45-an, ada beberapa unit lewat Jalan Mas Riyadi. Bagaimana ini SE yang dibuat tidak berlaku lagi dan kenapa tidak ada tindakan pelarangan? Begitu, oke. Ini kayaknya di luar tema jam santai ya. Mungkin kita bisa bahas di Halo RRI aja Pak Sriatmo, bisa. Ini hari apa, Cit? Rabu. Halo RRI-nya hari Jumat. Hari Jumat diangkat lagi aja Pak Sriatmo ya di Halo RRI biar bisa dibahas begitu. Oke. Selamat siang ya Mbak, selamat bertugas, semoga gak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat, sukses selalu dalam karirnya. Oke. Cerah tapi berawan sebagian Mbak Nana di kawasan Pajang Utara. Matur nuwun Pak Sri informasinya dan juga atensinya di jam santai. Lalu ada Papi Rudi. Hai Papi, selamat siang yang terik Mbak Nana, semoga tetap sehat dan bugar, amin. Semua makanan dan jajanan kuno saya senang semua loh Mbak Nana, lagu-lagu kuno, jadul, saya juga suka sekali. Oh ya, salam buat Pak Kris, Pak Tri, Bu Endang, Cemani, lalu Bunda Tifa, Ibu Ragil, Bu Elisa, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Nah, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Agustin, Lek Karim, dan semua tresnawan jam santai. Oke, doa terbaik buat Mbak dan keluarga besar. Gih matur nuwun, gih Papi, sudah mendoakan. Terus ada siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah siap belum? Sudah. Oh ini Bu Natalia Nuklisnami. Mbak Nana yang bikin kangen itu suaranya Mbak Nana yang centil. Poyo. Selat Mbak Nana, makanan yang bikin kangen saya tuh. Lagunya ngikut aja. Makasih Tuhan memberkati. Amin. Matur nuwun. Bu Natalia sudah ikutan jam santai ya. Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Lek Karim sekarang di mana? Di Manang itu dekat Cemani. Oke. Jadi kalau dari mana-mana pasti lewat Cemani gitu Mbak. Oh, begitu. Saya juga tahu kok lokasinya ini ya di Manang. Di Manang kau berada gini. Bukan ya. Ada siapa lagi? Pak Muladi. Betul gak sih? Iya. Pak Muladi, selamat siang Mbak Nana. Aku lagunya ikut aja. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Baidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, lalu Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin. Terus juga untuk Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbah Tarmi, Bu Nah, sama Bu Isma ya, semuanya aja semoga sehat selalu. Matur nuwun ya Pak Muladi ya. Pak Muladi masih typing nih, mau nambahi lagi kirimannya Pak Muladi. Oke, saya mau putarkan lagu siapa tadi requestnya, Tak Ingin Sendiri. Ini karena Dian Pisesa itu awal 80-an, saya tidak bisa memutarkan, tapi untuk lagunya remake dari Tak Ingin Sendiri bolehlah saya putar dari Bian Bagindas ya. Kita masih ada waktu sedikit, jalan bareng di jam santai. Pendengar, pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Noah lagunya Tak Lagi Sama. Sepertinya tidak semua lagu bisa saya putar ya, waktu kita tidak banyak lagi. Pak Muladi kembali mewasap, Mbak Nana, makanan yang bikin saya kangen itu jadah tempe bacem. Ya, makanan-makanan Jawa ya yang kadang-kadang sudah susah kita dapatkan memang suka bikin kangen ya. Pak Muladi, terima kasih. Bu Nur, baru saja masuk Bu Nur. Oh iya, keren-keren Bu Nur. Ikutan absen jam santai ya Mbak Nana. Saya tidak request, cuma sapa dan salam untuk semuanya aja. Penikmat jam santai, semoga senantiasa sehat bahagia. Apalagi mendengar lagu-lagu favorit yang diputar. Untungnya di luar jam santai pun, lagu-lagunya yang diputar penyiar tuh oke-oke, asik. Asik. Terima kasih ya Mbak Nana. Nanti pulangnya hati-hati. Jalan lurus terus, tengok kanan-kiri. Oh, jangan lurus terus. Maaf ya bercanda. Sampai jumpa besok lagi Mbak Nana. Jangan bosan baca atensi. Oh, tidak bosan Bu Nur. Atensi Anda semua itu selalu ditunggu-tunggu para penyiar ya. Bu Tri bilangnya Noahnya makasih ya Mbak. Oke, sama-sama Bu Tri. Semoga semakin betah mendengarkan Pro 1. Setelah saya ada Citra Afidka hadir dalam Surakarta sore ini pendengar. Thank you banget Anda sudah terus bersama Pro 1 mendengarkan siaran kami. Dan tentunya saya harapkan Anda setia terus sampai tengah malam nanti. Kami masih menghadirkan yang terbaik untuk Anda. Saya pamit sampai di sini menutup Surakarta siang ini. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini, Surakarta sore ini hadir untuk Anda pendengar bersama saya Citra Afidka sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ya. Saya temani Anda tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana sore dan malam hari Anda ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini, kami akan hadirkan Beranda Astacita berjaringan Core Wheel 11 sesaat lagi dengan tema Indonesia Cerdas, Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan narasumber kami ada Dr. Imam Sujadi maksud kami, dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nanti pukul 15.15 kami hadir untuk Anda pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang mau gabung ke line telepon nanti di 638055 dan WhatsApp di 081390015525. Tetap bersama kami.
2: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Citra Fitka yang akan menemani Anda dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 hari ini dengan tema Indonesia Cerdas, Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Imam Sujadi, MSI, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret atau UNS ya. Dan saya sapa juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 101 FM, frekuensi 96,8 FM, di audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan Anda yang menyimak kami melalui Pro 1 Purwokerto, Pro 1 Yogyakarta, dan Pro 1 Semarang ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti langsung aja ke line telepon kami di 0271-638-055 dan juga WhatsApp 081-390-15525 ya. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini ada Pak Imam Sujadi. Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore para pendengar RRI.
1: Baik, apa kabar Pak Imam? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Citra.
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia Cerdas ya, tentang Sekolah Garuda Melahirkan Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting ya untuk menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu program yang saat ini dikembangkan pemerintah adalah Sekolah Garuda yang diharapkan mampu melahirkan talenta unggul sekaligus generasi yang tangguh dan berkarakter. Nah, kita mungkin mulai dari konsep dasar dulu Pak Imam, Sekolah Garuda menjadi salah satu program yang diharapkan mampu mencetak talenta unggul Indonesia. Nah, seperti apa sih konsep pendidikan yang ditawarkan Sekolah Garuda dan apa ini yang menjadi pembeda utamanya dengan sekolah unggulan yang sudah ada saat ini? Monggo.
2: Oke Mbak, jadi kita tentunya berpikir dulu tentang bagaimana masa depan Indonesia yang akan kita cita-citakan itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau tadi kita berpikir bahwa oh, kita akan mencari orang di tahun 2045 itu generasinya mau seperti apa yang kita harapkan mungkin oh, generasi yang cerdas, generasi yang kritis, generasi yang kreatif, inovatif, berkarakter, punya kolaboratif yang baik, global gitu ya, dan berakar pada Indonesia tangguh seperti itu, maka tentunya untuk bisa menyiapkan generasi yang sebaik itu perlu dipikirkan tentang bagaimana menyediakan sumber daya manusia itu begitu kan. Yeah. Nah, yang ada saat ini diberikan oleh pemerintah adalah bagaimana kita menyediakan unsur yang akan memenuhi hal seperti itu. Mm. Maka ada landasan yang dipakai yaitu terkait dengan adanya impres ya presiden begitu ya. Jadi sebenarnya Sekolah Garuda ini sekolah yang berasumsi pada satu regulasi tentang peraturan impres nomor 7 tahun 2025 dan tentunya tentang peraturan presiden nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA unggul Garuda. Nah, SMA ini harapannya adalah mampu menjadi atau mempersiapkan lulusan yang berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi, serta SMA ini nantinya akan disiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Kira-kira begitu Mbak yang diinginkan Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang generasi tangguh, tentu ukurannya bukan hanya prestasi akademik aja ya, betul, Pak Imam. Betul. Kalau menurut Pak Imam sendiri, seperti apa karakter siswa yang bisa disebut sebagai generasi tangguh?
2: Oke, jadi ketika kita melihat pada generasi tangguh, tentunya generasi yang tidak hanya dia unggul saja secara akademik begitu, Tapi yang paling penting adalah mereka juga berkarakter. Mereka inovatif, produktif, dan bersaing saing global. Dan ini tentunya yang akan menjadikan sekolah Garuda itu sebagai instrumen untuk talent development system itu, menciptakan hal seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah siswa di sekolah unggulan tentu akan didorong untuk berprestasi ya Pak Imam. Tapi ya, pendidikan tentunya tidak hanya soal nilai akademis saja. Nah
2: betul,
1: ini
2: betul.
1: Bagaimana caranya agar prestasi akademik dan juga pembentukan karakter itu sendiri bisa berjalan dengan seimbang Pak?
2: Maka dari itu, di sekolah ini sebenarnya yang paling penting adalah bukan sekolah yang hanya anak unggul diluluskan begitu, tetapi bagaimana sekolah ini bisa mengembangkan talenta yang punya potensi unggul di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya dari satu daerah anak ini mungkin kalau diukur dengan hasil tes IQ saja misalnya atau hasil tes prestasi ketika masuk kalah misalnya, dia sudah hanya dapat 90 misalnya. Kemudian bandingannya 95. Yang 95 itu mungkin dari SMP yang fasilitasnya ada, semuanya bagus begitu. Tapi mungkin yang 90 ini anak dari daerah tertinggal, fasilitas sekolahnya tidak ada. Artinya yang bersangkutan itu punya potensi untuk dikembangkan. Nah, sekolah Garuda ini akan berfungsi untuk mengembangkan calon-calon yang punya talenta seperti itu agar lulusannya nanti akan bagus begitu. Dan ketika nanti bagus, harapannya tidak hanya itu aja, tapi bisa memberikan inspirasi pada siswa-siswa yang lain untuk bisa menjadikan hal yang sama menjadi siswa yang bagus seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah untuk mengembangkan talenta agar bisa bersaing secara global ya Pak Imam. Kompetensi apa yang paling penting mulai ditanamkan sejak sekarang?
2: Ya, maka satu yang diberikan STEM menjadi salah satu hal yang diutamakan dalam sekolah Garuda itu. Jadi bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematik itu menjadi satu landasan untuk dia bisa berkompetisi secara internasional. Ini yang diutamakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kenapa dia harus berasrama. Jadi ketika dia berasrama, maka harapannya adalah tentang bagaimana dia membentuk karakter itu akan bisa diwujudkan. Jadi bagaimana dia nanti akan membangun karakter, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia membimbing siswa untuk menyadari masalah yang nyata itu. Itulah dibangunnya sekolah itu harus berasrama. Jadi kompetensi selain akademik bisa diberikan melalui kegiatan yang ada di asrama itu. Sehingga 24 jam pengembangan kompetensi ini betul-betul terwadai dalam sekolah Garuda itu. Tidak hanya sekian jam ketika ada di sekolah saja, kemudian keluar dia akan terpengaruh pada lingkungan masyarakat. Tetapi justru 24 jam lah ini mereka akan dibentuk tentang bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana bisa membina kepemimpinan, bagaimana dia bisa menghadapi masalah-masalah yang nyata itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, berarti memang secara 24 jam memang benar-benar diperhatikan secara penuh gitu ya di sekolah Garuda ini. Kemudian Pak Imam, tentu ada faktor guru yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, dalam sekolah Garuda sendiri kompetensi apa yang harus dimiliki guru untuk membentuk siswa yang unggul sekaligus tangguh?
2: Ya, satu. Jadi yang kita sadari bahwa perkembangan saat ini terkait dengan masalah global itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri tentang bagaimana pengembangan teknologi, bagaimana pengembangan IT yang saat ini ada, bagaimana perkembangan IE yang saat ini ada. Jadi satu, tentunya guru yang ada di sana tentu akan berpikir tentang yang pertama kaitannya dengan kalau guru itu harus ada di sekolah itu, ya satu, menguasai tentang bidang studinya jelas. Yang kedua, bagaimana guru itu bisa menjadi betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh para siswanya itu terkait dengan bagaimana dia bijak memanfaatkan teknologi, bagaimana dia mau mengembangkan diri dan sebagainya. Maka guru-guru yang ada di sana itu betul-betul mempunyai kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial maupun kemanusiaan yang ada itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon kami ya di 0271638055 ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0813901555. Nah, Pak Imam, kalau targetnya membentuk siswa yang mandiri, kemudian mampu menghadapi persoalan yang nyata ya, proses belajarnya tentu tidak cukup melalui teori aja. Nah, ini seberapa penting pembelajaran berbasis praktik dan juga pengalaman langsung bagi siswa di sekolah Garuda sendiri, Pak?
2: Ya, jadi ketika tadi menggunakan pendekatan STEM, tentu pendekatan itu orientasinya adalah ketika yang pertama terkait dengan sains. Jadi terkait dengan sains ini harapannya adalah bagaimana siswa belajar itu berorientasi pada konteks nyata yang ada di lingkungan masing-masing daerah itu atau masing-masing lingkungan yang ada. Jadi ketika dia akan menyelesaikan sesuatu, itu guru bisa memanfaatkan lingkungan atau masalah-masalah yang ada di sekitarnya itu untuk diselesaikan. Jadi ketika orang mengajarkan, misalnya saya seorang guru akan mengajarkan matematika begitu, mungkin mereka akan mengawali yang terkait dengan sains tadi, mungkin akan dipikirkan tentang oh bagaimana dia melihat tentang memanfaatkan listrik yang ada di lingkungan mereka begitu. Nah, jadi ketika nanti dia akan bicara tentang teknologinya, apa yang harus dia pikirkan ketika saat ini yang dihadapi di rumah itu ada berbagai macam alat yang harus dipakai seperti itu begitu. Ini ketika dia tahu ternyata bahwa oh listrik itu bayarnya sekian, kemudian masalahnya kayak begini, maka berikutnya lagi ketika dia akan menggunakan teknologi ya, apa yang mestinya dia pikirkan ketika dia punya alat listrik yang banyak itu? Dia mungkin nanti akan bisa menghitung berapa beban yang harus dibayar tiap bulannya dan setelah itu nanti tentunya akan dia berpikir terkait dengan kalau seperti itu apa yang harus planning berikutnya lagi agar dia bisa berhemat, agar dia bisa manfaatkan seperti ini, bagaimana untuk menghemat energi dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa di pembelajaran yang ada ini berorientasi pada konteks itu, maka betul-betul guru yang ada itu ya harus menguasai konten tentang STEM yang ini betul-betul dikuatkan di dalam sekolah Garuda itu begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Dan artinya dalam sistem pembelajaran STEM ini juga menekankan para siswanya untuk selalu berpikir kritis dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada, begitu, Pak?
2: Ya, dan akhirnya nanti dia bisa reflektif terkait dengan hal yang ada itu. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu, dia punya kesadaran oh, betapa pentingnya. Jadi kalau ketika orang mengajarkan materi tertentu, dia punya kesadaran bahwa oh ini ternyata saya membelajar tentang rata, saya belajar tentang min, oh ini ternyata bisa saya manfaatkan untuk ini. Yang kedua, ketika dia mengetahui bahwa oh dia harus belajar tentang itu, maka berikutnya lagi adalah di dalam pelaksananya itu dia tahu bahwa proses yang dilakukan dalam belajar yang ada itu dia akan melihat bahwa kebermanaan dia mempelajari itu tuh ada. Dan akhirnya nanti dia punya kesadaran, punya hal terkait dengan perilaku, hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari itu. Dan banyak masalah yang bisa dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang itu mungkin bisa dilihat dari sudut pandang satu mapel ataupun lintas dari mapel yang ada. Ini yang mungkin harus dipikirkan ke sana.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung langsung aja ke 638055 atau di WhatsApp kami 0813901555 ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, selamat sore Pak Cu.
3: Selamat sore Pak Imam.
2: Selamat sore Pak. Iya.
3: Pertanyaan saya begini, kalau gurunya nggak pintar, tapi pintar ini generasi penerus bangsa loh. Ya. Karakter sudah bagus, STM bagus. Kalau gurunya hanya biasa saja, percuma. Ya. Hanya teori-teori saja.
2: Ya.
3: Ini sudah dicoba keluar dari SMA yang lain. Kalau sudah ini dicoba baik, IQ-nya rata-rata bagus. Masa selesai ini betul-betul luar biasa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Langsung aja ditanggapi Pak Imam.
2: Ya, tentunya memang ketika menyiapkan sekolah ini, guru-gurunya juga sudah dipilih begitu ya. Jadi memang guru-gurunya dipilih, mempunyai kompetensi yang nantinya memang mereka bisa mengembangkan talenta dari siswa yang ada itu. Gitu. Ini yang paling penting kan ke sana, Mbak. Jadi bagaimana kita bisa, gurunya itu bisa menginspirasi begitu ya, bisa menginspirasi siswanya itu untuk bisa berpikir kritis, mampu menghasilkan gagasan baru, mampu menghasilkan gagasan untuk menjadi solusi, dengan tentunya guru itu ya tadi engarso sungtulodo, kalau siswa-siswanya tidak akan bisa mampu ya dia bisa memberikan contoh itu seperti apa. Imadjo maun karso, kalau memang mereka itu sudah bisa berjalan ya dikondisikan mau kayak apa. Ketika mereka sudah bisa berjalan sendiri ya bagaimana memberikan motivasi dia akan bisa berjalan dengan baik. Ya kira-kira begitu yang harus dilakukan oleh guru itu.
1: Baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk ya. Oke, dan kita jeda sejenak ya Pak Imam. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung setelah jeda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kembali lagi di Beranda Aset Cita berjaringan Korwil 11 dengan pembahasan kita hari ini adalah Sekolah Garuda bersama dengan Dr. Imam Sujadi, MSI, Dekan dari FKIP UNS ya. Nah, Pak Imam, kalau SMA Unggul Garuda ini sendiri kan bertujuan untuk mencetak lulusan berkompetensi unggul di bidang sains dan teknologi ya. Nah, bagaimana Sekolah Garuda ini, bagaimana pemerintah memastikan program Sekolah Garuda ini benar-benar menjadi bagian dari upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama begini, ketika kita melihat di Sekolah Garuda yang saat ini ada, kan ada Sekolah Garuda Transformasi, ada Sekolah Garuda Baru. Di Sekolah Garuda Transformasi adalah sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dan itu ditransformasikan kepada Sekolah Garuda yang ada ini. Dan ada Sekolah Garuda Baru. Ya, di Sekolah Garuda Baru, baru dibangun 4, ya, ada di NTT dan Kalimantan, begitu ya, beberapa tempat yang ada seperti itu. Pengennya adalah ketika Sekolah Garuda itu dibangun di beberapa tempat yang ada tadi, ini kita akan berpikir bahwa bonus demografi yang nanti dicita-citakan di tahun 2045 itu tidak hanya terkait dengan jumlah ini. Tapi yang kita inginkan adalah bonus demografi yang berkualitas. Nah, kemudian di Sekolah Garuda yang ada saat ini kita mengambil para siswa yang tadi mempunyai potensi untuk dikembangkan talentanya itu. Kemudian di Sekolah Garuda yang ada ini keinginannya tidak hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja begitu. Karena kalau hanya menghasilkan lulusan yang hebat saja tidak akan cukup untuk di tahun 2045 seperti itu. Karena kalau saat ini aja misalnya dia hanya mengambil sekitar 640 siswa terbaik begitu ya. Ini sangat kecil untuk Indonesia itu. Maka harapannya adalah 640 siswa itu menjadi change agent gitu ya. Jadi menjadi agen-agen perubahan yang akan mempengaruhi ribuan siswa lain dan tentunya guru juga akan menginspirasi guru di tempat lain dan ini harapannya juga akan bisa mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang ada saat ini. Artinya nanti Garuda ini menghasilkan lulusan yang hebat, mengimbaskan pada sekitarnya, menjadi ekosistem talenta gitu ya, untuk meningkatkan SDM nasional itu. Maka dari itu, di sekolah ini prosesnya tentunya, prosesnya tadi perlu ada pembelajaran mendalam, perlu mengembangkan riset, kemudian perlu adanya problem solving yang diselesaikan oleh mereka itu. Kita juga harus melatih leadership para siswanya itu agar berkarakter dan tentunya harus ada international exposure yang harus diberikan seperti itu, termasuk terkait dengan community service-nya kayak apa. Jadi nanti talenta unggul Garuda itu harapannya ya dia kompeten dalam STEM, punya kemampuan global, punya karakter, punya kepemimpinan dan punya inovasi itu yang ada itu. Itu mungkin yang harus kita pikirkan bahwa bagaimana human capital berkualitas tinggi itu akan kita dapatkan, yaitu ilmuwan, apakah nanti dia akan jadi engineer, apakah nanti akan jadi dokter, apakah jadi pemimpin, yang tentunya impact-nya adalah produktivitas nasional yang berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Oh, ada Bu Nur di Nusukan yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
2: Sore Mbak Citra.
0: Selamat sore Bu Nur.
2: Ini. Halo, Pak Sinten.
0: Pak Imam Sujadi. Nggih, monggo.
2: Pak Imam, selamat sore.
1: Nggih, selamat sore Bu Nur.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih. Halo, Eten, Pak. Saya belum begitu paham dengan Sekolah Garuda, tapi pas di sekolah anak saya daftar sekarang masih di SMP nih. Di MTS itu ibu wali, ibu kepala sekolah pernah menginikan ke sekolah Garuda. Berarti sekolah Garuda itu setara dengan SMA ngoten nggih, Pak?
1: SMA Garuda, nggih, leres, Bu.
2: Nah, itu yang di apa ya? Maksudnya yang bisa mendaftar ke sana itu pilihan ngoten nggih, Pak? Apakah dari anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi, dan misalnya berprestasi itu prestasinya apa saja? Dan apakah juga apa, sepertinya kayak gratis ngoten nggih, Pak? Atau pripun ngoten, saya kurang paham juga. Dan misalnya memang yang harus berprestasi itu dari peringkat kelas kah, atau memang yang pernah ikut lomba-lomba? Ngoten, mohon penjelasannya nanti nggih, Pak. Terus
0: baik.
2: Kemudian itu apakah di Indonesia itu sudah banyak gitu, atau baru mau dibangun itu? Kalau nggak ada, di Solo ada kayaknya, sebenarnya sudah ada ngoten ya.
0: Baik.
2: Nah, ngoten Pak, dan misalnya ini akan dibuat seperti itu, apakah modelnya seperti sekolah niku Pak, yang Taruna niku loh Pak, yang ke kepolisian atau militer ngoten? Nopo seperti itu kah? Itu saya juga. Nggih, ngoten mawon Pak, terima kasih
0: baik
2: untuk penjelasannya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Nur di Nusukan ya. Mungkin lebih ke proses seleksi, kemudian biaya, kemudian seleksinya apakah harus memiliki kejuaraan tertentu, dan pembangunannya sekolah Garuda ini sudah di mana saja? Monggo Pak Imam.
1: Baik Ibu, jadi saat ini Bapak Ibu, sekolah Garuda itu ada sekolah Garuda transformasi gitu ya. Kemudian ada juga sekolah Garuda yang baru begitu. Nah, sekolah unggul Garuda baru itu saat ini baru dibangun ada 4 gitu ya, ada 4 sekolah Garuda baru. Kemudian yang SMA Unggul Garuda Transformasi, ini Garuda yang berasal dari SMA milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat yang saat ini sudah ada itu ya. Ini memang diberi pengayaan, kemudian dia akreditasinya A, memiliki prestasi regional, nasional maupun internasional. Jadi ini sekolah-sekolah SMA yang dimasukkan sebagai kategori SMA Garuda Transformasi itu ada SMA-SMA yang tadi menggunakan SMA yang sudah ada itu. Nah, kemudian SMA Garuda yang baru ini saat ini baru dibangun ada 4 di yang saat ini ada SMA Garuda baru yang dibangun begitu nggih. Ini memang sekolah Garuda baru ini memang betul-betul baru dibangun baru, kemudian baru tahun ini bukanya. Dia ada di Konawe, ada di Nusa N, di Kupang, ya ada 4 yang baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pendaftarannya? Ya, pendaftarannya juga di saat itu ada persyaratan terkait dengan pendaftaran sekolah Garuda yang ada ini memang. Di sana terkait dengan ya ada persyaratan tes masuknya, kemudian ada prestasi sesuai yang dia miliki seperti apa, ada tes psikotesnya, jadi ada tes masuk seperti tes matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada terkait dengan apa itu psikotes yang harus mereka lakukan. Ini kira-kira tes seleksinya seperti itu. Nah, saat ini sekolah Garuda itu memang yang baru itu adalah sekolah unggul berasrama gitu ya. Ini yang ada saat ini itu ada di Bangka Belitung di NTT, di Kalimantan Utara serta di Sulawesi Tenggara. Ini yang saat ini dibangun baru itu. Kemudian di tahun 2027 ini nanti juga akan dibangun lagi 9 sekolah Garuda baru. Jadi targetnya itu ada 32 sekolah Garuda baru yang ada di Indonesia yang ada saat ini begitu. Nah, tentang seleksinya, semua mahasiswa itu boleh aja mendaftar, tapi nanti tentunya dengan menggunakan hasil seleksi tadi. hasil seleksinya, ya terkait dengan hasil tesnya seperti apa, kemudian dari psikotesnya kayak apa, kemudian dari kejuaraan seperti apa yang sudah ditentukan secara nasional. Jadi pendaftarannya nanti, pendaftarannya bukan ada di tingkat nasional. Jadi satu untuk nasional itu untuk pendaftaran sekolah Garuda baru yang saat ini ada. Itu yang dilakukan seperti itu yang di sekolah baru. Ya, kalau yang ditransformasi itu memang sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada di masing-masing sekolah itu. Yang di Garuda baru yang dibentuk saat ini memang itu berasrama, kemudian beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran yang ada ini. Dan di tahun 2026 ini penerimaan SMA Garuda baru memang di apa dilakukan hanya memilih 640 siswa yang saat ini ada di sekolah-sekolah baru tadi. Mungkin itu Ibu. Jadi kalau mau mendaftar ya bisa-bisa saja di tempat itu, dan itu bisa untuk seluruh Indonesia bisa mengikuti di manapun juga yang saat ini ada. Jadi nanti pengumumannya tesnya itu ya tes di nasional begitu untuk mendaftarkan siswa apa sekolah Garuda yang ada ini, bukan di tempat sekolahnya yang ada itu. Jadi ini baru ada di kelas 10 semuanya bagi sekolah-sekolah baru yang ada di empat tempat tadi. Jadi ada di Bangka Belitung, di NTT, di Kalimantan Utara, dan di Sulawesi Tenggara. Itu, Mbak.
0: Baik. Nah, sebagai Dekan FKIP UNS Pak Imam ya, tentu melihat pendidikan dari sisi persiapan sumber daya manusia dan juga tenaga pendidik ya. Sejauh mana perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam mendukung keberhasilan sekolah Garuda ini? Apakah ada kerjasama untuk bisa menampung lulusan dari sekolah unggul Garuda ini? Atau seperti apa Pak?
1: Jadi begini Mbak, yang diharapkan sebenarnya bahwa sekolah Garuda ini, jadi gini, saat ini pemerintah itu ada tiga kelompok sekolah ya. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah untuk para apa warga negara yang masuk kategori desil 1-2 itu. Jadi untuk anak-anak miskin yang punya kemampuan untuk mereka disekolahkan, diasramakan dalam sekolah rakyat yang ada itu. Ini juga ada di berbagai daerah yang ada. Ini memang syaratnya harus miskin. Itu kalau nggak miskin nggak bisa masuk di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua ada sekolah Garuda. Ada sekolah Garuda yang tadi keinginannya adalah bahwa lulusan sekolah Garuda ini mereka nanti diharapkan begitu ya, diharapkan para lulusan sekolah Garuda ini nantinya mereka bisa diterima di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang bagus begitu ya. Kemudian harapannya nanti inilah para calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa tumbuh dari seperti itu. Karena memang di berikutnya lagi itu kan kita butuh satu sumber daya manusia yang punya banyak hal tadi begitu ya. Kemudian nanti mereka juga harus menjadi inspirasi dari yang lainnya begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada lagi yang saat ini dibentuk oleh pemerintah yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini tidak berasrama tetapi juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah, ini kalau di Indonesia saat ini baru ada 17 Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Jepara dan ada di Banyumas. Ini yang ada. Ini sama ini. Ini juga pengennya adalah sekolahnya juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tadi dipikirkan seperti itu. Tapi tidak berasrama yang ada seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di Sekolah Garuda. Satu, kalau yang Sekolah Nasional Terintegrasi ini saat ini FKIP UNS kebetulan dipercaya untuk menyiapkan guru di dua daerah, yaitu kami menyiapkan semua guru alumni FKIP UNS untuk menjadi guru Sekolah Nasional Terintegrasi yang ada di Jepara dan di Buton Tengah. Ini tahun ini sudah berjalan. Nah, kemudian adanya dengan Sekolah Garuda, kami juga bekerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membantu untuk menyiapkan apa instrumen untuk bisa apa ya dalam rangka seleksi siswa baru di sana. Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana kita menyiapkan calon guru kami gitu. Jadi tentunya ketika kami di fakultas memikirkan alumni-alumni kami harus mempunyai kompetensi yang nantinya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan guru selain mempunyai pengetahuan yang ada, kita memikirkan misalnya ada salah satu kelas dari tiga kelas yang ada, untuk kelas itu kita pikir dengan menggunakan bilingual supaya mereka punya kemampuan untuk mengajar dengan bahasa asing, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana penguatan terkait dengan IT itu juga kita kuatkan. Bagaimana juga mereka mempunyai kemampuan untuk belajar inklusi, karena pada prinsipnya anak-anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu kira-kira dalam rangka untuk menyiapkan itu, ya kami berusaha seperti itu bagi fakultas yang menyiapkan calon guru.
0: Oke,
1: begitu, Mbak.
0: okay, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak Imam, mungkin
1: Ya.
0: Penutup seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin anak-anak untuk bisa mendukung sekolah Garuda agar bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Monggo.
1: Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa sekolah Garuda ini tidak sama dengan sekolah-sekolah RSBI yang dulu sudah pernah dibatalkan oleh MK begitu ya. Jadi memang sekolah ini masih menggunakan standar nasional yang diperkaya. Kemudian sekolah ini juga tidak sekolah elit mahal begitu, tetapi sekolah ini memang mengembangkan talenta yang ada bagi siswa. Jadi siswa-siswa yang punya talenta akan diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan sekolah yang baik, dengan dibiayai, dengan guru yang baik, dan harapannya nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau memang mau bersiap ke sana, tentu dari sekarang siswa itu juga harus berpikir tentang apa yang harus mereka siapkan. Karena tentunya pengalaman-pengalaman untuk mereka punya kejuaraan atau pernah mengikuti lomba baik nasional maupun internasional itu menjadi salah satu bagian penting bagi mereka yang akan masuk di sekolah Garuda. Karena talenta-talenta itulah yang akan dikembangkan di sana. Jadi sangat membutuhkan seperti itu. Maka ketika SMP, kita akan pacu para siswa-siswa kita itu untuk mulai berpikir ketika pengen ke sana, mulailah sekarang ikut berbagai kegiatan, ikut mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dia punya, bahkan bagaimana mereka bisa untuk mengekspor diri mengikuti lomba-lomba baik nasional maupun internasional sebagai bekal untuk dia bisa mendaftar ke sekolah-sekolah unggul itu agar bisa dikembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Begitu, Mbak Citra.
0: Baik, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya untuk berbincang di sore hari ini. Semoga pendidikan yang kita bangun hari ini menjadi bekal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 hari ini ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Citra. Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama. Ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Info Lintas DI Jateng ya, bersama kami Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.
3: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. BPS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK.
2: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-groundcheck. Kemudian setelah di-groundcheck, datanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
1: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo mengeluhkan berbagai kendala dalam mengurus sertifikasi halal. Minimnya sosialisasi serta kerancuan aturan di lapangan dikhawatirkan menghambat pencapaian target wajib halal pada Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Dania Rahma.
3: Jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengeluhkan sejumlah kendala teknis dalam mengurus sertifikasi halal. Menjelang tenggat wajib halal pada Oktober 2026, kurangnya sosialisasi hingga indikasi aturan yang membingungkan dinilai masih menghambat para pelaku usaha di lapangan. Ketua Yayasan Persederekan Solo Raya, Kusumo Adiwijaya memaparkan, pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat bawah kerap diwarnai masalah akibat ulah oknum pendamping. Pihaknya menilai beban biaya tambahan yang ditarik oknum tertentu sangat memberatkan pelaku UMKM di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini.
3: Apalagi itu kan sebenarnya kan sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM berkaitan dengan aturan-aturan dari pemerintah. Aturan-aturan pemerintah kan sekarang diwajibkan semua produk itu kan halal kan. Nah, jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
4: Selain masalah biaya, Ketua Paguyuban UMKM Solo Raya Imam Buhairi Santoso turut menyoroti tidak seragamnya pemahaman aturan antar pendamping halal. Kondisi ini memicu kebingungan pelaku usaha dalam membedakan pedas produk untuk jalur gratis, self-declare, dan jalur reguler yang berbayar.
5: Itu ada yang berbasis daging katanya berbayar, udah sampai 5 juta, 8 juta gitu kan. Nah, ada juga yang mengandung daging juga dianggap gratis. Nah, itu yang abu-abu dari UMKM. Kita yang ngurus yang mana masuknya? Nah, itu kita nggak menuduh. Mungkin ada oknum di lapangan yang akhirnya, wah ini masuk yang reguler, reguler harus bayar di atas 5 juta. Nah, yang tahun kemarin itu bisa masuk self-declare, sekarang masuknya ke reguler.
4: Para pengurus paguyuban berharap pemerintah dapat mempertegas aturan teknis serta memperkuat sinergi data antar dinas terkait. Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan penundaan tenggat waktu wajib halal hingga akhir tahun 2026 demi kepastian aturan bagi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM per 1 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
6: Ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 September 2026. Subkor Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Arief Prasetyo mengatakan, persediaan armada tangki yang dapat digunakan untuk dropping air diperkirakan hanya mampu menopang distribusi selama sekitar 8 hari ke depan.
6: Kemarin itu kami menganggarkan untuk tangki kita itu 1.008, kemudian yang kerjasama dengan swasta itu 4.300-an kemarin, saya lupa total ya. Tapi ini tadi ternyata di pagi hari tadi ada info BBM itu terjadi kenaikan BBM yang cukup signifikan. Pertamina Dek yang biasa kami gunakan di tangki kita. Jadi ini juga masih menghitung lagi akhirnya.
7: Menurutnya, BPBD telah mengajukan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung distribusi air bersih. Pengajuan tersebut kini telah melalui proses review bersama Inspektorat Daerah dan pihaknya masih menunggu hasil dari proses tersebut.
6: Swasta itu kan macam-macam, ada yang langsung ke lokasi sendiri, terus ada yang melalui BPBD, kalau BPBD nanti kita petakan kebutuhannya di mana saja, nanti dari BPBD yang memberikan datanya dulu.
7: Dalam kondisi ini, kemampuan distribusi BPBD juga masih terbatas. Dalam sehari, armada yang tersedia hanya mampu menyalurkan sekitar 16 tangki.
0: Rasa kemanusiaan tidak mengenal batas profesi maupun waktu. Di Yogyakarta, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni untuk bergotong royong menggelar konser amal. Menariknya, kegiatan tersebut dipersiapkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa modal uang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
8: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengkuyung.
9: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong membantu korban bencana di NTT dan Kalimantan. Sebanyak 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni terlibat dalam konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Konser digelar di Jogja Expo Center atau JEC Selasa 1 September 2026. Menariknya konser ini dipersiapkan tanpa modal uang. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono mengatakan seluruh pihak bergerak karena rasa peduli dan kemanusiaan. Dari sana kemudian tumbuh kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung. Bejo menjelaskan, ide konser muncul Jumat 28 Agustus. Hanya dalam beberapa hari, persiapan panggung, perlengkapan, hingga kebutuhan teknis lainnya dapat diselesaikan.
8: Sebuah event promotor besar mana yang mampu mengerjakan itu dalam waktu 3 hari. Ini kalau nggak kuasa Allah, campur tangan orang baik dan niat tulus teman-teman semuanya, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat sulit dan mungkin nilainya juga luar biasa ketika itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan alhamdulillahnya timeline yang dibikin Mas Sofian ini ternyata ya nggak banyak konflik di lapangan ya. Artinya nggak banyak hal yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
9: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Kuswanto. Menurutnya dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
10: Misalnya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Nanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport catering untuk logistik.
9: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan ketika mendapatkan informasi mengenai konser amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
10: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawi

0: Masa Gerakan Jalan Lurus mendatangi dan beraudiensi dengan DPRD dan BPKAD untuk menolak kenaikan tarif pajak BPHTB sebesar 4%. Mereka mendesak penurunan tarif dan perbaikan sistem penilaian pajak agar lebih berpihak kepada kemampuan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Masa Gerakan Jalan Lurus atau GJL mendatangi DPRD Pati untuk menyuarakan keberatan terhadap penilaian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Mereka meminta BPKAD Kabupaten Pati memperbaiki sistem penilaian agar beban pajak masyarakat lebih adil dan sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Anggota GJL Ali Yusron mendorong penurunan tarif BPHTP menjadi 2,5% karena masyarakat dinilai kesulitan mencari uang.
2: Maka kami, teman-teman kami kan mendorong agar 2,5%. Kalau saya sih 1%. Cuma alatnya di DPR tidak diperbolehkan kalau 1% karena kabupaten yang lain sudah 5%, Pati 2,5% tidak masalah.
1: Menurut Ali, tarif 4% dapat memperberat pembelian tanah dan rumah ketika nilai transaksi sudah cukup tinggi. Dengan beban pajak, pembeli dan penjual juga menjadi perhatian GJL dalam mendorong pembenahan mekanisme perpajakan daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menyebut tarif sebesar 2,5%, kemudian Perda Nomor 1 tahun 2024 menetapkan 4%.
3: Memang Undang-Undang 1 2022 itu paling maksimal itu 5%. Nah, tidak boleh lebih dari 5%. Di Pati kenapa munculnya kala itu 4%? Karena ada yang namanya MCP dari KPK monitoring, dibanding dengan daerah-daerah sekitar itu jauh lebih rendah. Jadi sehingga ada kenaikan 4% itu.
1: Muslikan menerima aspirasi GJL termasuk usulan penurunan tarif serta kebutuhan patokan penilaian berdasarkan kawasan dan nilai tanah. Aspirasi tersebut menjadi masukan DPRD Pati untuk membahas kembali kebijakan tarif dan sistem penilaian BPHTP daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu saat ini, walaupun...
0: Sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan warga dan pemulung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza.
5: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita.
6: Sejumlah pemulung dan warga terdampak kawasan TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dirasakan warga serta pemulung di sekitar TPA. Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA berdampak terhadap penghasilan pemulung. Warga juga mengeluhkan polusi udara, debu, asap, dan kebisingan yang dirasakan di sekitar kawasan tersebut.
5: Harapan warga dan pemulung kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita. Biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung. Kalau diambil sebagian segini kan tidak bisa mewakili.
6: Karni berharap Wali Kota Surakarta dapat berdialog langsung dengan warga dan pemulung di kawasan Putri Cempo. Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat perlu didengar secara langsung karena kondisi setiap warga berbeda-beda. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warga. Pemerintah Kota Surakarta mencatat 3 persoalan utama yang disampaikan, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
7: Tata kelola di TPA Putri Cempo terus kita lakukan perbaikan, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Paguyuban Pemulung maupun warga itu tentu akan kita carikan solusinya.
6: Erwin menambahkan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA Putri Cempo berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi TPA telah mengalami kelebihan kapasitas dan pemerintah sedang melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menganalisis data pemulung ber-KTP

0: Solo melalui program Rumah Siap Kerja Bersama. Pemulung dengan usia produktif akan dikaji kemungkinan mendapat pelatihan untuk mendukung mata pencaharian alternatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Puluhan awak mobil tangki di Pertamina Fuel Maos mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Puluhan awak mobil tangki atau AMT PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran saat menjalankan distribusi bahan bakar minyak. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan refreshment yang secara rutin diberikan kepada para AMT setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan itu, peserta kembali mempraktikkan penggunaan APAR jenis dry chemical powder dan foam. Lead Operator 1 Fleet Safety PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maos, Zaki Firman mengatakan, pelatihan diperlukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan AMT dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Pada pelatihan tersebut, sebanyak 40 AMT dijadwalkan mengikuti praktik penggunaan APAR.
3: Berhubungan hari ini ada refreshment pelatihan APAR ya mas. Jadi setiap 6 bulan sekali, satu semester, kita merefreshment rekan-rekan awak mobil tangki tentang penggunaan APAR mas. Yang APAR yang digunakan ada DJP dan FOM. Untuk hari ini yang terplan ada 40 rekan-rekan AMT mas.
2: Sementara itu, seorang awak mobil tangki Pertamina Fuel Terminal Maos, Tony Haryanto menilai pelatihan tersebut penting untuk mengingatkan kembali para pekerja mengenai tata cara penggunaan serta jenis-jenis APAR. Dia mengatakan kemampuan penggunaan APAR sangat dibutuhkan oleh AMT karena mereka memiliki peran penting dalam distribusi BBM. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila muncul api saat kendaraan tangki sedang menjalankan tugas.
4: Pelatihan ini bagus untuk mengingatkan kembali cara-cara penggunaan APAR atau jenis-jenis APAR yang kita pakai untuk memadamkan api. Penting sekali ya mas, ini kan untuk penanggulangan waktu kita dalam proses pengiriman BBM ada kendala api yang timbul dari mobil kita yang kita bawa. Kita harus bisa mengevakuasi atau bisa memadamkan api yang istilahnya masih kecil.
2: Selain pelatihan APAR bagi awak mobil tangki, secara rutin Pertamina juga menggelar pelatihan serupa untuk pegawai divisi lainnya. Jika di rata-rata, hampir setiap 2 bulan sekali Pertamina Maos menggelar pelatihan pemadam kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
1: Membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Selengkapnya laporan Ima berikut ini.
5: Bagaimana sih konsep misalnya keluarga yang diharapkan kayak gitu.
6: Pendengar membangun rumah yang aman bagi perempuan dan anak dinilai tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Budaya mendengarkan dengan empati menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Direktur LRC KCHAM Witi Muntari mengatakan, keluarga yang aman adalah keluarga yang memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya komunikasi antara pasangan dan anak perlu dibangun agar setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman dan persoalannya.
5: Kalau saat ini yang mendengarkan misalnya masih ada yang merasa tidak aman di dalam rumah, di dalam keluarga, atau di lingkungan yang lainnya gitu ya, mungkin bisa bercerita atau misalnya memberanikan diri untuk lapor karena tidak sendiri, banyak lembaga, banyak perempuan yang lainnya bisa memberikan dukungan dari apa yang dialami itu.
6: Sementara itu, founder Rewiring Hope Indonesia, Anastasia Tantri, menilai kemampuan mendengarkan dengan empati saat ini menjadi keterampilan yang semakin penting. Menurutnya, ruang aman bukan tempat seorang dipaksa untuk bercerita, melainkan tempat setiap orang bebas menentukan apakah ingin berbagi pengalaman atau tidak. Ia mengatakan pengalaman perempuan perlu didengar karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan melalui data dan statistik. Cerita personal dapat menunjukkan pengalaman dan kondisi yang lebih mendalam, sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan kebijakan.
7: Perubahan seringkali dimulai bukan dari suara yang paling keras, tapi dari cerita yang akhirnya berani didengar.
6: Ia juga mendorong keluarga untuk membangun budaya mendengarkan, baik antara orang tua dan anak maupun pasangan suami istri. Sementara bagi generasi muda, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menyadari adanya bias atau kecenderungan menghakimi dinilai penting untuk membangun lingkungan sosial yang lebih suportif. Upaya menciptakan rumah yang aman bagi perempuan dan anak, dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Keluarga dan masyarakat perlu membangun komunikasi yang setara, memberikan ruang untuk bersuara, serta menghadirkan empati agar setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info lintas DI Jateng pendengar, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ya,

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial,

atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi, pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Wake me up when September ends ya. Padahal baru tanggal 2 September tapi udah kesusumen kok ya, sampai pengen September ends aja. Selak ngopo ya. Oke, masih di Surakarta sore ini ya pendengar. Untuk Anda yang mau absen menyapa kami di Surakarta sore ini, WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda di 081 3901 5525 ya. Silakan WhatsApp mau berbagi informasi atau sekedar menyapa Citra di sore hari ini, monggo silakan ya. Ada Bu Agustin di Mangkubume. Selamat sore Mbak Citra. Selamat tugas di Surakarta sore. Sehat selalu, semangat bahagia. Nyimak acara yang dipandu Mbak Citra dengan nikmati lagu-lagu yang diputarkan. Sukses lancar sampai akhir ya. Nanti kalau pulang hati-hati, terus istirahat ya. Siap tok no Bu Agustin ya. Lagu-lagu yang diputarkan bisa mengusir hawa panas mati lampu sejak tadi jam 1. Waduh, waduh. Lah kok kasihan Bu Agustin.

mengajukan sanggahan. Jalur klarifikasi bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang tereliminasi dari daftar penerima bantuan sosial atau Bansos Kementerian Sosial karena terindikasi judol judi online di Kabupaten Karanganyar belum banyak dimanfaatkan ya. Dari 6.444 KPM yang terindikasi melakukan transaksi judol, baru 206 KPM yang mengajukan proses sanggah. Kepala Dinas Sosial Karanganyar Junaidi mengatakan rendahnya jumlah KPM yang memanfaatkan jalur klarifikasi menjadi perhatian pemerintah daerah. Padahal masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judol atau keberatan dengan status exclude bansos memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan data melalui mekanisme yang telah disediakan. Junaidi mengungkapkan dari 206 KPM yang telah mengajukan proses sanggah, hanya 51 KPM yang menyatakan sama sekali tidak pernah terlibat aktivitas judi online. Artinya jumlah KPM yang benar-benar menggunakan jalur sanggah untuk membantah indikasi keterlibatan judol masih sangat kecil dibandingkan dengan total 6.444 KPM yang masuk daftar exclude. Junaidi menduga masih banyak warga yang belum mengetahui adanya mekanisme tersebut. Dinsos Karanganyar pun meminta masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila merasa terdapat kekeliruan dalam data yang menjadi dasar pencoretan penerima bansos. Warga yang merasa namanya dicatut atau datanya yang tidak sesuai dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa. Operator desa kemudian membantu mengunggah data sanggahan tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKNG. Dan data yang dimasukkan operator desa ke dalam sistem harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Junaidi mengatakan setiap data sanggahan yang diunggah operator desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pengajuan juga harus dilengkapi persetujuan dan tanda tangan kepala desa. Pembukaan jalur klarifikasi tersebut dilakukan setelah Dinsos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online di Karanganyar. Dia mengatakan jumlah KPM yang masuk dalam data tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebelumnya terdapat 4.631 KPM yang terindikasi melakukan transaksi judol. Data terbaru menunjukkan jumlah tersebut meningkat menjadi 6.444 KPM.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Banyak orang menganggap bahwa perasaan adalah kompas utama dalam menjalani hubungan. Namun, dalam buku Logic versus Feelings, Aurelia Safir mengajak pembaca untuk melihat bahwa perasaan tanpa logika justru dapat membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Sebaliknya, logika tanpa perasaan juga dapat membuat hubungan terasa kering dan kehilangan makna. Karena itu, keduanya perlu berjalan beriringan. Buku ini terutama ditujukan kepada perempuan agar lebih mampu memahami diri sendiri, menetapkan standar yang sehat, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena perasaan. Penulis menyoroti situasi yang sering terjadi dalam hubungan, seperti terlalu menunggu perhatian seseorang, mencari-cari alasan atas sikap pasangan, atau bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak memberikan kebahagiaan. Dalam kondisi seperti itu, logika diperlukan untuk membantu melihat fakta secara lebih objektif. Salah satu pesan penting buku ini adalah pentingnya menghargai diri sendiri. Seseorang tidak perlu mengorbankan harga dirinya demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Ketika seseorang mengenali nilai dirinya, ia akan lebih mampu menentukan batasan, memilih pasangan yang tepat, dan menghindari hubungan yang bersifat toksik atau merugikan. Buku ini juga membahas konsep feminine energy, yaitu kemampuan perempuan untuk tetap lembut dan penuh empati tanpa kehilangan ketegasan serta kemampuan berpikir rasional. Menurut penulis, perempuan tidak harus menjadi keras untuk dihargai, tetapi perlu memiliki standar yang jelas dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, esensi logic versus feelings adalah bahwa kebahagiaan tidak lahir dari mengikuti perasaan semata, melainkan dari keseimbangan antara hati dan akal. Perasaan membantu kita memahami apa yang kita rasakan, sementara logika membantu kita menentukan langkah yang paling tepat. Ketika keduanya digunakan secara seimbang, seseorang akan lebih bijak dalam memilih, lebih kuat menghadapi kekecewaan, dan lebih mampu membangun hubungan yang sehat serta bermakna. Dari Surakarta untuk Indonesia.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih ya masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa menyimak siaran kami di frekuensi 101 FM, 96,8 FM melalui audio streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital ya. Saya sapa dulu yang sudah masuk WhatsApp-nya, ada Mas Tiago. Halo Mas Tiago, selamat malam. Terima kasih sudah me-WhatsApp ya. Ada Bu Elisa di Pajang juga. Sore Mbak Citra, selamat tugas ya. Sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa. Ada Pak Cuk di Wonogiri juga absen malam ini. Selamat malam Mbak Citra. Semangat selalu. Baik, terima kasih Pak Cuk. Sudah absen ya. Dan untuk Anda yang mau absen dulu atau sekedar menyapa Surakarta sore ini, boleh banget. WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda di 081 3900 15525. Dan Surakarta sore ini tentunya masih hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani malam hari Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta sambil berapa saja.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen bersama Satlantas Polres Sragen mulai menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 3 Jumbo hingga area alun-alun Sragen. Langkah ini diambil seiring dimulainya proyek pengecoran dan pelapisan ulang di aspal di jalur tersebut ya. Dampak dari proyek perbaikan jalan ini, arus kendaraan dari arah barat atau Bloro menuju ke timur dialihkan sementara. Kasih manajemen dan rekayasa lalu lintas Dishub Kabupaten Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro, mengatakan penutupan jalur dilakukan demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan menghindari benturan fisik dengan alat berat. Setelah tahap pengerukan selesai dan pengerjaan cor menyentuh mulut simpang Jumbo, penutupan total akan diberlakukan dari arah Tugu Hadipura. Seluruh kendaraan berat yang biasa melintasi Ring Road Selatan akan dialihkan masuk ke kawasan perkotaan Sragen. Pengecoran di titik simpang Jumbo ini difokuskan pada sisi selatan jalan sepanjang kurang lebih 60 meter. Metode rigid pavement dipilih Dinas PU Bina Marga lantaran kondisi struktur jalan di tikungan tersebut kerap rusak akibat tingginya beban manuver kendaraan berat. Dan berdasarkan data imbauan Satlantas Polres Sragen, proses pengerjaan dan pengeringan beton di Simpang Jumbo diproyeksikan berlangsung hingga 20 September 2026. Setelah umur beton mencukupi, pola pengalihan arus akan disesuaikan kembali. Dan pihak Dishub menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan rambu petunjuk di kawasan jalur alternatif seperti di area selatan Disparbud, Jalan Dr. Sutomo hingga depan Yonif 408. Sosialisasi terkait potensi gangguan aktivitas di sekitar proyek juga telah disebarkan melalui publikasi resmi kepolisian. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong penambahan ruang terbuka hijau atau RTH melalui pemanfaatan lahan milik organisasi perangkat daerah atau OPD, BUMD, bekas sekolah dasar hingga bekas makam. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat forum penataan ruang Kota Surakarta di Manganti Praja Kompleks Balai Kota Surakarta pada hari ini Rabu 2 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan rapat tersebut berfokus pada penataan ruang, khususnya upaya menjaga dan meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Solo. Pemkot Surakarta akan menyiapkan surat edaran kepada OPD dan BUMD untuk mengusulkan lahan yang berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau. Lahan yang diusulkan selanjutnya akan dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR. Budi juga mengatakan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta perlu terus ditingkatkan karena selama ini jumlahnya cenderung berkurang. Pemkot Solo menargetkan pemenuhan persyaratan RTH sebesar 20%. Selain memanfaatkan aset pemerintah, pendengar, Pemkot Surakarta juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menyediakan ruang hijau di lingkungan pemukiman. Ruang terbuka hijau tersebut dapat dikembangkan di kawasan kampung maupun lingkungan rumah warga. Budi menambahkan forum tersebut juga membahas rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang akan mendapat pendanaan dari pemerintah pusat. Lokasi yang sebelumnya diusulkan masih berada di zona hijau sehingga Pemkot Surakarta tengah mencari lahan pengganti. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar saja kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk dilayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar delikat. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RT, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibujatin itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: Dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
11: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
12: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak.

0: Touch itu sudah tidak ada lagi. Fisikal touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
4: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
3: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
4: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
5: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
4: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Itu sebesar 4,96%.
7: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
6: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
7: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

0: sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
1: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
0: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya

0: rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIP Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempong, Mojosongo, Jepres, Kota Surakarta. Kobaran api membakar gunungan sampah dan terlihat dari pemukiman warga di sekitar lokasi. Laporan langsung dari Rian Asidiki. Rian.
1: Baik pendengar, saat ini saya masih berada di kawasan sekitar TPA Putri Cempong, Mojosongo, Jepres, Kota Surakarta. Saat ini kobaran api terlihat semakin membesar dan melahap gunungan sampah di kawasan TPA. Api juga terlihat semakin mendekati kawasan pengolahan sampah PLTSA yang berada tidak jauh dari titik kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman hingga saat ini. Sedikitnya 4 mobil pemadam kebakaran telah berada di lokasi untuk menangani kobaran api. Dari lokasi, kepulan asap terlihat semakin tebal. Besarnya kobaran api juga membuat warga yang berada di kawasan TPA terus memantau perkembangan kebakaran. Saat ini saya sudah berada dengan salah seorang warga, Andreas, mengatakan kondisi api saat ini semakin besar dan warga khawatir kobaran api menjalar ke kawasan pengolahan PLTSA. Mungkin bisa dijelaskan, Andreas, saat ini tadi kronologinya seperti apa?
2: Kalau kronologinya kurang tahu, cuman memang dari jalan sudah terlihat kepulan asap dan langit sudah melihat warna agak oranye, ternyata sumbernya dari Putri Cempong. Sampai saat ini juga masih terlihat dari mungkin sekitar 1 km atau beberapa ratus meter dari Putri Cempong kebaran maupun kepulan asap juga masih nampak terlihat di beberapa titik lokasi yang lebih tinggi dari sana.
1: Baik, terima kasih Andreas. Hingga saat ini, petugas masih berupaya melokalisasi kobaran api agar tidak meluas ke kawasan yang lainnya. Penyebab kebakaran maupun luas area gunungan sampah yang terbakar masih belum diketahui. Situasi di lokasi masih dalam penanganan petugas. Dari kawasan Putri Cempong, Rian Asidiki melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rian atas laporan langsung dari TPU Putri Cempong ya. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Sajian terakhir untuk Anda pendengar, siraman rohani agama Buddha hadir untuk Anda dengan tema perjalanan baru kehidupan, disampaikan oleh Supa Arya Sena SAG dari Kemenak Kota Surakarta. Dan sekaligus saya pamit dari Surakarta sore ini pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda selama siang dan sore hari ini, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Bapak Ibu semua yang mendengarkan siraman rohani pada hari ini. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sebelum saya berbicara panjang lebar, ada sebuah kutipan dari buku Dhammapada, Sabda Sang Buddha. Dikatakan, apamaddo amata padang, pamaddo macuno padang. Artinya Bapak Ibu, kewaspadaan adalah jalan menuju keadaan tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, tentunya yang berbahagia ya hari ini, karena kita harus berbahagia setiap saat. Ya, kata apamada itu artinya kewaspadaan atau kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah sesuatu yang boleh dijalani tanpa kesadaran. Setiap hari yang kita lalui itu sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan yang tidak akan pernah kembali. Waktu yang telah berlalu itu tidak dapat kita panggil kembali, Bapak Ibu. Dan apa yang akan terjadi di masa depan itu belum tentu sepenuhnya itu berada dalam pengetahuan kita. Jadi belum pasti kita genggam. Terus kemudian apa yang jadi jangkauan kita saat ini? Tentunya ya apa yang ada saat ini, saat kita masih memiliki kesempatan untuk berpikir dengan benar, berbicara dengan baik, dan bertindak dengan lurus, ya itu yang bisa kita jalani sekarang. Itu yang ada di jangkauan kita sekarang. Cuman itu saja. Yang sudah berlalu, tidak bisa diulangi. Yang akan terjadi di masa depan masih dalam rencana. Jadi tidak bisa juga untuk kita genggam. Yang bisa kita genggam, yang bisa kita lakukan ya saat ini, berpikir dengan benar, berbicara dengan baik, bertindak dengan lurus. Maka dari itu Bapak Ibu, kali ini kita berbicara tentang perjalanan baru kehidupan. Tentu kita bisa berbicara tentang kesempatan untuk memulai kembali. Perjalanan baru itu tidak selalu berarti pindah tempat. Tidak selalu mendapatkan pekerjaan baru, memasuki usia yang baru atau ulang tahun, atau mungkin membangun keluarga yang baru, atau membuka lembaran kehidupan yang benar-benar berbeda. Terkadang perjalanan baru itu justru dimulai ketika cara pandang kita terhadap kehidupan itu mulai berubah. Masa lalu kita mungkin ada yang meninggalkan luka, tetapi luka itu tidak harus menjadi identitas kita. Sebuah kegagalan yang pernah membuat kita jatuh itu juga tidak harus menentukan seluruh masa depan kita. Kita mungkin pernah kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Tetapi kehilangan dapat menjadi guru yang mengajarkan tentang yang namanya apa, Bapak Ibu? Anicca, ketidakkekalan. Bahkan pengalaman yang paling berat sekalipun dapat menjadi pintu menuju kebijaksanaan, apabila kita bisa menghadapinya dengan penuh kesadaran, satinya ditingkatkan. Sang Buddha sudah mengajarkan
bahwa segala sesuatu yang berkondisi akan berubah. Apa yang muncul akan lenyap. Apa yang terbentuk akan mengalami kehancuran. Apa yang kita miliki pada akhirnya harus kita lepaskan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kehidupan itu tidak meminta kita untuk menggenggam segala sesuatu selamanya. Kehidupan itu mengajarkan kita untuk menikmati tanpa melekat, mencintai tanpa menguasai, menerima tanpa menyerah, dan melepaskan tanpa membenci. Jadi teringat Bante Ananda ya Bapak Ibu ya, yang dikatakan bendahara Dhamma, pengikut setia Sang Buddha. Sampai pada masa akhir hayatnya Sang Buddha, Bhikkhu Ananda ini tidak bisa menjadi seorang arahat. Padahal pengetahuan Dhammanya Bapak Ibu itu sudah luas sekali. Karena apa yang setiap kali yang Sang Buddha sampaikan itu, Bante Ananda itu selalu merekam di dalam pikirannya. Tapi karena Bante Ananda melekat kepada Sang Buddha, dia tidak bisa menjadi arahat. Sampai akhirnya Sang Buddha mengatakan, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha meninggal, parinibbana. Beberapa saat kemudian Bante Ananda baru tersadarkan bahwa dirinya terlalu melekat kepada Sang Buddha. Setelah tersadarkan, akhirnya beliau mencapai arahat. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh buat kita. Apa yang kita genggam selama ini itu juga belum tentu membawa sebuah pencapaian. Kadang kita juga harus melepaskan sesuatu-sesuatu yang kita genggam supaya kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Jadi, marilah kita melihat perjalanan kehidupan bukan sebagai sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sebagai kesempatan untuk terus tumbuh. Kita kemarin mungkin melakukan kesalahan. Hari ini kita bisa memperbaiki. Mungkin kemarin kita terlalu banyak mengeluh. Hari ini kita mulai untuk bersyukur. Mungkin kemarin kita gampang marah-marah. Ya, sekarang kita melatih kesabaran kita. Kita melatih kesadaran kita. Kemarin mungkin kita terlalu melekat. Jadi kita harus dapat belajar melepas. Sebab Bapak Ibu, dalam Dhamma, setiap saat adalah kesempatan untuk menanam sebab yang baru. Kita sudah tahu, apa yang kita lakukan akan menghasilkan yang namanya karma. Dan mungkin inilah makna yang terdalam dari sebuah perjalanan baru. Bukan bahwa kehidupan harus menjadi berbeda terlebih dahulu agar kita dapat berubah. Tetapi kitalah yang berubah sehingga mampu menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Hari ini Bapak Ibu, mari kita melangkah kembali. Bukan dengan membawa seluruh beban masa lalu, tetapi membawa kebijaksanaan yang telah kita peroleh darinya. Bukan dengan ketakutan terhadap masa depan, tetapi dengan kesadaran terhadap apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dan bukan dengan menggantungkan kebahagiaan pada keadaan di luar, tetapi mulai menata batin melalui Dhamma. Karena perjalanan baru kehidupan itu bukan sekedar tentang kemana kita akan pergi, tetapi tentang menjadi pribadi seperti apa kita dalam perjalanan kehidupan ini.
Hidup memang adalah sebuah perjalanan ya Bapak Ibu ya. Kalau wong Jawa mengatakan urip iku mung mampir ngombe. Tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar tinggal di tempat yang sama sepanjang hidupnya. Kita terus bergerak Bapak Ibu dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain. Dari masa kanak-kanak berlalu menjadi remaja, berlalu lagi menjadi dewasa. Kemudian akhirnya kita memasuki berbagai peran dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada saat ketika kita memperoleh sesuatu, tetapi ada pula saat ketika kita harus kehilangan. Ketika kita mendapatkan masa-masa remaja, kita harus kehilangan masa kanak-kanak kita. Ada masa ketika kita merasa berhasil, tetapi ada pula masa kita harus menerima kegagalan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang terus berubah, Bapak Ibu. Seringkali kita menginginkan kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita ingin orang-orang yang kita sayangi selalu bersama kita. Pekerjaan berjalan lancar. Selalu sehat tubuhnya. Keluarganya pengennya harmonis terus. Dan masa depan yang sudah kita rencanakan itu ya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana kita. Tapi kehidupan itu tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Dalam dhamma kita mengenal yang namanya anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang berkondisi akan berubah. Apa yang datang akan pergi. Apa yang terbentuk akan mengalami perubahan. Dan apa yang kita miliki pada akhirnya harus kita lepaskan. Karena itu, ketika kehidupan membawa kita memasuki sebuah babak baru, yang paling penting bukanlah mempertanyakan mengapa semuanya berubah, melainkan bertanyalah, dengan cara apa saya akan menjalani perubahan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada sebuah kecenderungan yang dalam diri manusia untuk terlalu lama tinggal di masa lalu. Kita mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, kegagalan yang dialami, perkataan orang yang menyakitkan, kesempatan-kesempatan yang dulu tidak kita ambil, atau mungkin kita terjebak pada masa jaya keemasan kita di masa lalu. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, saya ingatkan lagi, waktu itu tidak pernah berjalan mundur. Masa lalu itu harus menjadi guru, bukan tempat tinggal. Apa yang telah terjadi tidak dapat kita ubah, Bapak Ibu. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah cara kita memandangnya. Kegagalan dapat menjadi kebijaksanaan. Kehilangan dapat menjadi pelajaran tentang ketidakkekalan. Kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan masa-masa sulit dapat menjadi bagian penting dari proses pendewasaan batin. Dalam Dhammapada, tadi Sang Buddha mengajarkan pentingnya kewaspadaan dalam usaha kita menjalani kehidupan. Seseorang itu tidak menjadi baik hanya karena menyesali kesalahan pada masa lampau, Bapak Ibu. Perubahan itu terjadi ketika penyesalan tersebut diikuti oleh kesadaran dan tindakan yang benar. Karena itu, ketika sebuah fase kehidupan berakhir, jangan selalu melihatnya sebagai kehancuran. Bisa jadi kehidupan sedang membuka pintu menuju perjalanan yang baru. Ada pekerjaan yang berakhir. Ada hubungan yang berubah. Ada seseorang yang harus kita lepaskan. Ada rumah yang harus kita tinggalkan.
usia yang bertambah mungkin, dan yang ini yang terpenting, tanggung jawab yang semakin besar. Semua itu mengingatkan kita bahwa kehidupan terus berjalan. Maka jangan takut terhadap halaman baru hanya karena kita masih mencintai halaman yang lama. Salah satu pelajaran terbesar dalam dhamma adalah melepas, Bapak Ibu. Melepas bukan berarti tidak mencintai. Melepas juga bukan berarti tidak peduli. Melepas berarti memahami bahwa tidak ada satu pun atau sesuatu pun yang dapat kita genggam selamanya. Kita boleh mencintai keluarga, tetapi kita tidak dapat menguasai kehidupan mereka. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, tapi pekerjaan juga dapat berubah, Bapak Ibu. Kita boleh menyayangi seseorang, tetapi kadang keadaan itu dapat memisahkan kita. Kita boleh menikmati keberhasilan, tetapi keberhasilan juga tidak kekal, Bapak Ibu. Penderitaan seringkali muncul bukan hanya karena sesuatu yang berubah, tetapi karena batin kita berkata, saya tidak ingin berubah. Nah, itu loh biasanya yang membuat namanya anicca itu terlalu berat. Karena kita itu inginnya yang enak-enak itu kekal. Inginnya itu hidupnya enak terus. Tapi lupa kalau kebahagiaan dan sesuatu yang tidak enak itu juga tidak kekal. Kita ingin masa lalu tetap seperti dulu, yang memiliki masa emasnya. Kita ingin masa lalu itu tetap seperti dulu. Kita ingin orang lain tetap seperti yang kita inginkan. Kita ingin keadaan itu tidak berubah. Tetapi kehidupannya tidak bekerja seperti itu, Bapak Ibu. Maka dari itu, perjalanan baru kehidupan membutuhkan kemampuan untuk berkata, terima kasih untuk apa yang telah berlalu. Sekarang saya siap untuk melangkah. Bukan berarti kita melupakan masa lalu ya, Bapak Ibu ya. Kita hanya tidak membiarkan masa lalu menentukan seluruh masa depan. Masa lalu sebagai guru, seperti seseorang yang sedang berjalan membawa sebuah tas. Jika tas itu isinya terlalu banyak, banyak benda yang dimasukkan ke dalam tas dari masa lalu, ya perjalanannya semakin berat. Itu sama halnya juga dengan batin manusia. Mungkin kita membawa kemarahan, penyesalan, rasa bersalah, kekecewaan, iri hati, wah semua kenangan-kenangan buruk dimasukkan dalam tas. Kita bawa kemana. Kita tenteng terus tasnya itu. Kita panggul terus tasnya. Ya, berat. Itu yang membuat perjalanan baru ini akan menjadi berat. Terus, yang perlu dibawa untuk menuju perjalanan baru ini apa kira-kira? Mari kita bawa pengalaman kita. Oh, dulu saya sudah melakukan seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini. Cukup sebagai pengalaman. Bawa kebijaksanaan kita, bawa cinta kasih kita, rasa syukur, dan keyakinan terhadap dhamma. Dan tinggalkan kebencian, dendam, penyesalan yang berlebihan, dan juga tinggalkan keinginan-keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada kalanya seseorang itu merasa sudah terlambat untuk memulai kembali, benar gak? Usianya sudah terlalu tua, sudah banyak kegagalan yang dilakukan,
sudah terlalu banyak kehilangan, merasa kesempatan-kesempatan yang dulu diambil tidak diambil itu sudah terlewat. Namun selama kita masih memiliki kesadaran, kita masih hidup, selama kita masih memilih tindakan yang baik, perjalanan itu belum berakhir, Bapak Ibu. Dalam perspektif Buddhisnya, setiap saat adalah kesempatan untuk menciptakan sebab yang baru. Karma itu tadi. Apa yang kita lakukan, ya itu yang kita tuai. Jadi, mari kita di perjalanan baru ini mulai menanam benih-benih yang baik. Benih-benih kebajikan. Kita tidak dapat menghapus karma masa lalu begitu saja. Tetapi kita dapat terus menanam sebab-sebab baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mari kita mulai saat ini. Hari ini kita dapat menjadi lebih sadar daripada kemarin. Hari ini kita dapat berbicara dengan lebih lembut. Hari ini kita dapat meminta maaf. Hari ini juga kita dapat memaafkan. Hari ini kita dapat melakukan suatu kebajikan. Hari ini kita bisa memulai untuk bermeditasi. Itulah kekuatan dari saat ini. Saat ini yang kita mulai. Jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk memulai perubahan. Jangan juga menunggu semua masalah selesai untuk menjadi bahagia. Jangan menunggu orang lain berubah untuk mulai memperbaiki dirinya. Kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari apa yang kita lakukan sekarang. Karena perjalanan 1000 langkah itu selalu dimulai dari 1 langkah. Kita mungkin berpindah tempat, berganti pekerjaan, di menempati lingkungan baru, bertemu orang baru. Tetapi jika pikiran dan kebiasaan kita tidak berubah, kita mungkin hanya membawa masalah lama ke tempat yang baru. Maka dari itu, Bapak Ibu, Sang Buddha mengajarkan yang namanya sati, perhatian penuh, atau yang namanya kesadaran. Sati mengajarkan kita untuk hadir dalam kehidupan. Ketika makan, berbicara, bahkan ketika marah, ketika sedih, atau mungkin ketika bahagia. Kita harus belajar mengamati semuanya sebagai bagian dari pengalaman kehidupan. Inilah salah satu keindahan yang namanya dhamma. Dhamma itu tidak selalu meminta kita mengubah dunia di luar diri kita. Dhamma itu sering mengajarkan kita untuk mengubah cara kita berhubungan dengan dunia. Kalau kita sudah menjalankan itu semua, kita sadar, kita mulai menata kehidupan kita, pasti akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Kalau gagal gimana ya? Kalau kehilangan lagi rasanya gak enak lagi. Kalau rencana yang sudah kita canangkan itu tidak berjalan dengan baik gimana? Kalau nanti di tengah jalan ada sesuatu yang buruk terjadi gimana? Ya, kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk hidup di hari ini. Buddha mengajarkan pentingnya memahami kenyataan sebagaimana adanya. Masa depan kan belum terjadi. Yang benar-benar terjadi dan kita miliki bisa kita genggam kan kesempatan untuk bertindak pada saat sekarang. Jadi hari ini kita tanam sebab yang baik, karma yang baik itu dulu kita tanam. Jangan pusing-pusing memikirkan nanti.
gagalnya gimana, kalau gagal gimana, kalau kehilangan gimana, kalau di tengah jalan terjadi sesuatu yang buruk gimana. Tidak perlu itu kita pikirkan, kita fokus pada sekarang. Saya menanam benih-benih kebajikan supaya nanti ke depannya saya juga panen hasil-hasil benih yang benih-benih kebajikan yang sudah saya tanam. Sebab akibat itu tidak akan mungkin berubah. Apa yang sudah kita tanam, yaitu yang akan kita petik, yaitu yang akan kita panen. Ketika kita hari ini menanam sebab yang baik, kita sedang memberikan kondisi yang baik pula di masa depan. Jadi tidak perlu ada pertanyaan, kemudian nanti ke depannya apa yang akan terjadi ya terhadap saya ya? Apa yang dapat saya lakukan dengan benar hari ini? Itu lebih baik pertanyaan seperti itu. Jika kita belum mampu mengendalikan hasilnya, setidaknya kita dapat mengendalikan usahanya dari sekarang. Kita mungkin tidak dapat memastikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita memperlakukan mereka. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi kita dapat melatih batin agar tidak mudah dikuasai oleh keadaan. Kita mungkin tidak dapat mengetahui seluruh perjalanan di depan, tetapi kita dapat memastikan bahwa langkah yang kita ambil sekarang adalah langkah yang benar. Kita bisa menjadikan dhamma sebagai kompas. Kita harus sadar ketika setiap kita marah, kita takut, kita bahagia, kita kehilangan, kita gagal, kita sedih. Sadar. Ya, tentunya perjalanan baru bukan berarti tanpa masalah. Pasti ada masalah-masalahnya. Maka dari itu kita harus selalu sadar. Oh, seperti ini tidaklah kekal. Saya sudah menanam benih-benih kebajikan. Oh, ini mungkin adalah benih-benih yang saya tanam dulu sebelum saya sadar. Oh, saya harus menerima semua kenyataan ini. Saya, oh, ternyata karena saya tidak mengetahui apa yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan sekarang. Berarti agar nanti saya bisa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, saya harus memulai menanam benihnya dari sekarang. Setiap orang memiliki perjalanannya yang berbeda, Bapak Ibu. Ada orang yang berhasil dengan cepat, ada yang menemukan pasangan lebih dulu, ada yang memiliki rumah terlebih dahulu, ada karirnya yang berkembang lebih dahulu, ada yang gagalnya lama sekali. Setiap orang memiliki kondisi, karma, kesempatan, tanggung jawab, proses pelajaran-pelajaran hidup yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, bunga teratai tidak perlu iri kepada bunga lain karena ia mekar di waktu yang berbeda dan ia hidup di lumpur, di tempat yang kotor. Demikian pula kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Tidak perlu kita mencemaskan diri kita mengikuti waktu kehidupan orang lain. Orang lain di usia 20-30 sudah sukses, ya kita harus bersyukur juga. Kita bahagia terhadap kesuksesan mereka. Kita tetap berusaha untuk menanam benih-benih kebajikan. Kita nggak tahu suksesnya kapan, tapi kita yang harus kita lakukan menanam benih-benih kebajikan kita. Supaya apa? Supaya kesuksesan itu cepat datang ke kita. Ketika kita memasuki perjalanan baru, jangan hanya berharap kehidupan itu berubah. Kita yang harus berubah terlebih dahulu, pribadi kita dulu. Kita dulu yang jangan mudah marah, yang jangan mudah menghakimi,
yang tidak banyak mengeluh. Itu dulu. Jadikan dhamma sebagai pedoman. Satu kebajikan yang dilakukan secara konsisten, satu menit untuk berhenti dan mencari nafas, menyadari nafasnya, satu kesempatan untuk memaafkan dari hal-hal kecil. Seperti itu, kita karakter kita itu akan terbentuk. Dan dari karakter itu, perjalanan kehidupan kita perlahan akan berubah. Jadi, Bapak Ibu, panjang lebar saya sudah ngobrol di sini. Ada saatnya kita berjalan bersama orang lain, ada saatnya kita harus melanjutkan perjalanan dengan langkah kita sendiri. Bukalah halaman berikutnya, tuliskan dengan pikiran yang lebih bijaksana, tuliskan dengan ucapan yang lebih lembut, tuliskan dengan perbuatan yang lebih bajik, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesadaran. Semoga kita tidak hanya memiliki kehidupan yang baru, tetapi juga memiliki cara hidup yang baru. Lebih sadar, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih, lebih dekat dengan dhamma. Saya akhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabisata bawantu sukitata. Terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam dengan 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai pukul 24 nanti ya pendengar. Dan untuk pertama kali ini ya, perjumpaan kita di awal kali ini, kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?

0: diiringin band.
1: Oh, oke.
0: Okay. Saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
0: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
0: Itu tahun 85,
1: oke.
0: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
1: sana sini. Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
1: oke.
0: Okay. Ya jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
0: Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour. Dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Turnya. Ya.
0: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
1: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
1: Gerry Harp ya.
2: Oke, ini kan dijuluki

0: drummer 1000 band kan, drummer 1000 band itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nono lah, benar ya mas ya?
1: Premix mungkin.
0: Premix band, Mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nono kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Kerry.
1: Siap.
0: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
0: Pertanyaan kedua Mas Kerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Kerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
0: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Geri ya? Oma Ana.
2: Saya enggak dengar dari.
1: Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
2: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Ah, dari kecil itu.
1: Oh siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
2: Enggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
2: Iya.
1: Siap. Lanjut kita, ternyata ada lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
1: Oh, siap.
2: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi and Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi Yofi and Nuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, pas 2019. Okay, okay, okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle ya. Ghazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Ghazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Ghazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Ghazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Prasat Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Ghazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
2: Album Carita Sasalap. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Ya. Itu Uncle Ghazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
1: ya.
2: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
2: Nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini, sampai itu, sampai akhirnya dikasih nama drummer 1000 band, jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Matthes.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida?
4: Iya.
1: Gimana gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kali ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
2: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman? Okay.
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gary dan tamunya.
1: Bang Gary, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Mm-hmm. Untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
5: Oke, okay, makasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Mm-hmm. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
2: besar
1: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
2: udah
1: kecil
2: pernah,
1: ya. Siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana. Apa
6: Yudi
1: yang mau di...
6: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
2: Oma Ana.
6: Wah. Iya.
2: Di mana?
1: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya. 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita nih Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
6: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
1: 85 ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama ulang tahun udah lewat ya. pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat datang, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gerry, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gerry?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Jadi ya, kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Jaswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
1: Terlibat sama itu.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gerry, Om Gerry, apa kabar Mas Gerry?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gerry? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gerry. Jadi kalau sama Mas Gerry itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gerry?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Cigurya di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Cigurya, selamat malam. Cigurya,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Sudah datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Cigurya.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cigurya?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gerry?
2: Bang Gerry.
0: Selamat malam Bang Gerry, kata Cigurya.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gerry?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gerry.
0: Terus. Kan
3: jadi nyakit nih memang kalau Bang Gerry ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gerry. Cuma ngomong Bang Gerry ini masih aktif nggak nih ya? Baru selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gerry ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gerry ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gerry.
0: Oh. Bang Gerry ini drummer bukan penyanyi, Cigurya.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya, Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama,
3: Cigurya. Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh ya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita, gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
2: Aduh, okay.
4: Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa nama Sari Mas Dwi Kedan Mawar.
0: Heeh.
4: Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, ketangguhnya suwe gatau melepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada yang mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedikit. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyelamatari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
2: Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lepas Lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, ya, ya, bisa kan
6: bahasa ibu nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Nangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya iya iya iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket kita bukan nah, perempat deket. Ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Jadi drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak Ita?
2: Iya iya iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: pagi ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua. Karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Oke, siap.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan kita rekor gitu ya, sendiri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
2: Iya.

0: Kakak Bugeri.
1: Kakak Bugeri.
0: Oh, Kakak Bung.
1: Kakak
2: Bung.
1: Oh, Bung. Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bugeri. Sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
1: Enggak, semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong,
2: okay.
1: Masih
0: anak muda, DG. Oh, oke.
1: Mungkin Bang Geri tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam, Suci.
1: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
1: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, bu Geri.
0: Bu Geri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
1: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Usi Ayu.
1: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Ya baiknya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
0: Kenapa? Bayu suaranya di kecil.
1: Drum ya Bang Geri,
2: iya,
1: ya.
2: Bayu suaranya nggak kedengeran.
1: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
1: Siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri.
0: Okay.
1: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
1: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Geri. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
1: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke. Okay.
1: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama Beta dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah ini
3: malam,
0: jadi.
3: Terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kak ya. Atau perlu saya translate nih? Kok di translate tuh saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya. Jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya.
3: Jadi saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa.

0: sekali gitu.
1: Siap okay, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede gini?
1: Halo
0: gitu.
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, ya,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih, iya. Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: penyiar gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Gitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah, yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. Apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh, yeah, man. Ya. Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: okay.
2: Buat
1: Mas Gary.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Lumbung Rakyat.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang nak?
1: Iya Bu, Anto rindu kampung.
2: Ibu rindu sama kamu nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
1: Iya Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya Bu.
2: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
1: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
2: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
2: Iya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
2: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
2: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
2: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
1: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
2: Pak Haryo, nak.
1: Dia siapa, Bu?
2: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
1: apa, Bu?
2: Meskipun harganya murah.
1: Kok bisa begitu, Bu?
2: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
1: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
2: Iya, nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
1: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
2: Sudah. Saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
5: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
4: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
5: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
2: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
1: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
1: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
1: Begini Pak Desa, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
1: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
1: Pemerintah sekarang, Pak, punya program, Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
1: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
1: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
1: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Eh,

0: Eh, berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
0: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Eh, bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
0: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
0: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
0: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
3: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
4: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ada kabar tentang kebakaran ya yang terjadi di kawasan TPA Putri Cempo ya, Mojosongo, Jebres ya. Kejadian tadi berlangsung selepas maghrib tadi, kobaran api bahkan terlihat cukup jelas dari pemukiman warga di sekitar lokasi ya pendengar. Api terlihat membakar gunungan sampah dan cahayanya tampak dari pemukiman warga, dan salah seorang warga, Rama, mengatakan rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari kawasan TPA. Hingga malam ini penyebab kebakaran maupun luas area yang terbakar belum diketahui. Petugas masih melakukan penanganan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran untuk meluas. Bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi ya, tetap tenang, hindari mendekati area kebakaran, dan selalu ikuti arahan petugas yang berada di lapangan. Dan pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa simak juga ya di kanal resmi kami di rri.co.id atau melalui RRI Digital.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah, demi bumi yang lebih lestari.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22.49 dan malam semakin larut ya. Suasana di luar mungkin sudah mulai sepi ya pendengar. Ada yang mungkin sudah berbaring ya, ada juga yang masih menyelesaikan pekerjaannya ya. Mungkin ada juga yang masih asik menikmati suasana malam ditemani secangkir minuman hangat ya pendengar. Apapun aktivitas Anda malam hari ini, semoga semuanya selalu baik-baik saja, selalu sehat nih pendengar. Dan di penghujung hari ini ya, seperti tidak ada salahnya ya kita berhenti sejenak, menarik napas ya, melepas lelah. Dan mengingat kembali bahwa hari ini kita sudah melakukan hal yang terbaik ya pendengar. Dan buat Anda yang masih terjaga, kita masih temani malam Anda bersama Pro 1 RRI Surakarta. Sebentar lagi pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani istirahat Anda di malam hari. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam Ini.

Mendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 2 September 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di hari Kamis pagi ini dengan penuh semangat dan keceriaan tentunya. Kami juga tentunya ajak Anda untuk terus bersama kami menyimak program di Surakarta Pagi Ini. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Manggala Putra temani Anda dengan lagu-lagu yang enak, juga informasi-informasi yang tentu inspiratif untuk kita semuanya ya. Dan tentu kami harap Anda terus dengan kami. Surakarta Pagi Ini kami buka dengan siaran religi pagi pendengar, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan Quran surat Yunus ayat 25 hingga 36. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Alfian Eko dengan judul Meneladani Sifat Rasulullah dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat

demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala marilah bersama kita wujudkan dengan lisan kita, dengan kesadaran hati kita, dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama pada kesempatan pagi hari ini, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa mendengarkan siaran, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa untuk mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Surakarta. Dan semoga dengan nikmat ini kita semuanya bisa menjadi umat yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita aturkan hadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi suri tauladan kita semuanya, Nabi yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, Nabi yang semoga beliau mengakui kita semuanya. Karena sungguh dengan pengakuan itu kita dapat selamat kelak di dunia, dan juga kita bisa selamat kelak di akhirat. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membuka mata, kembali kita bisa hadir dan mendengarkan kita di siaran Radio Republik Indonesia Surakarta hari ini. Kembali kita bisa melihat indahnya hari, kembali kita bisa merasa sejuknya pagi ini, dan semoga dengan nikmat ini semuanya kembali kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dekat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah bertepatan dengan saat ini, dengan bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap padanya, kita mencontoh apa yang beliau lakukan, dan semoga dengan apa yang kita lakukan saat ini bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh kita semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bersolawat kepadanya. Kita berbahagia sekali karena kita juga bisa hadir di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wujud syukur dari kita bisa mengetahui kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita dengan mendengarkan apa yang beliau ucapkan, melakukan apa yang beliau perintahkan, mencontoh apa yang beliau lakukan, dan melaksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah luar biasanya Rasulullah itu beliau memberikan sunnahnya, memberikan contohnya. Bahkan sejak bangun tidurnya hingga kembali kepada tidurnya, semua merupakan contoh yang baik. Merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi setiap umatnya. Sehingga ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita buktikan itu dengan perbuatan kita semuanya. Kita buktikan itu untuk lebih mengenal kepadanya. 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ibunya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah yatim di usia ke-6 itu. Tapi perjuangan beliau, perjalanan beliau merupakan perjalanan yang hebat, perjuangan yang menjadikan kekuatan dalam diri beliau. Sehingga kita contoh bagaimana kita dilahirkan dengan lengkap, ada ayah, ada ibu. Mungkin sebagian kita juga masih ada yang dilahirkan tinggal ibu, atau ada bahkan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu ketika kita lahir. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam konsekuensi itu kita ada di dunia ini. Ketika kita hadir di dunia, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan hal-hal yang kita rutinkan setiap hari. Itu nikmat yang luar biasa. Karena sebagian dari kita, ada yang mungkin bisa mendengar, tapi dia tidak bisa melihat. Ada yang mungkin bisa melihat, tapi dia tidak bisa mendengar. Ada yang mungkin dia bisa berjalan, tapi dia tidak bisa menggenggam. Ada yang mungkin dia bisa menggenggam, tapi dia tidak bisa berjalan. Dengan segala konsekuensi yang ada, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan contoh nyata untuk bertahan menjadi orang yang kuat di dunia. Dan pada akhirnya dia beruntung.

Sehingga mari kita contoh apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kebenaran atau bahkan sifatnya yaitu as-siddiq, jujur apa adanya. Ini pun dilakukan dimanapun beliau berada. Beliau ketika mengembala kambing, menyampaikan berapa, kembali berapa, semuanya benar-benar betul dan jujur. Beliau ketika berdagang, apakah yang dari dagangannya itu ada cacatnya ataukah tidak, beliau sampaikan semuanya. Kejujuran itulah yang menjadikan beliau orang yang sukses di perdagangannya, orang yang sukses di kesetiap hariannya, di tempatnya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillahi Rabbil Alam. Sehingga mari kita bersama menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang benar-benar ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak jujur kepada orang tua, yang bekerja jujur kepada pimpinannya tentang apa yang dia kerjakan, yang kuliah jujur dengan dosennya tentang apa yang dia upayakan, yang menjadi orang tua bagaimana kita bisa jujur kepada putra-putri kita tentang apa yang kita usahakan, yang jadi pimpinan bagaimana kita bisa jujur dalam memimpin sehingga dengan apa yang kita upayakan itu fa insyaallah menjadikan lingkungan kita lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tentram, lingkungan yang tidak ada sedikit pun suudzon kepadanya, tidak ada pikiran-pikiran negatif kepadanya. Dengan sifat siddiq ini, marilah kita jadikan ini karakter kepada kita semuanya, yaitu karakter kejujuran yang melekat dimanapun kita berada. Jujur ketika di rumah, jujur ketika berkendara, jujur ketika bekerja, jujur ketika sekolah. Ayo kita lakukan ini. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kita telah dipertontonkan ketidakjujuran yang naudzubillahi min dalik. Sehingga dimanapun kita berada, ayo kita coba untuk menjadi orang yang jujur, orang yang siddiq. Sebagai bukti kita, jika kita mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita, ayo kita contoh. Ketika kita bersolawat kepadanya, ayo kita buktikan dengan langkah nyata. Sehingga apa yang kita upayakan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sifat yang sungguh luar biasa, yaitu amanah. Bagaimana amanah itu, amanah yang diembankan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa ilmu, baik itu berupa keluarga, baik itu berupa anak, baik itu berupa pekerjaan, baik itu berupa waktu, bahkan perkataan orang yang dipercayakan kepada kita, itu juga amanah. Jadi bagaimana kita bisa menjaga apa yang diamanahkan kepada kita semuanya? Yang paling dekat dengan kita adalah kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala badan kita ini. Bagaimana kelak kita mempergunakannya dengan baik? Apakah penglihatan kita sudah kita gunakan yang baik untuk melihat kebaikan, untuk nazar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Na'udzubillahi min dalik. Apakah pendengaran yang diamanahkan kepada kita semuanya sudah kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya? Lisan kita yang diberikan

kepada kita semuanya, kita dapat berucap, kita dapat berbicara. Apakah kita gunakan lisan kita untuk berucap yang baik? Bahkan kata Nabi, kul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Itu merupakan tamparan yang luar biasa kepada segolongan dari kita semuanya yang berucap kebohongan demi menyenangkan, yang berucap kebohongan demi menertawakan, yang berucap kebohongan demi hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah amanah yang diberikan kepada kita ini berupa badan, berupa tangan, berupa pikiran, semuanya sudah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang mengetahui itu semuanya adalah diri kita masing-masing. Bukan tetangga kita, bukan saudara kita, bukan suami kita. Tapi yang tahu adalah diri kita masing-masing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Kembali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Hei yang orang-orang di dalam hatinya ada iman. Hei yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk melakukan yang diperintah, untuk meninggalkan yang dilarang. Itu sebagai contoh ketakwaan kita semuanya. Al-iman sebagai bukti keimanan kita, at-taqwa sebagai bukti kalau kita melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Bukti ketakwaan kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah kepada diri kalian masing-masing. Bukan melihat kepada orang lain, bukan melihat suami, bukan melihat anak, bukan melihat tetangga, bukan melihat saudara, bukan melihat pimpinan, tapi kita diperintahkan untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk lighad. Beberapa kita tafsir lighad itu bermakna kiamat. Dan kiamat terkecil adalah kematian. Jamaah Radio Republik Indonesia Surakarta, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan untuk alam akhirat kita? Karena sungguh perjalanan kita masih panjang. Dari alam ruh, Lauhul Mahfud, masuk ke alam rahim, menuju ke alam dunia, di alam rahim, 9 bulan 10 hari, di alam dunia, wallahu a'lam bissawab, bisa meninggal saat kecil, meninggal saat muda, meninggal saat sudah menikah, meninggal saat sudah punya putra, meninggal saat jompo, kita tidak tahu, wallahu a'lam bissawab. Kapan meninggalnya kita semuanya? Itu baru kita memasuki alam dunia. Belum nanti kita pindah ke alam kubur. Belum kita nanti masuk ke alam barzah. Belum kita bertemu dengan yaumul mizan, yaumul ba'ath. Dan kita belum melewati siratal mustaqim untuk menuju tujuan kita. Apakah di syurga atau ke neraka? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita semuanya
bisa mempersiapkan itu jika kita tidak amanah atas apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sehingga amanah sangatlah besar dan menjadi penopang pada diri kita semuanya untuk menjadi bukti kalau kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Serakat terhormati Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Mari kita jaga dengan baik. Tubuh kita jaga dengan baik. Penglihatan kita jaga dengan baik. Kaki kita, tangan kita, semua yang ada pada diri kita jaga dengan baik. Agar kepercayaan ini menjadi saksi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi yang baik di hadapannya dan pemberat amal kelak di yaumul mizan. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani yaitu sifat tabligh, menyampaikan kebaikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita semuanya bisa melakukan itu? Bisa mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Bisa mengupayakan itu. Mohon maaf untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa berucap. Mereka bisa bersama berisyarah. Teman-teman kami, teman-teman tunarungu, teman-teman tunanetra, tetap bisa bertabligh, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, dan menjadi umat terbaik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana umat terbaik itu ya Allah? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi, yang diciptakan untuk umat manusia itu yang mau ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mengajak menjauhi kemungkaran. Tabligh, menyampaikan kebaikan, mengajak kepada hal yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul-betul menjadi umat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari kita coba sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah itu dariku walaupun satu ayat. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus sekolah tinggi, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi profesor. Siapapun kita itu diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Bahkan anak-anak kecil pun mari kita ajarkan untuk menyampaikan kebaikan, karena bahkan mungkin hidayah akan datang pada kita dari siapapun yang memberikan kebaikan. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Serakata rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan baik itu saat ini mudah untuk kita sampaikan. Coba kita sebentar saja membuka HP kita, membuka story kita, sampaikanlah dalam story itu, alhamdulillah kita diberi kesempatan bangun di pagi ini. Mari kita tambah syukur kita dengan
sholat dan berkurban. Masya Allah. Tumbuhkan di sana. Story-story yang baik. Story-story yang mengajak kepada kebaikan. Postingan-postingan bermedia sosial yang baik. Postingan-postingan bermedia sosial yang mengajak ke dalam kebaikan. Jamaah Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, dimanapun tempatnya, kita berupaya untuk menebar kebaikan sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fatonah, cerdas dan bijaksana. Fatonah berarti kecerdasan. Kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar pintar secara intelektual. Beliau juga memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan dalam berstrategi. Beliau paham dan tahu kapan berbicara, kapan waktunya untuk diam, kepada siapa berbicara, dan bagaimana cara menyampaikannya. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu tersampaikan makna di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu bentuk fatonah. Menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Cerdas bukan hanya punya banyak ilmu. Ada pula orang pintar tetapi perkataannya menyakiti. Ada pula orang berpendidikan tinggi tetapi tidak amanah. Ada orang yang banyak membaca tapi tidak bijaksana. Maka kecerdasan yang kita butuhkan adalah kecerdasan dalam berilmu yang bisa menghadirkan hikmah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita upayakan itu dalam segala lini kehidupan. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, apapun kebiasaan kita, harian kita, mari minimal kita mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah beliau contohkan, yaitu menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang tabligh menyampaikan kebaikan, dan menjadi orang yang fatonah menyampaikan dengan cerdas ilmu, hikmah, dan dengan cara yang tepat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pertanyaan yang tepat kepada kita semuanya, kepada diri kita semuanya, untuk wal tandur nafsuma, yaitu apakah perkataan saya bisa dipercaya? Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada saya laksanakan dengan baik? Apakah ilmu yang saya miliki saya gunakan untuk kebaikan? Lalu yang keempat, apakah saya menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, yang cerdas dan bijaksana? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga jawaban-jawaban dari pertanyaan itu adalah ya, saya sudah berkata dengan perkataan yang jujur dan dapat dipercaya. Ya, saya sudah bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dengan baik. Ya, saya sudah menyampaikan kebaikan dimanapun saya berada. Ya, saya sudah menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dan dengan cara yang bijaksana. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan apa yang kita upayakan itu untuk mencontoh sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi, bahasanya kita adalah umat yang beliau rindukan. Karena suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk
Dia ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang sedang kau pikirkan?" "Aku sedang merindukan saudara-saudaraku." "Bukankah kami saudaramu, ya Rasulullah?" kata para sahabat. "Lah, antum sahabah. Kalian adalah sahabat-sahabatku, para sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu itu yang sangat kau rindukan itu, ya Rasulullah?" "Saudara-saudaraku adalah dia yang tidak bertemu denganku. Dia yang tidak berjumpa langsung denganku. Tapi dia beriman kepadaku, melaksanakan sunnah-sunnahku, dan sangat ingin bertemu denganku." Masya Allah. Semoga kita semuanya termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awal wa akhirin tabarakan li sahabati rasulillah ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma anta rabbi ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kami semuanya ya Allah, dosa atas ketidaksyukuran kami, dosa atas ketidaksabaran kami ya Allah, dosa atas kekhilafan kami, terkhusus dosa orang tua kami, terkhusus dosa orang tua yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosanya semuanya ya Allah, terimalah amal baiknya ya Allah, dan kumpulkan kami semuanya di surga kami ya Allah. Allahumma atim lana bil iman, Allahumma atim lana bil islam, Allahumma atim lana bil khair, Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Allahumma salli salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdil lana biya jamil haja طاهر نبي من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات يا منان يا رحمن يا الله يا رب العالمين. Jadikanlah kami umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengannya di surga-Mu kelak, yang bertemu dengannya di dunia-Mu dalam rangka ziarah ke Madinatul Munawwarah, ke Raudhah ya Allah, dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fil wali wali ya warhamu makama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian saya Alfian Ikwar Rahman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Wallahu ma'afik ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesan Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang lebih besar daripada hawa nafsu. Begitu besarnya hawa nafsu, sehingga manusia sering berbuat kerusakan terhadap dirinya dan semua yang ada di muka.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Dan akhirnya setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan angkut berok-berok.
2: Dengan 73 sumber ini kita bisa paling tidak satu sumber itu bisa mengaliri antara 7 sampai 10 hektar.
0: Pendengar Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanto, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten Penghasil Susu ini masih berada di posisi aman.
3: Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak.
4: Fenomena kemarau dan ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten Penghasil Susu ini masih berada di posisi aman dan mengalami surplus 7.000 ton hingga Oktober nanti. Dikatakan Suyanta juga guna mengatasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian akibat kekeringan, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan 73 unit sumur dalam yang disebar di sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Klego dan Karanggede. Saat ini pengerjaannya telah terrealisasi hampir 60% dan terbukti berhasil mengairi sawah-sawah warga.
2: Sehingga harapan kami dengan 73 sumur ini kita bisa paling tidak satu sumur itu bisa mengaliri antara 7 sampai 10 hektar. Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak. Tetapi kemarin kita ada serangan hama penyakit itu memang berkurang sampai 3% panen kita. Itu antisipasi kita, yaitu ada RCIT, ada sumur dalam, terus ada grobio antikus dan lain sebagainya untuk antisipasi tetap adanya panen di musim kemarau ini. Dan perhitungan kami itu untuk mencukupi kebutuhan pangan di Boyolali kita masih surplus sekitar 7.000 ton.
4: Selain program sumur dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT dan gerakan pembasmian hama seperti gropiokan tikus juga terus digalakan. Program bantuan sumur dalam yang dianggarkan sekitar Rp110 juta hingga Rp150 juta per unit ini ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga nantinya lahan sawah yang sebelumnya hanya panen sekali dalam setahun bisa menggenjot produksi hingga 3 kali panen. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, dirinya turut menyarankan petani saat musim kemarau sementara bisa beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air, guna menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
2: Harapan kami, wah kalau bisa jangan padi ya, nanti karena untuk musim ini ya, yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi yang kira-kira airnya tidak mencukupi, ya jangan memaksakan untuk padi. Bisa jagung, bisa kacang, yang penting pangan dulu lah. Kan di Boyolali banyak penghasil jagung, kacang tanah, kedelai sedikit. Harapan kami ke arah jagung juga, biar pangan kita juga tercukupi.
4: Di Sepertan Boyolali saat ini juga tengah melakukan pendataan perincian daerah-daerah kekeringan. Pihaknya optimistis dengan kombinasi bantuan sumur dalam pemerintah pusat, APBD, sumur swadaya masyarakat, serta pola tanam yang tepat, krisis pangan akibat kemarau panjang dapat terhindarkan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, terus menggiatkan edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin sebagai upaya pencegahan yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah.
5: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah, dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
6: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai vektor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau.
5: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh, karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
6: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
5: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi denggi ini, pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan itu, ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
6: Setiawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, para pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengikuti kegiatan Refreshment of Integrity yang digelar di Gedung Budi Sasono. Pelaksana tugas Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan bahwa agenda tersebut bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen bersama agar Sukoharjo bersih dari praktik KKN melalui penguatan pengawasan internal secara menyeluruh.
7: Integritas ini meliputi komitmen terhadap diri sendiri juga.
8: Saudara, para pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengikuti kegiatan Refreshment of Integrity yang digelar di Gedung Budi Sasono. Mereka terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, Kepala Desa Lurah, Kepala Sekolah PUMD, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Kegiatan yang menjadi evaluasi bagi aparatur pemerintahan untuk kembali mengingat pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dipimpin PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Sekda Abdul Haris Widodo. PLT Bupati Eko Sapto Purnomo menegaskan bahwa agenda tersebut bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen bersama agar Pemkab Sukoharjo bersih dari praktek KKN melalui penguatan pengawasan internal secara menyeluruh, di mana integritas tersebut meliputi komitmen terhadap diri sendiri serta upaya untuk saling mengingatkan dan menguatkan, sehingga harus ada pengawasan 360 derajat di internal penyelenggara negara agar berkomitmen terhadap anti KKN.
9: Ini adalah peneguhan komitmen kembali yang kita kemar atas inisiasi dari Pak Sekda dan Inspektur, yaitu Refreshment of Integrity dari para ASN untuk meneguhkan komitmennya menjaga Sukoharjo tidak ada KKN. Jadi integritas ini meliputi komitmen terhadap diri sendiri, juga upaya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, sehingga ada upaya 360 derajat di internal penyelenggara negara untuk komitmen terhadap anti KKN.
8: Eko Sapto Purnomo juga mengakui jika penguatan integritas diperlukan agar seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Bahkan nantinya Pemkab Sukoharjo bakal menyiapkan roadmap perluasan program desa anti korupsi yang dikawal langsung oleh inspektorat. Program tersebut diproyeksikan tidak hanya sekedar seremoni atau slogan, melainkan harus mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara itu, PLT Inspektorat Daerah Pemkab Sukoharjo Joko Purnomo menyoroti pentingnya penyegaran komitmen moral bagi para pejabat publik yang rentan memudar seiring berjalannya waktu. Kendati sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas sudah dilakukan, namun seiring dinamika tugas, komitmen tersebut harus terus dijaga. Oleh karena itu, guna memperketat pengawasan terhadap kinerja aparatur, Pemkab Sukoharjo mengoptimalkan berbagai kanal aduan publik yang dapat diakses masyarakat luas untuk melaporkan indikasi pelanggaran.
10: Sesuai dengan judul atau tajuknya, Refreshment of Integrity, kan penyegaran kembali integritas, terlepas dari apapun yang kemarin terjadi, tetapi memang sifat manusia kadang-kadang lupa atau kemudian pudar, maka perlu disegarkan kembali, di refresh ya, agar komitmen yang sebenarnya sudah kita angkat pada setiap pelantikan pejabat pasti ada sumpahnya, tidak akan menerima sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
8: Dalam kegiatan Refreshment of Integrity juga ditandai dengan pembacaan komitmen integritas yang dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama oleh PLT Bupati Eko Sapto Purnomo dan Sekda Abdul Haris Widodo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih, pendengar. Kelurahan Kepatihan Kulon kembali menggelar Kepatihan Solo Art 2026 untuk menyatukan beragam potensi seni dan budaya masyarakat dalam satu perhelatan. Kegiatan ini menjadi upaya melestarikan budaya sekaligus menghidupkan potensi warga Kepatihan Kulon.
11: Manunggaling budaya itu berarti bersatunya berbagai unsur ya, ya unsur seni.
12: Kelurahan Kepatian Kulon menggelar Kepatian Solo Art 2026 di lapangan tenis Joyonegaran Kepatian Kulon pada tanggal 2 hingga 5 September 2026. Kegiatan budaya tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-6 ini mengangkat tema Manunggaling Budaya, Nguri-nguri Luhuring Bangsa. Lurah Kepatian Kulon, Handang Setiawan mengatakan, tema tersebut menggambarkan persatuan berbagai unsur seni budaya serta potensi masyarakat. Seluruh unsur tersebut dihimpun dalam satu kegiatan sebagai upaya menjaga dan melestarikan budaya.
11: Manunggaling budaya itu berarti bersatunya berbagai unsur ya, ya unsur seni, budaya, tradisi, suku, agama, dan mungkin potensi-potensi yang ada di Kelurahan Kepatian Kulon. Dan juga di luar Kepatian Kulon ya kita jadikan satu di dalam satu kegiatan ya Kepatian Solo Art, di mana itu dalam rangka ya kita ingin memelihara itu menjaga melestarikan budaya seperti itu.
12: Rangkaian Kepatian Solo Art 2026 dimulai dengan pembukaan dan berbagai pertunjukan seni. Puncak kegiatan berlangsung pada 3 September melalui kirab Umbul Dongo yang dimulai dari kantor Kelurahan Kepatian Kulon menuju lapangan Joyonegaran. Hanang mengatakan, kirab tersebut tidak hanya menampilkan atraksi budaya, tetapi juga menjadi sarana memanjatkan doa. Berbeda dari biasanya, doa dalam kegiatan Umbul Dongo akan dipanjatkan oleh anak-anak.
11: Kita akan mencoba untuk yang menaikkan doa adalah anak-anak kecil, Mas. Jadi itu dengan harapan anak-anak kecil ini adalah wujud anak-anak yang masih polos gitu, yang masih bersih gitu, untuk ya memanjatkan doa agar diberikan keselamatan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan dan berkat dari Tuhan, khususnya untuk Kelurahan Kepatian Kulon dan Kota Surakarta dan bangsa yang kita cintai.
12: Selain kirab, Kepatian Solo Art juga menampilkan beragam seni pertunjukan dari masyarakat dan pelaku seni. Penampilan meliputi tari gambyong, limbuan, musik kulintang, serta berbagai pertunjukan budaya lainnya. Pada malam puncak, juga digelar opera Kepatian Solo Art bertajuk Angen-Angen. Pertunjukan tersebut mengangkat harapan dan doa masyarakat Kepatian Kulon yang dikemas melalui pertunjukan seni. Selama kegiatan berlangsung, Kelurahan Kepatian Kulon juga menggelar potensi UMKM masyarakat setempat. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi warga untuk menampilkan potensi seni, budaya, serta produk ekonomi kreatif. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
13: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Satlantas Polres Sukoharjo gencar melakukan penindakan pelanggaran knalpot brong dan balap liar yang hingga saat ini sering terjadi di sepanjang jalan raya. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Edwi Puryono.
14: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan penindakan pelanggaran atau dagar lalu lintas yang khusus atau fokusnya...
15: Saudara, jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya, Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Doan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
14: Sebelum kita lakukan kegiatan represif seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah, setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan giat atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya, setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan alat berat.
15: Lebih lanjut disampaikan Kasatlantas AKP Doan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang
8: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
14: Pelanggaran ini juga terdapat pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang dilanggar adalah pasal 285 ayat 2, junto pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, yang mana ranmor yang memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama dan sebagainya.
8: Lebih lanjut, AKP Dewan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Mendengar Polres Sukoharjo mengamankan 11 sepeda motor berknalpot brong dalam patroli akhir pekan lalu yang diduga untuk aksi balap liar. Fenomena ini bukan saja urusan penilangan atau kelengkapan administrasi kendaraan, tapi perlunya edukasi dan juga wadah kreativitas bagi mereka, terutama ruang untuk menyalurkan hobi mereka. Berikut komentar disampaikan Mula Toisaan.
13: Selamat pagi pendengar. Langkah Polres Sukoharjo mengamankan 11 sepeda motor berknalpot brong dalam patroli akhir pekan lalu layak diapresiasi. Penindakan ini bukan sekadar urusan penilangan atau kelengkapan administrasi kendaraan, melainkan respon atas gangguan nyata yang dirasakan masyarakat atas kebisingan dan ancaman keselamatan akibat potensi balap liar di malam hari. Patroli malam minggu tentu efektif sebagai benteng pencegahan jangka pendek. Tapi maraknya penggunaan knalpot bising dan kecenderungan balap liar juga menjadi cermin sosial bahwa ruang ekspresi dan wadah otomotif yang aman bagi anak-anak muda kita masih sangat terbatas. Tindakan tegas petugas dalam patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan jelas patut diacungi jempol. Suara knalpot yang memekakkan telinga dan potensi balap liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan gangguan nyata atas hak warga untuk mendapatkan ketenangan di malam hari. Dari sudut pandang keamanan, tindakan tegas bertahap yang mengedepankan pendekatan humanis memang sudah sepatutnya dilakukan. Knalpot tidak standar dan aksi balapan di jalanan publik tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga merampas hak masyarakat atas ruang publik yang aman dan nyaman saat beristirahat. Namun jika dilihat dari kacamata sosial, fenomena ini memperlihatkan pola berulang yang terus terjadi setiap akhir pekan. Pertanyaannya, mengapa aktivitas riskan seperti ini selalu muncul kembali meski razia rutin digelar? Patroli ini adalah benteng pencegahan yang efektif untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, penindakan hukum perlu diimbangi dengan penyelesaian akar masalah. Fenomena balap liar dan penggunaan knalpot bising menandakan masih minimnya ruang saluran yang positif dan terarah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan hobi otomotif maupun energi mereka. Penertiban yang dilakukan kepolisian Sukoharjo sudah tepat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kedepan, langkah tegas itu akan semakin berdampak jika didukung oleh kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas lokal, misalnya dengan menghadirkan wadah resmi otomotif yang aman. Dengan begitu, ketertiban Kamtibmas tetap

0: Francisco Siragen mendadak berubah layaknya studio perfilman profesional. Deretan lampu sorot, kamera, dan layar monitor memenuhi setiap sudut ruangan. Di tengah kesibukan para kru, dari Akademi Film Yogyakarta, tampak seorang anak perempuan mungil duduk tenang menggenggam sebuah handy talkie. Matanya begitu fokus menatap layar monitor, mengawasi setiap adegan dialog teman-temannya. Bocah istimewa itu adalah Amelia Beningerwasita, siswi kelas 3 yang akrab disapa Sita. Lewat instruksi tegasnya di lokasi syuting, adegan demi adegan terekam dengan sempurna. Bukan sekedar mengarahkan gaya, Sita yang sesungguhnya bercita-cita menjadi seorang dokter ini nyatanya merupakan otak tunggal di balik film pendek berdurasi 10 menit berjudul Sahabat Terbaik. Putri pasangan Ferry dan Martha asal Karang Malang Sragen ini menulis sendiri naskah ceritanya selama 2 pekan. Tanggung jawab besar tersebut bermula dari sebuah tantangan sederhana seusai pemutaran film edukasi di sekolahnya.
1: Awalnya nonton film Berani Adalah Cahaya, terus habis itu Romo tanya siapa yang mau jadi pemeran, gak ada yang angkat tangan termasuk saya. Terus siapa yang mau bikin cerita film, saya angkat tangan. Pada waktu itu saya gak mikirin resikonya kalau bakal syuting, nulis cerita. Yang ada di pikiran saya waktu itu yang penting angkat tangan, karena yang lain gak ada yang angkat tangan.
0: Dari kepolosan mengangkat tangan tersebut lahir sebuah karya mengagumkan yang diselesaikan dengan gemilang. Sita menyeleksi sendiri 7 pemeran utama dari teman sekelasnya dan turut melibatkan sekitar 60 siswa lainnya dalam prosesi syuting. Namun di balik narasi visual yang mengangkat tema indahnya persahabatan ini tersimpan sebuah memori masa lalu yang cukup membekas. Naskah Sahabat Terbaik rupanya lahir dari pengalaman pribadi Sita yang pernah menjadi korban perundungan di lingkungan pertemanannya.
1: Dibilang rambutnya keriting, terus melunjak, nggak bisa apa-apa, cerewet, kayak gitu.
0: Alih-alih terpuruk dalam kesedihan akibat ejekan tersebut, siswi berusia 9 tahun ini memilih untuk bangkit dan melawan lewat jalur kreativitas yang elegan. Lewat film Sahabat Terbaik, Sita ingin meneriakan pesan kuat bahwa setiap anak, bagaimanapun kondisi fisiknya, berhak dihargai, diterima, dan memiliki ruang aman untuk tumbuh kembang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Satlantas Polres Sukoharjo gencar melakukan penindakan pelanggaran knalpot brong dan balap liar yang hingga saat ini sering terjadi di sepanjang jalan raya. Kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Berdengar setelah Anda menyimak Warta Pagi RRI Surakarta, kami ajak Anda untuk menuju ke Wonogiri. Tersambung dengan kami Mbak Cahyaningsih Permatasari, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri, untuk kami update informasi harga terbaru komoditas pasar dari Pasar Wonogiri Kota. Selamat pagi Mbak Cahya. Halo, selamat pagi Mbak Cahya.
4: Halo.
3: Oke, iya. Kembali kami nyuwun informasi Mbak untuk update harga terbaru dari Pasar Wonogiri Kota. Monggo silakan.
4: Baik. Kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di pasar kota Wonogiri.
3: Yeah.
4: Yang pertama, untuk kualitas beras, untuk kualitas premium stabil di harga Rp14.500. Lalu untuk yang kualitas medium di harga Rp13.500 per kilonya. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium Rp17.500 per kilo. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek ini di harga Rp18.500 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium di Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng merek minyak kita ini di Rp15.700 per liter. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas ini di Rp150.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2, Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam ras ini di Rp42.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam kampung di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur ayam negeri di Rp24.000 per kilo. Lalu untuk yang telur ayam kampung ini di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk jagung pipilan kering di Rp8.000 per kilo. Kemudian untuk kacang kedelai di Rp12.000 per kilo. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong Rp32.000 per kilo. Lalu merah besar keriting di Rp28.000 per kilo.
3: Yeah.
4: Lalu untuk yang cabai rawit merah ini di Rp60.000 per kilo. Lalu untuk rawit hijau di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk bawang merah di Rp26.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang putih cutting Rp35.000 per kilo. Kemudian bawang putih sinjung di Rp28.000 per kilo. Lalu untuk yang kacang tanah ini di Rp42.000 per kilo. Kacang hijau di Rp30.000 per kilo. Mungkin sekian untuk pasar kota Wonogiri untuk harganya.
3: Baik, berarti yang nampak ada kenaikan yang cukup terlihat apa Mbak Cahya untuk hari ini?
4: Kalau kenaikan dari harga yang kemarin itu di cabai, di merah besar biasa teropong. Itu yang ada kenaikan.
3: Iya, hanya itu saja ya Mbak ya?
4: Iya, yang naik hanya itu.
3: Namun untuk stok barang aman semua ya Mbak?
4: Aman, alhamdulillah.
3: Baik. Terima kasih Mbak Cahya untuk informasinya. Salam untuk teman-teman dari Pasar Wonogiri Kota. Monggo. Terima kasih Mbak, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Ya, dari Pasar Wonogiri Kota, pendengar, kami nantinya juga akan hadirkan informasi yang lain di pagi hari ini. Tentunya kami harap Anda terus bersama dengan kami. Dan barangkali juga kami ingin menyampaikan pertanyaan kepada Anda, pendengar, bagaimana penangkapan siaran kami di wilayah Anda pagi hari ini. Apakah bisa terdengar dengan baik, ya, tertangkap dengan baik siaran kami, ataukah seperti apa? Begitu, Anda bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0813-900-155-25 dan tentu di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada...
4: Pendengar, dari informasi pasar kita beralih ke informasi lalu lintas. Sudah tersambung dengan kami, Ibda Nanang Dwi Rianto. Dan kami tersambung. Selamat pagi, Ibda Nanang.
5: Selamat pagi, Mas.
4: Ya, Ibda Nanang, bisa diinformasikan terkait dengan informasi lalu lintas di posisi Ibda Nanang saat ini berada. Silakan, Ibda Nanang.
5: Selamat pagi, dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas di seputaran Simpang 4 Man, Boyolali, tepatnya di Jalan Kates Boyolali. Terpantau untuk arus lalu lintas relatif cukup ramai, lancar. Demikian, dilaporkan.
4: Oke, baik. Apakah ada kejadian-kejadian pada pagi hari ini, Ibda Nanang?
5: Dilaporkan untuk sampai saat ini, alhamdulillah, untuk kejadian negatif, demikian.
4: Dan terakhir mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Ibda Nanang, silakan.
5: Terima kasih, kami dari jajaran Satlantas Polres Boyolali mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan khususnya, silakan untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan selalu menggunakan helm SNI serta perhatikan untuk estimasi waktu ataupun jarak tempuh sehingga tidak terburu-buru sampai dengan tempat kerja ataupun tempat sekolah demikian.
4: Baik, terima kasih Ibda Nanang untuk informasi Anda di pagi hari ini. Salam untuk rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, salam presisi.
5: Terima kasih, Mas. Salam presisi, selamat pagi.
4: Ya, baik. Ini tadi pendengar informasi dari Ibda Nanang terkait dengan info lalu lintas di wilayah Boyolali, ya. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta. Namun tentunya ada informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah. Untuk hari Kamis ini, untuk wilayah Solo Raya, Kota Surakarta diperkirakan akan cerah, kemudian Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali cerah, Sragen cerah, Karanganyar cerah, kemudian untuk wilayah Wonogiri juga cerah. Dan untuk suhu udara pendengar bervariasi mulai dari 23 hingga 35 derajat Celcius.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasannya saat ini frekuensi 101 MHz sedang dalam perbaikan, masih ada kendala sehingga siaran bisa melalui 96,8 ya MHz dan juga rri.co.id atau juga bisa di aplikasi RRI Digital. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Nasional.